0: Ya dan bila praktis enggak ada modal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit semua. Ini penyakit yang ketiga keempat. Yang kelima yang kena wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini yang kita bahas. Ya Allah, keberlindung kepadamu daripada penyakit al-jubnu wal bukhl. Pengecut dan kikir. Ini juga abang beradik, dia. Di mana ada penyakit kikir, di situ ada penyakit pengecut. Di mana ada penyakit pengecut, di sana ada penyakit kikir. Ini adalah sepadan saja. Beriringan, bergandengan-gandengan. Dua hal yang terakhir, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijali. Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini takluk menjadi hina gara-gara hutang. Orang yang sudah hutang keliling pinggang, di mana-mana berhutang, di sini, di sana, bahkan menjadi orang yang sangat, ya Allah, yang sangat lemah, sangat pengecut, sangat takut. Mau keluar pun takut. Keluar nanti ke masjid jumpa kawan, diminta hutang. Sempit hidupnya gara-gara berhutang. Ghalabatid dain. Kau tengok bagaimana orang-orang sekarang, gara-gara hutang judi-judi online. Untuk judi online dia berhutang. Hutangnya hutang online juga. Ya, subhanallah. Akhirnya apapun dilakukannya, na'udzubillah min dzalik. Pinjam mobil dijual, digadaikan, ya, sewa motor, semuanya dia jual gara-gara judi online. Na'udzubillah min dzalik. Inilah jiwa-jiwa yang ya terkena penyakit ghalabatid dain. Akhirnya menjadi hina, kadang-kadang mencuri untuk menutupi hutangnya, ketangkap, menjadi hina. Kau tengoklah betapa hinanya maling-maling ketika ketangkap, pembegal ketika ketangkap. Na'udzubillah min dzalik. Hinanya mereka menjurit minta ampun. Kalau begal orang seolah-olah dia paling hebat, paling jago, ketangkap, kau tengoklah, subhanallah. Jadi kerupuk dia, habis nangis, menghibah-hibah. Jiwa-jiwa yang lemah. Ya, semuanya ini penyakit-penyakit. Gara-gara hutang orang menjadi lemah hina. Bumi ini begitu luasnya, tapi bagi orang berhutang menjadi sempit. Ya, mau keluar dari rumahnya arah ke utara takut nanti diminta hutangnya. Mau ke barat takut, selatan, timur, semua bumi yang luas menjadi sempit bagi para penghutang. Ya dan billah. Takut akhirnya, takut keluar, takut ketahuan, takut diminta. Akhirnya berjanji, janji palsu terus. Besok, lusa, na'udzubillah min dzalik. Buruk berhutang, ini efek daripada berhutang nih. Akhirnya membuat dia menjadi takut, subhanallah. Akhirnya membuat dia enggak nyaman. Ingat, yang membuat orang nyaman berani. Bagaimana mau berani, kemana-mana banyak hak orang diambil. Mau ngaji, takut nanti jumpa si fulan. Tak ngaji-ngaji. Dan mau silaturahmi nanti takut jumpa si fulan. Tak nyambung silaturahmi. Terkurung. Ketika sudah sempit baginya dunia ini, banyak orang gara-gara hutang online. Apa ujungnya? Bunuh diri. Karena lemahnya iman. Takut menghadapi kenyataan hidup, bunuh diri. Banyak yang gantung diri, loncat dari jembatan. Dicek, mengapa? Karena tak bisa bayar hutang online. Allah musta'an. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku takluk didikte manusia, diintervensi manusia, dijajah manusia. Ini semuanya subhanallah. Doa-doa agar jangan kau menjadi orang pengecut. Orang bila mana terlampau banyak memakan jasa manusia akan menjadi budak bagi manusia. Subhanallah. Banyak orang-orang nampak ke seolah-olah kedudukannya tinggi, berpangkat, berjabatan, tapi dia naik pangkat, dia menjadi pejabat dan seterusnya. Ada orang-orang yang mendanainya, menyekolahkannya, menghidupinya. Nanti setelah tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi jadi budak. Subhanallah. Intervensi manusia. Tak tahu kita apapun namanya, kadang-kadang lemah gara-gara bergantung kepada manusia. Tak bisa mengambil sikap yang gentleman. Kenapa? Terikat dengan manusia. Aku naik menjadi presiden gara-gara bantuan si fulan, partai ini, partai itu, dan seterusnya. Lemah. Subhanallah. Mu'min tidak ada seperti itu. Mu'min hanya bergantung kepada Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Razak, li'anna hadainil amrayni idha jitama'a fil qalbi Karena dua perkara ini, kikir dan sifat bakhil, bila berkumpul dalam hati seseorang, asara alaihi bidziqi wal harat, akan membuat dia menjadi sempit, tak nyaman, wan nakat, hidupnya tak enak lagi. Ta'thiran balighan, efek yang begitu dahsyatnya. Dan orang kikir mau keluar takut nanti ya hartanya dipinjami orang, uangnya dipinjami orang. Datang orang ngetuk pintu rumahnya karena kikirnya udah takut dia. Ini kayaknya datang minjam uang nih. Ini kayaknya datang nih minta uang nih. Takut na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini efek daripada kekikiran. Ya, menjadi sang yakni menjadi seorang yang dia pengecut ya, ya dan bila. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin pada kesempatan kali ini kita padakan kepada sebab yang ketujuh. Insyaallah tabaraka taala sebab yang kelapan ya. Yang akan dapat faktor kedelapan yang akan dapat meluaskan jiwa, melapangkan dada. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sosok-sosok yang berani tidak pengecut, yang berani berkorban, menjunjung tinggi kebenaran dengan segala macam risikonya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad. Kita kembalikan kepada pembicara kita. Tafadhal ya akhi.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwata islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya penderita anxiety. Akhir-akhir ini sering kambuh, cemas, dan takut ketika sedang di luar rumah bertemu dan interaksi dengan orang lain. Sampai akhirnya ketika di rumah, saya menjadi stres sendiri, kepikiran, takut, salah ucapan. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Syukron barakallahu fiqh.
0: Nah. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, kecemasan, kekhawatiran, takut salah ngomong, tak pilih berjumpa manusia, tak berani mengambil sikap dan semacamnya, itu menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, subhanallah, sebenarnya dia enggak perlu yani mencari berbagai macam terapi dengan manusia, pergi ke psikiater sana, psikiater sini. Di dalam agama kita ini luar biasa. Agama ini mengajarkan subhanallah agar senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hanya ingat Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, apa yang dia takutkan? Manusia enggak ada yang takutkan kecil di matanya. Mau jumpa pejabat, jumpa aparat, jumpa konglomerat, baginya enggak, ini makhluk sepertiku. Aku enggak hidup daripada mereka, aku hidup daripada Allah, aku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kutakutkan? Dia bicara apa adanya. Subhanallah. Oleh karena itulah untuk orang yang menderita berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit kecemasan, cemas, khawatir, tak berjumpa manusia, minder, subhanallah, perbaiki iman, perkokoh iman, perkuat iman, pertebalah iman Anda kepada Allah Jalla wa'ala. Pelajari siapa Allah Tuhan yang kau sembah, apa nama-namanya, apa sifat-sifatnya, membuat engkau akan semakin yakin, pede. Saya beri contoh, engkau mengimani satu nama Allah saja, Ar-Razzaq, akan membuat hatimu tenteram. Ini saya beri contoh nih. Orang sekarang lagi gonjangannya khawatir, heboh, dolar sekian puluh ribu, ya, mata uang anjlok, macam-macam, nah ini naik, bahan bakar naik, itu naik. Subhanallah. Ya khawatir, tak dapat rezeki. Padahal semua rezeki Allah yang menanggungnya. Wa min dabbatin fil ardi 'ala Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustaqarraha. Tak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia, Allah SWT tempatkan rezeki-rezeki tersebut. Di mana Allah tempatkan dan kapan Allah akan keluarkan. Kau yakin Allah punya nama Ar-Razak? Kau enggak takut mau dolar naik, mau dolar turun, itu semua rezeki. Ya. Bila mana Allah mudahkan bagiku rezeki, selesai. Dari dulu kita hidup. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih Allah hidupkan dengan berbagai macam turun naiknya ekonomi di negeri kita. Dolar dari 2000, 2500 awal muasal dulu. Naik menjadi 17.000, 16.000, turun menjadi 7.000, naik lagi, subhanallah. Kita tetap kita. Ya, hidup tetap hidup karena memang masih ada ajal kita. Ya, beriman dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Allah, "Nafata Jibril fi ra'i annahu lan tamuta nafsan hatta tastawfi rizqaha." Wajalah Jibril membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya enggak akan mati seorang selama rezekinya masih ada dan ajalnya masih ada. Dia pasti akan dapat rezeki. Selama andai kata rezekinya masih ada, maka akan ada ajalnya. Tak akan pernah satu jiwa meninggal sampai dia menyempurnakan terlebih dahulu rezekinya dan ajalnya. Kenapa kau takut? Orang khawatir berlebihan, stres. Ya, stres menghadapi masa depan. Ini ekonomi suram, nanti begini begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ya, itu semua Allah yang menentukan. Memang ada sebagian sebab karena dosa-dosa manusia, hilang keberkahan, Allah cabut keberkahan, sehingga akhirnya morat-marit suatu umat karena mereka durhaka, tak pandai bersyukur, semuanya karena dosa manusia. Subhanallah. Ya, kemudian mengeluh juga kepada manusia. Ya. Datanglah kepada Allah, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa taala. Gonjang-ganjing harga begini begitu, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat merasa kesulitan pada masa mereka naik harga-harga. Ya. Qala as-si'ru fi ahli Rasulillah, kata Anas, naik harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat mendatangi Nabi berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah. Tolonglah stabilkan harga ini untuk kami. Ini harga pada naik." Kata Nabi, "Inna Allah wal musa'irul qabidul basitul razik." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Semuanya dengan hukum pasar. Jika barang-barang banyak, permintaan kurang akan menjadi murah itu harga. Sekarang lagi musim durian, musim rambutan. Mana-mana durian murah, rambutan murah. Kenapa? Banyak barang. Allah wal musa'ir, Allah yang menetapkan harga. Bila mana barang sedikit, permintaan banyak akan menjadi mahal. Rupiah anjlok, naik dolar, semuanya ada sebab dan akibat." Hilang kepercayaan orang luar, investor, mereka sibuk, mereka membeli misalnya apa dolar, mereka tinggalkan rupiah, jadi naik harga dolar, melemah rupiah. Subhanallah. Di sana ada sebab daripada perbuatan-perbuatan manusia, tapi semuanya enggak keluar daripada ketentuan Allah. Kata Rasulullah, "Al-Qabidul Basit," Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan. "Ar-Razik," Allah yang beri rezeki. Kenapa kau takut? Subhanallah, ini efek daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anda yang terkena penyakit was-was, khawatir, takut, minder, bicara takut kepada manusia, pertebal imanmu, pahami Tuhanmu, kenali nama-namanya, sifat-sifatnya. Tadi baru kita bahas berapa nama Allah, Ar-Razik, Al-Basit, Al-Qabid, baru tiga nama. Bagaimana kalau nama-nama Allah terus kita bahas? Apa yang kau takutkan? Rezekimu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau takutkan? Maka kata Allah, "Fala takhafuhum," jangan takut manusia. "Wa khafuni," takut kepadaku. Ini iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Baik, terputus. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ian di Cibubur. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara seseorang mengukur apakah keberanian yang dimilikinya lahir dari keimanan atau justru dari kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron."
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana mengukur ini keberanian lahir daripada iman, atau ini lahir daripada kesombongan, atau lahir daripada kesembronoan? Ya. tak memikirkan efek ke depan, ya, nekat. Kita katakan keberanian itu bukan nekat. Ya, jangan disamakan keberanian dengan nekat. Itu para pembegal bukan berani, itu nekat. Para perampok itu orang-orang nekat. Para koruptor itu orang nekat, bukan orang berani, itu nekat. Subhanallah. Jadi dari mana kita tahu ini keberanian muncul daripada iman? Dilihat daripada yakni apa yang akan kau lakoni, apa yang menjadi target dalam hidupmu, apa yang kau perjuangkan. Ya. Bila mana yang kau perjuangkan al-haq, kebenaran, agama Allah, meninggikan kalimatnya, engkau siap berkorban untuknya, dan engkau selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala macam upayamu, ikhtiarmu, ini adalah berani dan ini yang terpuji. Kau punya cita-cita, cita-cita yang besar. Ya, kau rela korbankan segala-galanya untuk mencapai cita-citamu. Kau rela korbankan waktumu, hidupmu, bahkan nyawamu kau korbankan. Itu pemberani yang positif. Subhanallah. Ya. Tapi bila mana seseorang itu, ya, bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan titelnya, pangkatnya, jabatannya, mengatakan ini gampang semua, aku ahlinya, aku punya ilmu, aku punya titel, aku punya gelar, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dengan dirinya, ini bukan berani, ini sombong. Fir'aun itu bukan berani tapi sombong, ya, sehingga akhirnya menentang kebenaran datang kepada, ini sombong, bukan keberanian, ini kesombongan. Takjub dengan dirinya, dan banyak orang dalam hidup ini menderita penyakit sombong. Mentang-mentang ya dia itu banyak hartanya, mentang-mentang dia punya jabatan yang tinggi, akhirnya sombong. Kalau sudah muncul sombong, akhirnya menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang, itu kesombongan, itu bukan keberanian. Kadang-kadang orang sombong gara-gara statusnya. Statusnya ditokohkan manusia, dia ustaz, dia muallim, dia kiai, dan macam-macam. Alhamdulillah min dalik. Ya, karena kedudukannya dilulukan manusia, akhirnya menjadi sombong, menganggap dirinya suci, menganggap orang lain semua di bawah dirinya. Ini bukan berani, tapi ini kesombongan. Apa yang disombongkannya? Alhamdulillah min dalik. Ya. Ini orang-orang dulu menghikannya. Apa yang dibanggakannya di sisi Allah SWT? Tidak berguna sama sekali nasabnya. Sombong mentang-mentang keturunan Nabi, bergelar Habib, macam-macam, syarif, akhirnya merendahkan orang, meninggikan dirinya, enggak gitu Nabi yang mulia SAW. Nabi orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah. Ya, ini adalah kesombongan, bukan keberanian. Sombong mentang-mentang dihormati manusia, dia kiai, mentang-mentang dihormati manusia, dia pejabat, dan semacamnya. Ini bukan berani, tapi orang sombong. Akhirnya berkuar-kuar, akhirnya bicara menghina, merendahkan orang. Ya, dan ini sifat-sifat orang-orang sombong. Biasanya orang sombong ini akan hinggap kepada kesombongan kalau dia merasa punya sesuatu, punya pangkat, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta. Kalau perempuan punya kecantikan, sombong dia, ya dan billah. Maka gampang membedakan antara kesombongan dengan keberanian. Keberanian karenanya adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya, subhanallah, itu namanya keberanian. Dalam usaha, usahanya halal, dia berusaha untuk sampai kepada targetnya dalam usaha ini, maka dia kerjakan semua, dia lakukan semua yang dalam agama dihalalkan, ini pemberani. Ada juga orang yang punya target tapi dia menghalalkan segala macam cara, mau nipu-nipulah, mengkorupsi-korupsilah, ngurangi timbangan, ini pengecut takut hidup. Subhanallah. Takut tak dapat rezeki kalau andai kata dia tempuh dengan jalan halal. Ini pengecut. Masya Allah. Jadi apa yang bisa membedakannya? Yang membedakannya adalah koridornya. Ini jelas koridornya. Agama. Jelas yang diperjuangkan. Jelas targetnya. Kemuliaan. Dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini bukanlah kemuliaan Allah, agamanya. Dia berusaha mencari kemuliaan dirinya dengan merendahkan orang, dengan banggakan dirinya. Ini kesombongan. Dan ini Allah beri taufik, ini pasti Allah akan buat manusia benci kepadanya. Kalau bencinya manusia mendengar kata-kata Fir'aun, mendengar kata Qarun. Mengapa? Karena mereka orang-orang pengecut. Takut. Ya, dengan kebenaran. Mereka tolak kebenaran. Karena kikirnya terhadap hartanya akan hilang, jabatannya akan hilang, pangkatnya. Itulah nasib setiap musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Firdaus di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Izin bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan tidak akan meninggal seorang manusia melainkan sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah. Yang saya tanyakan, mengapa banyak manusia meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang? Mohon nasihatnya Ustaz terhadap korelasi hadis tersebut. Jazakallahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kata Nabi, lan iya nafasa Jibril fi ra'i Jibril bisikan ke dalam hatiku annahu lan tamuta nafsun, bahwa satu jiwa tidak akan mati hatta tastawfi rizqaha, sampai dia mengambil secara utuh rezekinya, wajalah sampai sempurna umurnya yang ditentukan Allah SWT, baru dia akan mati. Ya, ada jelas ya bahwasanya rezeki itu akan habis ketika orang meninggal dunia, enggak ada lagi rezekinya habis ya. Tidak ada lagi umurnya habis. Adapun realita yang ada di lapangan, sebagian orang meninggal dan dia meninggalkan hutang. Ya, apa korelasi dengan hadis tersebut? Saya katakan tidak ada korelasinya. Orang itu untuk menghasilkan rezeki, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang cash, kadang-kadang dengan jalan jual beli yang hutang. Ya, dalam agama kita berhutang tidak ada masalah. Ya, selama memang hutang itu dapat kau bayar, selama memang kau bertanggung jawab untuk melunasinya, membayarnya, enggak ada masalah. Ya, dan itu enggak ada hubungan dengan yang namanya rezeki. Hutang itu bagian dari rezeki. Allah berikan kau rezeki melalui jalur hutang. Ya, kadarullah engkau belum sempat meninggal, hutangmu itu masih ada, belum sempat membayar hutang, tapi engkau sudah meninggal. Maka ketika itu pindahlah kewajiban kepada ahli warismu, karena itu dalam agama Islam harta waris yang tinggalkan seorang sebelum dibagi-bagikan, cek dulu utangnya. Kalau kata ada utangnya, bayar utangnya. Kalau kata bersisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Nabi kita yang mulia SAW ketika meninggal, masih Rasulullah meninggalkan hutang. Dia berhutang beberapa bentuk daripada bahan makanan pokok yang dia pinjam dari salah seorang Yahudi. Untuk mengamankan hutang tersebut, Nabi menggadaikan pada Yahudi tersebut baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergadai baju besinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul meninggal, dia masih punya hutang belum dibayar. Akhirnya ditunasi oleh ahli waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutangnya. Jadi enggak ada korelasi antara yang namanya rezeki itu akan berakhir bila mana ajal telah datang dengan orang yang meninggal dan masih meninggalkan hutang. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang dia dapatkan dengan berhutang. Andai kata belum melunasi, maka kewajiban pindah kepada ahli waris untuk mengambil daripada harta warisannya untuk menutupi hutang-hutangnya. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada prinsipnya selalu mewanti-wanti umat agar jangan sampai meninggalkan hutang yang nanti tak dia bayar atau tak terbayar. Dahulu kala Nabi yang mulia, kalau datang seorang yang punya hutang meninggal, Nabi enggak memenjalkannya. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Ya, suruh salatkan orang ini. Suruh sahabat-sahabat kemenjalkannya, saya enggak menjalkannya. Ya, karena Nabi mengancam orang. Kata Nabi, seseorang yang mati dalam keadaan berjuang syahid akan diampunkan semua dosa-dosanya, kecuali kalau dia punya hutang. Menunjukkan bahayanya hutang. Ya, oleh karena itulah bila mana memang seorang terpaksa harus berhutang, tidak ada masalah, tuliskan wasiat kepada ahli waris, kepada kerabat dekat, aku punya hutang sekian-sekian, kalau aku mati tolong nasi hutang, itu tidak ada masalah. Dan tidak ada hubungan dengan rezekinya. Kalau dia sudah meninggal, habis rezekinya, tidak ada lagi yang bisa dimakannya, tidak ada yang bisa dinikmatinya, itu maknanya. Orang meninggal selesai, tidak ada lagi apapun yang bisa dinikmatinya dari dalam hidup ini, karena hidupnya sudah selesai, itu maknanya. Ya, dan dia tidak akan pernah meninggal kecuali memang setelah Allah cukupkan baginya rezekinya, telah Allah cukupkan baginya umurnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
2: Izin bertanya Ustaz, ini mengenai sholat istikharah Ustaz. Itu kapan waktunya kita melakukan sholat istikharah dan doa apa saja yang kita panjatkan Ustaz? Terus yang kedua, bagagaimana dengan saya ini Ustaz? Terkadang saya masalah sholat ini Ustaz, terkadang saya lalai Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kalau saya lalai dalam mengerjakan sholat itu sholatnya tidak diterima Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat istikharah. Kapan dikerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Dan apa doa yang diucapkan dalam sholat istikharah? Istikharah adalah sholat yang dilakukan seorang manakala dia berharap daripada Allah petunjuk tentang perkara-perkara yang ada di hadapannya yang dia tak tahu mana yang harus dia pilih daripada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Perkara-perkara yang dihalalkan dalam agama, misalnya dalam memilih pekerjaan, mana yang paling utama? Ya, dia misalnya memberikan lamaran kepada beberapa instansi dan lamarannya diterima oleh 2 perusahaan, 3 perusahaan. Ketika itu dia bingung, yang mana aku lakukan ini, yang mana aku ambil? Bingung, akhirnya dia pilih yang A. Setelah dia beristikharah, meminta kepada Allah petunjuk. Kadang-kadang seorang bingung dihadapkan dengan pilihan ini, akan datang seorang laki-laki. Ya, akan melamarnya, ada dua laki-laki calonnya, yang mana yang mau dia utamakan, mana yang mau dia pilih? Atau seorang laki-laki memilih seorang perempuan, menikahi seorang perempuan, dia tak tahu kira-kira mana yang lebih tepat baginya, maka dia mohon kepada Allah petunjuk, maka dia mengerjakan sholat istikharah. Adapun waktunya, waktu istikharah enggak dibatasi, kapanpun dia ingin sholat silakan sholat, selama memang bukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dalam agama kita ada waktu yang terlarang sholat, misalnya ketika matahari di atas kepala, ketika mau tenggelam matahari, ketika mau terbit matahari. Maka tunggu, ya, ketika dibolehkan engkau sholat, maka sholatlah. Baik ketika siang, baik ketika malam, ketika setengah malam, kerjakan sholat 2 rakaat. Ya, setelah itu engkau berdoalah kepada Allah SWT. Baik berdoa ketika sujud atau setelah sholat, silakan, enggak ada masalah. Dan doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW ada, silakan dicari, ya. Banyak sekarang, gampang untuk mencarinya. Nabi yang mulia SAW mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, dalam sholat istikharah di antara doa yang Rasulullah ajarkan, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah aku memohon kepadamu ya agar engkau tentukan untuk kepilihan dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, aku mohon ya Allah kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlik, Allah aku bermohon daripadamu karuniamu, engkaulah al-azim yang maha agung, fa innaka taqdir wa al-aqdir, engkau maha kuasa, aku tak puasa, wa ta'lamu wa la'lam, engkau tahu, aku enggak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, engkaulah Tuhan mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li Allah, jika mana urusan ini, disebutkan urusannya, ya, baik bagiku fi dini wa ma'asyi, baik untuk agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia, wa aqibati amri, baik untuk akhiratku kelak, ya, au ajilu amri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, au ajili faqdurhu li, ya Allah mudahkan urusan ini, tentukan untukku, wa yassirhu li thumma barik li, kemudian berikan kepadanya keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, ya Allah andai kata kau tahu ini yang kupilih ini buruk untukku bagi agamaku, fi dini wa ma'asyi, bagi kehidupan di duniaku, wa aqibati amri, bagi masa depanku jangka panjang, ajilihi au ajilih, atau jangka pendek, fasrifu anni, Allah palingkan hal ini daripadaku, wasrifu anni, jauhkan dia daripadaku, waqdur liyal khair, ya Allah takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah, haythukan, dimanapun dia berada, ya, thumma ardini bihi, atau thumma raddini bihi, kemudian Allah berilah aku kemudahan untuk menerima segala keputusanmu. Ini doa istikharah. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan tentang melalaikan sholat, apakah diterima sholatnya? Bila mana melalaikan sholat sampai keluar waktunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masuk ke dalam golongan firman Allah, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Asar, sudah mau matahari tenggelam, sibuk di asar. Akhirnya baru takbir Allahu Akbar, matahari pun tenggelam, sholatnya enggak sah lagi udah. Tapi wajib dia kerjakan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur yang jelas. Ya, tapi bila mana melalaikan, masih pada waktunya, belum keluar waktunya, masih diterima, cuma dia berdosa karena mengulur-ulur waktu sampai datang waktu yang terlarang. Ya, para ulama membagi salat menjadi tiga bagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ada waktu yang sempit, darurat, hanya boleh ketika darurat. Misalnya, ketika bayang-bayang matahari itu sudah dua kali tinggi manusia, itu waktu yang darurat. Kalau dia sholat itu dibenci makruh. Bahkan dia berdosa jika tidak ada uzur, mereka sholat asar sampai bayang-bayang di

0: dia berdosa. Kalau andai kata ada uzur enggak berdosa, misalnya ketika safar sakit, ya. Oleh karena itulah kerjakanlah salat di waktu yang utama atau di waktu yang diizinkan dalam agama. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya mau keluar. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dia menunda waktu sampai akhirnya mau keluar, baru sibuk dia kerjakan, kemudian dia salat patuh ayam tergesa-gesa. Itu ciri-ciri salat orang munafik. Wallahu tabaraka wa taala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aryani yang ada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara mudah bergantung pada Allah dan berprasangka baik kepada Allah saat saya sedang fokus mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya? Dan pertanyaan yang kedua, ibu saya selalu menganggap rezeki selalu uang dan uang, dan ia mudah khawatir jika tidak ada uang. Saya selalu memberikan nasihat bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi tetap tidak mau mendengarkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana cara bergantung kepada Allah SWT ketika orang sedang mencari rezeki, sedang cari kerja? Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup seorang mukmin. Dia kadukan segala macam kesulitannya kepada Allah SWT. Dia bergantung kepada Allah SWT setelah dia berusaha mengambil sebab. Dan ini adalah efek daripada bergantung kepada Allah SWT. Kata Allah, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka seseorang akan dikatakan benar bertawakalnya kepada Allah SWT bila mana dia berusaha maksimal untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, untuk dunianya pun akhirnya. Setelah itu dia banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan urusannya. Ya, itu bergantung kepada orang yang benar. Ya. Dan dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, takwa itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan rezeki seseorang, membuka pintu-pintu rezeki. Yakinlah engkau dengan janji Allah, Allah enggak akan pernah menyesal janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyesal janjinya. Dia yang mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia ketahui. Nikmat luar biasa. Kau yakin enggak dengan janji Allah? Kalau yakin, perbaiki takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan takwamu kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan salat fardu dan seterusnya, jauhi larangannya. Setelah itu ambil sebab berikhtiar. Bila kau bertakwa, pasti Allah akan berrezeki. Pasti Allah akan mudahkan hidupmu, subhanallah. Banyak orang yang sempit hidupnya gara-gara takwanya kepada Allah sempit pula. Kalau andai kata luas takwanya, luaslah rezekinya. Subhanallah. Ya, maka beginilah cara bergantung yang benar. Mengambil sebab secara sempurna yang Allah izinkan, bukan sebab-sebab yang haram, bukan usaha-usaha yang haram. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan memberikan kepada jalan-jalan keluar. Mu'min tidak akan mungkin dihinakan Allah. Ya, orang bertakwa tidak akan mungkin dihinakan Allah SWT. Orang berbuat kebaikan tidak mungkin dihinakan Allah SWT. Kata Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan mungkinkah itu hamba disia-siakan? Enggak mungkin. Maka jalannya adalah takwa. Ya, doa, ambil sebab, ambil ikhtiar. Itu tawakal yang benar, itu bergantung yang benar. Apalagi dalam zaman susah seperti ini. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia enggak stres, dia tenang saja, dia yakin dia dengan janji Allah SWT. Dia berusaha berikhtiar menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Allah akan mencukupinya. Adapun yang kedua, ya, pertanyaan tentang ibu salah seorang yang bertanya, dia hanya mengetahui rezeki itu hanyalah uang. Kita katakan rezeki itu banyak. Ada uang, ada anak, ada istri. Banyak orang-orang yang punya uang tapi enggak Allah takdirkan punya anak. Ada orang yang punya uang enggak Allah takdirkan punya istri. Ya, kesehatan. Ada orang punya uang tapi enggak Allah berikan kepadanya kesehatan. Rezeki itu banyak. Uang itu bagian daripada

0: Dan rezeki ini bisa saja mendatangkan sebab kebaikan-kebaikan atau mendatangkan sebab keburukan-keburukan, tergantung hamba yang didapat, yang mendapatkan rezeki tersebut. Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dialah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat zahir ini banyak, kesehatan itu nikmat zahir. Ya, pekerjaan itu nikmat zahir. Nikmat batin lebih banyak lagi bila mana orang meyakininya. Nikmat Islam itu nikmat yang paling besar rezeki Islam, rezeki iman. Rezeki memahami sunnah, rezeki mengamalkan sunnah, rezeki mengerjakan salat lima waktu itu luar biasa dibandingkan orang yang rezekinya melimpah ruah dalam bab harta, tapi lalai mengerjakan salat waktu, enggak ada guna baginya hartanya. Subhanallah. Bila mana orang dalam ketaatan, itulah rezeki yang paling baik, meski rezeki dunianya enggak banyak. Cobalah kita perhatikan Nabi kita yang mulia SAW. Ketika meninggal masih ada utangnya. Padahal Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang luar biasa. Dia bagi-bagi kepada para petinggi-petinggi Quraisy, Ghatafan, masing-masing 100 ekor unta, dan dia tidak ambil sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi orang paling baik, Nabi orang paling kaya, tapi dia enggak mau harta kaya tersebut menumpuk di rumahnya, enggak, dia bagi-bagi kepada manusia. Suatu ketika dia salat, setelah salat langsung dia sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar, terbang langsung menuju rumahnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tergesa-gesa? Akhirnya Nabi mengatakan, tadi aku ingat ada sekian daripada harta yang harus kubagi-bagikan, aku belum sempat naikannya, aku takut, sampai akhirnya aku bagi-bagikan terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salah paham, namanya uang itu bagian rezeki yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Tengok para koruptor itu, apa kurang uangnya, tapi masih korupsi. Kebaikan enggak, keburukan baginya. Alhamdulillah minta alih. Kebaikan itu bila mana kau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana hartamu mendatangkan keberkahan, itulah kebaikan. Ya, bila mana anak istrimu, waktumu semuanya mendatangkan kebaikan, itulah kebaikan, itulah rezeki yang paling utama. Wallahu taala alam. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf seringkali jauh lebih sulit dibandingkan keberanian menghadapi tantangan fisik yang berat? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih.
0: Bapak, aduh. Saya kembali mengulang-ulang mengatakan bahwa keberanian itu yang menjadi motor penggeraknya adalah iman. Tengok para ulama, mereka mudah rujuk ketika diingatkan. Mereka rujuk, saya kembali daripada fatwa saya. Ya, ini salah, saya keliru, saya khilaf. Apa payahnya? Mengapa mereka bisa? Karena imannya kuat kepada Allah. Yang mereka cari kebenaran. Ketika salah mereka menyampaikan kebenaran, diingatkan mereka terima. Kenapa? Jiwa mereka besar. Subhanallah. Orang yang paling payah untuk memperbaiki kesalahan adalah orang-orang yang kerdil imannya. Takut dia nanti kata orang bodoh, kata orang dia itu tak pintar, kata orang kok salah, akhirnya dia ngeyel. Inilah keburukan. Ya. Kembali kepada kebenaran, arruju ilal haqqa khairun minat tamadi fil batil, lebih utama daripada tetap di atas kebatilan. Banyak orang-orang yang Allah SWT bukakan padanya pintu ilmu mengenai kebenaran, tapi dia tak berani mengamalkannya. Alasannya kenapa? Nanti kalau ini kita amalkan, kita akan disingkirkan orang nih, dijauhi orang ini, kita menghadapi arus besar, orang-orang semua berbeda sama kita. Inilah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang penakut. Kadang-kadang itu hinggap pada sebagian orang-orang yang diberikan Allah ilmu padanya. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dia tahu kebenaran tapi dia enggak pegang, gara-gara risiko yang dia takutkan. Allahu Akbar, belajar banyak hal. Belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, belajar di Saudi, belajar di mana-mana. Di Mesir belajar, tapi ketika pulang dia ingin menyuarakan kebenaran, bahaya. Mengapa? Bertentangan dengan masyarakatnya, dengan orang banyaknya, akhirnya dia pun ikut dengan mereka ini, gara-gara jiwa yang pengecut. Mengapa bisa demikian? Karena kendalinya iman. Pertebal imanmu, kau akan mengatakan kebenaran, karena kau merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Bila mana imanmu kokoh kuat, engkau enggak lihat orang lagi dengan orangnya, tapi kebenaran dia bawa. Andai kata dia tak mau kebenaran kau akan tinggalkan. Subhanallah. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Berkata sebagai ulama, guru kita itu kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada guru kita. Subhanallah. Ini jiwa-jiwa yang sudah terdidik dengan iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wa ba'du, para pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hidup ini indah, hidup ini nikmat, tapi untuk orang beriman. Dengan imanlah akan menjadi lapang dadanya, tentram jiwanya. Iman yang akan membuat dia menjadi kokoh dalam menghadapi ujian. Iman yang akan membuat dia menjadi orang-orang yang berani menanggung risiko, berani perjuangkan kebenarannya. Subhanallah. Oleh karena itulah, bila mana kau ingin hidup beriman, bila mana kau ingin hidup menjadi tenang, tentram, damai, perkokohlah imanmu. Akan muncul segala macam kebaikan-kebaikan dengan iman yang kokoh. Akan muncul keberanian, akan muncul kedermawanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam wa barak ala abdi wa rasul Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Dan semoga nasihat yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahi hati yang bersih, kuat dan berani dalam menegakkan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak membenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotestan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. أعوذ بالله من الشيطان

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 24 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Sadar Kota Denpasar Provinsi Bali dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Quwwatut Tauhid, kekuatan tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آمين. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Sadar dan Pasar Bali yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.

kekuatan tauhid. Ini adalah tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini memberikan pelajaran, yaitu pembatasan tugas untuk manusia. Manusia tidak ada tugas lain di dunia ini kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tugas lain kecuali beribadah kepada Allah, karena ayatnya didahului dengan peniadaan dan kemudian setelahnya pengecualian. Dan setiap yang didahului dengan peniadaan kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada kekhususan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah peniadaan itu. Kemudian setelahnya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan, illa liya'budun, melainkan penetapan. Zikru al-isbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Menyebutkan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Sama seperti kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha peniadaan, meniadakan Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan. Illallah, menetapkan hanya Allah Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditakuti. Tiada sekutu bagi Allah. Menunjukkan bahwasanya pengkhususan hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang seorang bersandar kepadanya, seorang memurnikan ibadah hanya untuknya, hanya Allah, seorang takut akan siksanya, hanya kepada Allah, seorang bersabar atas takdir-takdir buruknya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada lain kecuali untuk bertauhid. Begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, daratan, lautan, udara, hanya untuk kepentingan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kepentingan kecuali hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an,
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengutus menurunkan kitab-kitab suci. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, lembaran-lembaran dari yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, tujuannya tidak lain kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah letak pentingnya tema kekuatan tauhid. Bahwa di setiap sendi-sendi kehidupan kita, baik urusan akidah, keyakinan kalbu seorang muslim yang tidak boleh kita ragu di dalamnya, atau urusan ibadah, pengabdian diri seorang muslim melalui sholat, puasa, zakat, haji, umrah, membaca Quran, berzikir, berdoa, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, kemudian menyembelih, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, bersyukur, bersabar, tawakal, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap sendi-sendi kehidupan kita dalam ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Muamalah juga ditegakkan tauhid padanya. Contoh, seseorang ketika bermuamalah dan dia di atas tauhid, maka dia tidak akan menipu, tidak akan mengoplos, tidak akan memalsukan, tidak akan memarkup, tidak akan menilep uang yang bukan haknya, tidak akan tidak bayar hutang. Di situ sendi-sendi kehidupan kita diwarnai, bahkan wajib untuk ditegakkan tauhid padanya. Seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, seorang istri melayani suaminya, orang tua tidak menipu anaknya, anak tidak menzali durhaka kepada orang tuanya. Itu semua adalah hasil dari tauhid. Kenapa sekarang banyak pinjol, judol? Karena kurang tauhid. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa seseorang sekarang merajalela perzinahan, merajalela hubungan-hubungan yang diharamkan dalam agama Islam, dari perzinahan, perselingkuhan? Karena tidak ada tegak tauhid di dalam muamalahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati, penting tema ini. Kemudian yang keempat, di dalam adab dan akhlak. Kenapa tidak terjadi adab dan akhlak yang baik? Karena tidak ditegakkan di atas tauhid. Jujur para ikhwah, mungkin banyak sudah ustaz yang datang ke sini berbicara tentang tauhid. Kita selalu diajari agar jauh dari, agar menegakkan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Bagus itu. Tapi jangan lupa, hal yang berkaitan dengan tauhid juga adalah tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar menjadikan sesuatu sebab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang yang sudah bertauhid pantas dia saat ditelepon oleh atasannya yang menggajinya, dia nunduk-nunduk, dia merendahkan diri padahal hanya lewat telepon? Orang bertauhid tidak seperti itu.
Orang bertauhid hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan dari sebab-sebab untuk mencari rezeki hanya sebatas sebab. Bersandar tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dicekoki tentang tauhid ibadah. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak percaya kepada tukang ramal, sihir, dukun. Tidak memakai jimat. Bagus. Tetapi kemudian itu kadang-kadang membuat sebagian orang merasa sudah mendapatkan kunci surga. Tapi pada prakteknya buruk. Muamalah jelek. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, ah gak mau. Saya gak mau bermuamalah dengan orang yang sudah ngaji. Susah. Tidak tepat janji saatnya, saat membayar hutang. Tidak amanah. Kerja tidak tepat waktu. Sering terlambat. Etos kerja kurang. Tidak ada dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi adalah berkorban untuk Islam dengan mengerjakan amal ibadah yang terbaik di luar kebiasaan. Itu dedikasi. Orang yang bertauhid semestinya dia sangat berkorban. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat penting. Sebagian orang mengira tauhid hanya urusan tauhid ibadah. Beribadah hanya kepada Allah, alhamdulillah. Saya tidak berdoa kepada kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Bagus. Tetapi jangan juga bersandar kepada makhluk. Karena innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Jangan bersandar kepada sebab. Karena sebab hanya sarana. Sebab tidak menjadi sebab kecuali ketika Allah menjadikannya sebagai sebab. Orang yang bertauhid benar-benar kokoh. Orang yang bertauhid tidak mudah mengeluh. Sedikit-sedikit bikin status di media sosial. Laki-lakinya, perempuannya apalagi. Orang yang bertauhid tidak akan pernah mengeluh. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, ra'a rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih. Dia melihat seseorang yang mengeluhkan nasibnya di hadapan kaumnya. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, imamul muhaddisin, imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, ya hadza syakauta ila man yarhamuk, syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Wahai fulan, engkau telah mengadukan nasibmu, engkau telah mengadukan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Sedikit-sedikit ngeluh. Duduk di samping dia, pasti yang ada adalah cerita-cerita drama Korea semua. Sedih aja. Enggak pernah ada ucapan di dalam lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ucapan alhamdulillah. Tauhid. Walaupun kadang mendapatkan musibah yang buruk, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu tauhid. Enggak. Yang ada cuma cerita-cerita sedih aja. Dimarahin istri, kemudian dimarahin suami, suami jelek, suami buruk. Ini juga saya nasihatkan, karena ini sepertinya menjadi kebiasaan sebagian para perempuan. Kalau sudah kumpul di antara mereka menceritakan menghibahi suaminya, itu kurang tauhid. Tidak boleh, bahkan ngajak, ayo ceritain tentang suamimu apa. Enggak boleh itu. Bahkan ini kebiasaan didapati oleh bukan hanya wanita-wanita biasa, istri para ustaz. Yang kadang ustaznya sibuk berdakwah, tidak ngajari istrinya.
sering cerita-cerita tentang suaminya yang buruk-buruk. Ini kurang tauhid. Mengeluh hanya kepada Allah. Mengeluh saat sepertiga malam terakhir. Itu tauhid. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, ini ulama Islam abad kedua Hijriah, Imam Al-Qayyim ulama Islam abad ke-9 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, "Hadza ghayatul jahli bil mashku wal mashku alayh." Mengeluhkan nasibmu kepada makhluk itu adalah tingkat kebodohan paling tinggi kepada tentang Allah yang diadukan dan tentang makhluk yang kita mengadu nasib kita kepadanya. Tidak boleh ngeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selempet sedikit tulis status. Ngantri sedikit tulis status. Dan seterusnya. Enggak ada ngeluh. Pernah viral di media sosial di Indonesia. Guru ngaji digaji lebih rendah daripada kurir ekspedisi. Apa itu? Kenapa bisa seperti itu terjadi? Kenapa ada pengeluhan tentang hal yang terbaik? Subhanallah. Menjadi manusia terbaik adalah dengan mengajari Al-Qur'an dan dengan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian mengeluh atas pekerjaan itu. Mana tauhidmu? Orang yang bertauhid orientasinya akhirat, selamat di akhirat. Orang yang bertauhid orientasinya adalah selamat setelah mati, di dunia cuma sementara. Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau seorang tabi'i, mengajar Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai kepada zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi selama 40 tahun ngajar Quran. Kalau kita di zaman sekarang ngajar TPA, jadi guru tahfidz, 40 tahun enggak pernah ngeluh. Bahkan ketika beliau ditanya, "Ma aq'adakum ala hadza?" Kenapa engkau bisa duduk lama ngajar orang Al-Quran saja 40 tahun? Dan saya punya guru namanya Fadilat Syekh Ubaidillah bin Muhammad Al-Afghani, salah satu guru lama di Masjid Nabawi. Waktu saya berguru kepada beliau sebelum beliau meninggal, sudah tua banget. Kalau ngantuk, kadang-kadang disiramkan air zam-zam ke kepalanya. Dikatakan beliau salah satu guru terlama di Masjid Nabawi, 50 tahun cuma ngajar Quran. Cuma ngajar Quran. Begitu tauhid. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau begitu lama duduk ngajari orang Al-Quran? Hanya Quran. Beliau mengatakan, hadal hadis. Hadis ini, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu ketika darah tauhid sudah mengalir di dalam tubuh kita, berkorban untuk Islam. Perkara dunia ya akhi sebentar, 60-70 tahun selesai kita hidup ini dunia. Antum bayangkan, jangankan dari mulai orang semenjak dahulu, semenjak Nabi ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja wafat, berapa lama sudah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kita sekarang tahun 1445 Hijriah. Berarti jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 434 tahun. Selama itu di dalam kubur, yang saya ingin tuju, yakini baik-baik wahai orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid, hidupmu di dunia cuma sementara dan sebentar. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan dunia.
Beramallah, berkorbanlah untuk kehidupan setelah kematian yang lebih lama. Coba 1434 tahun. Ngapain kita nanti di dalam situ? Hanya orang-orang yang tidak berzikir dan tidak bertauhid yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang sementara yang dia tidak bawa apa-apa. Begitu kekuatan tauhid. Ini sebagian kita diajari bagus pengajarannya. Jangan syirik. Tidak boleh minta kepada orang mati. Tidak boleh memakai jimat. Syirik akbar termasuk perkara. Syirik akbar percaya kepada dukun. Termasuk syirik memakai jimat. Termasuk syirik akbar kekufuran percaya kepada tukang sihir. Bagus. Tapi kadang kita lupa. Pengamalan tauhid yang berkaitan dengan amalan-amalan qalbu seperti keikhlasan, seperti tawakal, bersabar, bersyukur, rasa takut, rasa harap, itu pengamalan-pengamalan tauhid yang semestinya harus ditegakkan dan harus dijelaskan sedetil-detilnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipahami bagaimana pentingnya tema ini, maka saya akan sebutkan contoh-contoh kekuatan tauhid dan kita resapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga benar-benar kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, contoh kekuatan tauhid adalah keikhlasan. Kita sering diajari ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas, sebagian para ustaz kita mengajarkan ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Lalu nanti dicontohkan. Oleh karena itu, beribadahlah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa hanya kepada Allah. Tidak kepada makhluk. Berdoa jangan kepada orang mati. Berdoa jangan kepada orang jin. Berdoa jangan kepada iblis dan seterusnya. Malah malaikat. Bagus itu. Tetapi jangan lupa, keikhlasan juga mempunyai pengertian yang lain. Di antara keikhlasan, pengertiannya adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Amalan yang sama dari seorang hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Ketika kita tadi qabliyah subuh, semangat kita. Semangat. Kenapa? Karena kalau tidak sholat qabliyah subuh akan dilihat orang. Coba semangat itu tegakkan saat di dalam rumahmu, saat sendirian, saat tidak ada yang lihat. Kalau sama, bahkan lebih, itulah berarti kita ikhlas. Karena pengertian ikhlas, sebagian ulama di antara Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan anta'mal, kata beliau, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Tidak mencari dalam beramal seorang yang melihat atas amalan kita dan seorang yang memberikan ganjaran, penghargaan, hadiah atas amal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Yang kebalikannya adalah riya, yang di zaman sekarang sangat susah melalui media sosial kita. Susah. Apa-apa divideokan. Bahkan bohong pun divideokan. Bohong divideokan. Datang ke depan Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian terjadi sesi pemotretan. Mengangkat tangan, kemudian dipoto.
padahal dia tidak sedang berdoa. Itu mengumpulkan dua. Yang pertama, dia tidak ikhlas. Dan yang kedua, bohong. Dusta. Tidak sedang berdoa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid membuat seseorang sangat-sangat tersembunyi di dalam amalnya. Bahkan kalau perlu tidak ada orang yang tahu saat dia beramal. Nih, contoh misalkan. Saya sebutkan sekarang sebuah kisah. Disebutkan di dalam kitab Sifatul Safwah dan Hilyatul Awliya. Istrinya Hassan bin Abi Sinan rahimahullah. Hassan bin Abi Sinan itu ulama salaf. Sebentar saya carikan. Biar kita tahu bahwasanya beliau ini hidup tahun berapa. Hassan bin Abi Sinan adalah ulama salaf, seorang tabi'i, berarti gurunya sahabat Nabi. Guru beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Hassan bin Abi Sinan. Istrinya bercerita, "Kana yaji'u fa yadkhulu ma'i fi firashi." Lihat ya. Bagaimana kekuatan tauhid menghasilkan ikhlas. Ikhlas tersembunyi amal. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Itu konsep ikhlas. Tidak bisa didiskusikan. No discuss dalam masalah itu. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Usahakan kita semua ada amalan yang tidak ada seorang pun tahu kecuali hanya Allah dan dua malaikat yang mencatat amal kita. Bahkan orang terdekat dengan kita pun, istri kita, apalagi hanya sekedar teman kita, jangan ada yang tahu. Lihat, Hassan, istrinya Hassan bin Abi Sinan rahimahullah berkata, "Kana yaju fa yadkhulu ma'i fi firasy." Dia datang, kadang kita bergaul di atas ranjang. "Tsumma yukhadi'uni kama taqda'ul mar'atu sabiyyaha." Kemudian suamiku ini menipuku sebagaimana seorang ibu sedang menipu anaknya. Seorang ibu kalau sedang menidurkan anaknya, dia akan pura-pura tidur agar anaknya cepat tidur. Itu yang dilakukan oleh Hassan bin Abi Sinan rahimahullah. Fa idza alima anni nimtu salla nafsuhu fa kharaj. Kalau dia sudah lihat bahwa aku tidur, sang istri sedang tidur, maka dia bergerak, kemudian dia keluar kamar. Tsumma yaqum fa yusalli. Kemudian dia bangun dan dia salat. Ukur keikhlasanmu dengan banyaknya ibadahmu saat di dalam rumah, bukan saat di dalam masjid. Karena setiap orang di dalam masjid memang tugasnya untuk banyak ibadah. Saat di dalam rumah. Qala faqultu lahu ya Aba Abdillah kan tu'adzib nafsak. Lalu aku bangun. Aku tanya suamiku, "Wahai suamiku, kam tu'adzib nafsak? Kenapa engkau menyiksa dirimu seperti ini? Irfa' binafsik. Kasihani dirimu. Ayo tidur bersamaku. Ayo kita bergaul. Ayo kita menikmati dunia." Apa kata Hassan bin Abi Sinan? "Uskuti. Diam engkau, waihak. Celaka engkau, wahai istriku. Fayushiku an arquda raqdah la aqum minha zamanan." Aku khawatir saat aku tidur tidak bangun setelahnya dalam waktu yang lama, yaitu mati. Orang yang bertauhid sangat ikhlas. Tanda keikhlasan, semakin rahasia semakin ikhlas. Cari pak amalan yang kita bisa nanti kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini amalku yang rahasia, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya." Entah itu menangis karena Allah, entah itu beristighfar sendirian di hari Jumat ba'da asar, tutup semua pintu, kemudian letakkan semua alat komunikasi, dia hanya berzikir hanya kepada Allah. Dzakarallaha khalian fa fawat 'ainah. Dia berzikir kepada Allah sendirian.
Kemudian air matanya berlinang. Dan ingat, setelah itu jangan bikin status. Indahnya berzikir sendirian sampai mata berlinang, gombal. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cerita yang kedua disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Sama Daud ibnu Abi Hind. Daud ibnu Abi Hind, Dinar bin Uzafar Al-Qusairi. Dan beliau wafat pada tahun 140 Hijriah. Ahli tafsir, ulama salaf, kira-kira tabi'ut tabi'in. Beliau diceritakan, Sama Daud ibnu Abi Hind 40 sana, la ya'lamu bihi ahluh. Beliau berpuasa 40 tahun, istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Coba bayangkan, kok bisa ada orang puasa, istrinya enggak tahu kalau dia puasa? Ya, bagaimana caranya? Yahmilu ma'ahu ghada'ahu min 'indihim fayatasaddaqu bihi fit tariq wa yarji'u 'ashiyan fayuftiru ma'ahum. Dia di pagi hari bawa makanannya. Ceritanya ingin makan di luar rumah. Mungkin di pasarnya, di warungnya, di tokonya. Seakan-akan istrinya tahu bahwasanya dia keluar rumah bawa makanan dan dia makan di luar rumah. Apa yang dia lakukan dengan makanan tersebut? Dia sedekahkan. Lalu dia pulang di sore hari, kemudian dia makan bersama keluarganya dalam keadaan berbuka puasa. Tidak ada yang tahu. Bandingkan dengan sebagian orang di zaman sekarang, datang ke Masjid Nabawi, dari luar datang tidak sholat, kemudian datang ke Masjid Nabawi langsung duduk tasyahud, gak sholat, duduk tasyahud. Lalu terjadilah sesi pemotretan, ambil angle kanan, angle kiri, belakang, depan, kemudian sebar di sosial media. Indahnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riaknya ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai ke raudhah, kemudian divideoin sampai nangis-nangis. Kemudian kita yang nonton juga terenyuh. Dan bertekad kalau nanti sampai saya di raudhah, saya juga akan begitu. La haula wa la quwata illa billah. Mana quwatu tauhid? Menyembunyikan amal. Ada orang bersedekah, dia bilang kepada panitia sedekahnya, kalau bersedekah enggak usah disebut namanya, nanti bisa riya. Sebutkan saja hamba Allah. Tuh lihat, yang bersedekah 1 juta hamba Allah itu saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kadang kita susah untuk berpikir, masa dalam keadaan seperti itu bisa dia menjaga keikhlasan dengan cara menyembunyikan amal. Apa itu? Saat berjihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia harus menutup wajahnya, harus sesak nafasnya demi agar tidak terlihat orang lain bahwa dia ikut berjihad. Nih, nasihat saya untuk para relawan-relawan kemanusiaan. Tidak perlu untuk ditampil-tampilkan engkau di hadapan orang banyak. Dan saya tahu sampai sekarang video yang antum sering tonton di sebuah channel dakwah, sampai sekarang founding folder daripada video tersebut, orang yang di balik layar terjadinya video tersebut, tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dia merelakan dirinya tidak diketahui oleh orang lain.
Begitu kekuatan tauhid. Karena orang yang bertauhid, musuhnya adalah riya. Penyebab riya dua, yaitu ingin dipuji, yang kedua ingin dapat hadiah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, la yastamiul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima innan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan dan ingin dipuji serta ingin diberikan hadiah di dalam kalbu seorang muslim kecuali seperti terkumpulnya air dan api. Tidak akan ngumpul. Keikhlasan musuhnya riya. Riya penyebabnya dua, ingin dipuji dan ingin mendapatkan hadiah, harta, tahta, wanita. Tidak akan terkumpul dalam hati seorang muslim kecuali seperti terkumpulnya air dengan api, minyak dengan air. Tidak akan ngumpul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Ada seorang abdah, beliau berjihad. Kuntu fi man zahama liyu'rafa fa akhadtu bi tarafi kummihi famadattu fa idza huwa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau termasuk orang yang ikut peperangan melawan negeri Romawi. Lalu beliau bertemu dengan musuh. Ketika sudah bertemu dengan dua musuh berhadap-hadapan, kharaja rajulun minal adu fada'a lil biraz. Jadi dulu kalau lagi perang itu begini. Ini dua pasukan berhadap-hadapan, ya. Kemudian keluar utusan dari musuh. Fa kharaja rajulun muslimun fataradahu fata'anahu faqatalah. Kemudian ada utusan dari seorang muslim. Kemudian yang muslim ini bisa membunuhnya dan bisa menjauhkan dia dari medan pertempuran. Tsumma kharaja akhar fa kharaja yatahadda fa dhahaba ilayhi fa qatala. Lalu yang kedua keluar lagi dari orang kafir, dari orang Romawi, Nasrani. Kemudian orang ini tetap maju dia ke depan sampai dibunuh yang ketiga, yang kedua, yang ketiga yang keluar. Orang ini tetap keluar dari kaum muslimin, orangnya sama, sampai membunuh orang yang ketiga dari musuh. Lalu orang-orang heran, siapa? Fa idza huwa yulsimu wajha. Dalam keadaan seperti itu dia menutup wajahnya. Kata Abdah bin Sulaiman rahimahullah, aku termasuk orang yang ingin tahu siapa orang ini. Aku tarik penutup wajahnya. Fa idza huwa Abdullah ibn Mubarak. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Fa qala lathiman li hadza kashafa wajha. Abdullah bin Mubarak ketika wajahnya terbuka, dia mengatakan kepada yang menarik kain wajahnya, wa anta ya Aba Amr mimman yushanni'u alaina. Engkau yang membuka wajahku, engkau sudah menjelekkan diriku di hadapan orang banyak. Malah benci kalau dia dilihat orang saat beramal, padahal semestinya harus terlihat karena sedang berperang. Tapi saya katakan pada ikhwah, ini untuk diri pribadi sebelum antum sekalian. Semakin bisa ditutupi amalan, kerjakanlah. Sedekah. Sedekah itu boleh beramal dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Boleh dilihat orang. Makanya kalau seandainya kalau Jumatan ya ada lewat kotak sedekah tersebut, kemudian mengeluarkan dari kantong, enggak usah disembunyi-sembunyiin, enggak usah. Yang disembunyikan juga 5 ribu. Enggak usah disembunyikan.
masukkan, jaga hatinya, masukkan seperti biasa. Boleh itu. Tapi selama masih bisa disembunyikan, tidak dilihat oleh orang banyak, benar-benar tidak terlihat, maka itu yang lebih baik. Seperti salat qabliyah subuh. Kalau seandainya kita nanti di rumah, maka perbanyaklah salat-salat sunnah untuk menambah nih qabliyah subuh yang tadi dilakukan di masjid. Bahwa benar-benar kita ikhlas saat di rumah, tidak ada yang lihat kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab al-mubaha. Tawakal adalah hati yang selalu benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Hati yang selalu benar-benar bersandar hanya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari mudarat dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Kita bekerja itu sebab, Pak. Tapi sebab ini bukan satu-satunya yang mendatangkan sebab kita dapat rezeki. Kita punya kolega, teman-teman kerja kita, itu sebab. Tapi jangan bersandar kepada kolega-kolega tersebut, karena kolega tersebut jika Allah katakan tidak menjadi sebab untuk menolong kita, tidak akan pernah menjadi sebab. Benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilempar dengan ketapel yang besar oleh rakyat Raja Namrud, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Dalam keadaan sempit, sulit. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun pertolongan dari engkau wahai Jibril, lah, enggak. Tapi saya berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah api yang dingin dan penuh dengan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawakal dalam keadaan benar-benar memperjuangkan tauhid. Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falammal taqal jam'an, qala ashabu Musa, inna lamudraqun." Ketika dua pasukan bertemu di depan lautan, di belakang sejuta bala tentara Firaun mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian pada waktu itu kaumnya Nabi Musa mulai merengek. Inna lamudrakun. Benar, kita akan benar-benar didapati oleh bala tentara Firaun. Lihat bagaimana kekuatan tawakal. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kalla, tidak. Kita tidak akan pernah didapati oleh mereka. Inna ma'ya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Rabbku bersamaku akan memberi petunjuk untukku." Begitu orang bertawakal. Bersandar kalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita jauh dari syirik akbar, iya, tidak berdoa kepada orang sudah mati. Tidak memakai jimat. Tetapi kadang-kadang bersandar kepada makhluk. Saya beri contoh. Rapat. Rapat dengan orang yang memberikan gaji kepada kita. Sudah masuk waktu azan. Orang yang benar-benar bertauhid, bersandar hanya kepada Allah, maka dia berani untuk mengingatkan, "Pak azan, kita sholat dulu, Pak." Begitu tauhid. Begitu kekuatan tauhid. Dia tidak peduli
Apakah gajinya dikurangi, tipsnya dikurangi? Yang penting dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika atasan yang dia mendapatkan gaji di situ melakukan kemungkaran, dia akan ingatkan atasannya tanpa dia takut akan rezekinya. Bersandar hanya kepada Allah SWT. Berapa banyak orang sudah ngaji tauhid, ketika atasannya tidak sholat atau mengajak seluruh bawahannya menjadi tidak sholat ataupun mengakhirkan sholat, maka dia takut untuk nahi mungkar. Mana kekuatan tauhid? Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah bertawakkallah kalian, bersandar kalbu kalian jika kalian orang beriman. Orang yang beriman maka dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi setelah ini yang ngaku-ngaku ngaji tauhid, kalau berhadapan dengan orang yang kita harapkan kebaikannya, usah nunduk-nunduk. Karena orang tersebut tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun, secuil pun kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kekuatan tauhid. Yang ketiga, kekuatan tauhid membuat seseorang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, karena Allah syadidul iqab, maha pedih siksanya. Orang yang bertauhid maka dia akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh misalkan, bukan hanya takut terhadap perkara-perkara takut rahasia. Misalkan sering kita dikatakan, jangan takut kepada makhluk. Kita sering diajari oleh ustaz kita agar tidak mempunyai rasa takut rahasia kepada makhluk. Takut yang dipenuhi dengan pengagungan, kecintaan dan ketundukan kepada yang ditakuti. Saya beri contoh misalkan, yang sering diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, takut yang hanya karena Allah, bukan takut kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan takut kalau seandainya kita tidak berziarah kepada kuburan keramat, tidak meletakkan bunga di kuburan keramat. Karena sebagian orang takut kalau tidak menziarahi kuburan-kuburan keramat atau tidak meletakkan bunga-bunga akan kualat. Kita diajari itu. Tapi jangan lupa, ada juga penyimpangan dari tauhid, dan ini adalah kelemahan tauhid, bukan kekuatan tauhid. Lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh bermaksiat saat sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang menyembunyikan maksiat di hadapan makhluk, tetapi saat sendirian di hadapan Allah tidak disembunyikan. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul. Surah An-Nisa ayat 108. Mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah bersama mereka. Idh yubayyitun, saat mereka tidur malam. Ma la yarda min al-qaul, sesuatu yang tidak diridhai dari ucapan. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Makanya ada pepatah mengatakan, idza kunta fi dhulmatin fi ribatin fala taqul khalautu wa qul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau sedang bersendirian di dalam keinginan untuk berbuat dosa, maka jangan ucapkan saya sedang sendirian. Tetapi ucapkanlah, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Begitu orang yang bertauhid, sangat takut kepada Allah, sangat takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, innal mu'min yara dhanbahu karajulin yaqa'u tahtal jabal yushiku an yaqa' alaih. Sesungguhnya orang beriman melihat satu dosanya seperti seseorang yang sedang di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut runtuh menimpanya. Itu orang beriman saat melihat satu dosanya. Wal fajiru yara dhunubahu kadubabin yaqa'u ala anfih fayaf'alu biyadayhi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia cukup hanya seperti ini saja, dia tidak peduli. Dan para ulama mengatakan, melihat yang haram pak, hukumnya itu dosa kecil. Melihat yang haram itu dosa kecil. Tapi para ulama mengatakan apa? La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang dinamakan dosa besar kalau selalu diistighfari, terhapus dosa besar. Dan sebaliknya, tidak ada dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, as-saghirah idza qtarana ma'aha qillatul haya wa 'adamul mubalat wa 'adamus syu'ur bil 'idham kutiba lahu kutiba laha min al-kabirah. Dosa kecil. Kalau seandainya, apalagi dosa besar, dosa kecil, kalau seandainya dilakukan tanpa rasa malu, tanpa takut kepada Allah, acuh tak acuh saat melakukan dosa tersebut, maka ini bisa dikategorikan nanti ditulis dalam buku catatan amal sebagai dosa besar. Kenapa? Karena itu yarji'u ila ma yaqumu bil qalb. Itu lari kepada apa yang tegak di dalam kalbu dari tauhid seorang hamba. Apalagi dosa besar, Pak. Orang yang bertauhid sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat sendirian, tidak ada yang lihat. Takut memasukkan tanda tangan. Takut memarap. Takut berbuat curang, takut mengurangi timbangan, takaran, takut orang yang bertauhid. Ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah padang pasir berhadapan dengan seorang penggembala kambing. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tambahkan, jual kambing ini, kan engkau tidak ada yang tahu. Kalau seandainya pemilik kambing yang saya bekerja padanya tidak ada yang tahu, tetapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu orang yang bertauhid sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebelum terakhir, kekuatan tauhid yang keempat adalah bersabar atas musibah-musibah yang buruk. Bersabar artinya menahan lisan, tidak berkata-kata yang buruk, kasar, kotor, keji. Menahan kalbu, tidak mempunyai perasaan yang menggerutu. Menahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar. Mukul-mukul pipi, mukul dada, merobek baju, tidak makan, tidak minum karena mendapatkan musibah yang buruk. Sabar. Orang yang bertauhid penyabar. Penyabar terhadap istrinya, penyabar terhadap anak-anaknya. Orang yang bertauhid seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Apa maksudnya? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Siapa yang beriman bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah, tauhid,
maka Allah akan memberi petunjuk kepada kalbunya untuk sabar menghadapi musibah-musibah yang ada. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid senantiasa sabar, tidak mudah mengeluh yang saya katakan tadi. Para ulama mengatakan idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Bahkan ulama-ulama terdahulu kalau sakit pun tidak tahu, ada orang tidak tahu temannya kalau dia sedang sakit, tidak pernah dia mengeluh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, sabar

salam. Ketika sekujur tubuhnya kena penyakit, apa yang beliau lakukan? Bikin video, nyebar kemana-mana. Beliau mengatakan, wa ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Ingatlah Nabi Ayyub ketika terkena penyakit, beliau mengatakan, aku sedang tertimpa keburukan ya Allah, engkaulah yang maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Ngadunya kepada Allah. Maka setelah ini yang ngaku-ngaku tauhid, jangan suka-suka nak nulis status keluhan di media sosial. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kekuatan tauhid, orang yang bertauhid menjadi ahli syukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan syukur adalah harta. Orang paling banyak hartanya adalah orang yang paling banyak syukurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah, ridhalah dengan apa yang Allah bagikan. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Kekayaan sebenarnya bukan pada harta, benda, rumah, mega, mobil, mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi kekayaan pada kalbu yang bertauhid, pada kalbu yang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina an katratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan pada banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah pada kalbu yang senantiasa selalu bersyukur. Qanaah. Apa Pak pengertian qanaah? Sebagian orang kadang-kadang hidupnya tidak bersyukur, tidak qanaah. Saya beri contoh misalkan, ini kopi. Ada sebagian orang, ini kopi kalau tambah roti jadi enak. Enggak bersyukur. Saya pernah makan bakso di sebuah tempat. Salah satu makan-makan favorit saya itu berkuah, panas, pedas. Bakso, soto, rawon, apa ya? Yang berkuah-kuah. Panas, pedas. Makan bakso, enak banget bakso itu, enak. Datang teman, sudah nih sudah berkeringat, enak pokoknya. Datang teman, gimana Ustaz baksonya? Alhamdulillah, saya tidak pernah makan bakso seenak ini di daerah ini. Kemudian dia bilang, Ustaz, bakso di sebelah pengkolan sebelah sana 10 kali lipat enak daripada ini. Langsung saya bilang, ya, kenapa enggak ditunjukkan di sana daripada ini? Ini yang sudah kita makan buat kita kenyang, akhirnya tidak ada rasanya. Begitulah manusia yang kadang tidak bersyukur, tidak qanaah. Unsur qanaah ada 3. Yang pertama, ar-ridha bima qasamallah walau duna kifayah. Ridha dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Meskipun kurang dari cukup. Dan subhanallah, sebagian ulama menyatakan termasuk potret ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup, yaitu seseorang mencukupkan dengan satu istri. Meskipun kalau tidak kurang ya dari cukup, tapi dia sudah mencukupi kemaluannya, mencukupi matanya, apalagi lebih dari cukup. Potret qanaah adalah seseorang kadang-kadang dengan satu istri dia sudah cukup, itu qanaah. Nah, ini paling suka ibu-ibu ini. Ini jangan dibalik nantinya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak qanaah, Ustaz. Enggak. Saya katakan kalau seandainya sudah seorang sudah mencukupi satu, dia bisa menjaga mata dan kemaluannya dengan satu istri tersebut, maka jumhur ulama mengatakan itu lebih baik. Yang kedua, tarkut tasyawwut bima la bima bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Sama seperti orang makan, kalau tambah kerupuk enak. Wah, ini enggak qanaah. Padahal cuma kerupuk.

0: Ini kalau tambah sambal jadi enak. Ini tidak qanaah. Dan orang tidak qanaah kurang tauhid. Kenapa akhirnya tidak bersyukur atas pemberian Allah yang begitu banyak? Kemudian yang ketiga, yaitu al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itu qanaah. Dan itu adalah hasil dari tauhid. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, bertauhid, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan qanaah, puas pemberian Allah, walaupun kurang dari cukup. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Kehidupan yang baik. Antum silakan cek tafsiran dari ayat ini. Salah satu tafsiran dari ayat ini, kehidupan yang baik adalah al-qana'ah. Hidup tenang, nyaman, lapang dada, tidak sempit, tidak dikejar-kejar dunia, tidak selalu merasa kurang, mencari yang tidak ada, akhirnya dikejar-kejar dunia. Orang waktu istirahat dia waktu kerja, malam aturan dia istirahat, bersenang-senang dengan istrinya, membicarakan kehidupan setelah kematian, tidur di atas kesucian, di atas wudu, tidur setelah membaca Al-Quran wiridnya, dia enggak, masih di luar, sibuk kerja, seakan-akan hidup 100 tahun. Ya, ini orang yang kurang tauhid. Biasanya Pak, kalau sudah dengar yang seperti ini, mulai nafas. Iya Ustaz, sebenarnya begitu Ustaz. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, itulah kekuatan tauhid yang harus kita pupukkan terus. Saya katakan, kita sering dicekoki tauhid, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tapi jangan lupa, tauhid juga keikhlasan, tidak menampakkan amal, tidak riya, tidak ujub dengan amal. Tauhid adalah bertawakal, tidak bersandar kepada makhluk, tidak mendewakan sebab, tidak menganggap sebab sebagai satu-satunya. Tauhid adalah seseorang senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah bermaksiat terutama saat sendirian. Tauhid senantiasa bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang suami sabar dengan istrinya, tidak mudah marah. Seorang istri sabar dengan suaminya, tidak mudah mengeluh. Seorang orang tua sabar dengan anak-anaknya, seorang anak sabar dengan kelakuan orang tuanya, sabar. Yang kelima, tauhid menyebabkan seseorang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Kita antum ya, coba antum kalau duduk sama orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu nular itu, wallahi nular, nular itu Pak. Orang sakit kita jenguk tapi lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Kita yang jenguk, kita yang kurang bersyukur ini. Wallahi nular Pak. Coba itu, coba kita lakukan itu kepada diri kita. Ajarkan kepada istri, anak-anak kita. Alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan alhamdulillah. Minum cuma dapat ini, alhamdulillah. Kasih kopi enggak ada kuenya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi itu nular Pak, subhanallah, nular. Karena itu kekuatan tauhid, alhamdulillah. Orang enggak bisa lagi, saya ada kawan di Banjarmasin. Hidup di pedalaman Banjarmasin. Susah hidup, kadang internet susah. Tapi ustaz tersebut alhamdulillah. Kita pun suka bergaul dengannya alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Apa dapat alhamdulillah. Ya, itu yang membuat hati kita akhirnya senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada Ibrahim ibn Adham tentang kesulitan hidupnya. Ini terakhir cerita saya sebutkan bahwasanya dia ada mengeluhkan kesulitan hidupnya. Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, bagaimana kalau seandainya tanganmu saya beli dengan 1000 dinar? Kata dia, jangan. Tangan ini. Tapi kalau seandainya kakimu saya beli dengan 1000 dinar. Oh jangan. Kaki ini buat jalan. Bagaimana kalau seandainya matamu saya beli dengan 1000 dinar? Apalagi mata. Seseorang yang kaya bisa merasakan kekayaannya dengan matanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alahu 'ainain?" Bukankah kami telah menjadikan mereka dua mata? Dan dengan mata tersebut bisa merasakan kekayaan, bisa merasakan kenikmatan dunia. Coba bayangkan orang buta sekarang, dan orang buta sukanya disebut orang buta, tidak tunanetra ya. Orang buta sekarang kita katakan, "Pak, di depan Bapak itu ada emas, perak bertumpuk kilauan kiloan untuk Bapak. Rumah megah, mobil mewah." Mana Ustaz? Gelap. Nggak kerasa. Karena mata memang salah satu nikmat Allah terbesar. Makanya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, kalau seandainya ada orang, kata Ibrahim bin Adham, kalau saya beli matamu, saya beli hidungmu, semua dia tolak. Kata beliau, kalau begitu saya melihat kamu ini memiliki berjuta-juta dinar. Watashkul haja, lalu engkau mengeluhkan nasibmu. Nah, begitulah gambaran orang yang kalau kita duduk di sampingnya sering ngeluh. Ya. Sering ngeluh. Gimana kabarnya? Ya, gini lah. Nah, sudah itu. Yang ada cerita sedih aja. Seakan-akan mulai orok sampai keluar dari rahim ibunya, cuma sedih aja dongengnya. Gak ada sama sekali nikmat Allah. Ini urusannya tauhid. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Orang yang bertauhid biasanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah. Senang hidupnya, lapang hidupnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya lebih ya. Tadi saya dikasih waktu jam 6.20 selesai, tapi ini sudah jam 6.50, berarti setengah jam lewat. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau ada yang bertanya? 1, 2. Cukup ya. Sudah lapar ya. Gara-gara tauhid ya. Demikian, semoga yang bermanfaat. Semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kajian ini meneliti tauhid, mendalami tauhid dari sisi yang lain. Yang biasanya kita mendalami tauhid dari sisi tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebenarnya sama sisinya, cuma dari penjelasan yang lain. Agar kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya sebarkan di tengah kaum muslimin perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Baqiyati Ulama Salaf Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Beliau mengatakan begini, sayandamul insan, seorang manusia akan menyesal, amma qaribin, sebentar lagi, hinama yarhalu ila ad-daril akhirah, ketika dia berpindah ke kehidupan akhirat,
1: setelah kematiannya. Walaysa ma'ahu minal mal alladhi at'aba nafsahu min ajri. Dan saat dia masuk ke kehidupan akhirat, tidak ada bersamanya hartanya yang selama hidup dia di dunia menyibukkan dia, membuat dia capek, membuat dia letih, hanya nyari harta tersebut. Ternyata saat dia masuk ke kehidupan akhirat, laisa ma'ahu illa kafanuh, tidak ada yang dia bawa bersamanya dari harta yang dia cari tersebut kecuali hanya kain kafannya. Kemudian beliau mengatakan, dakhala al-insanu ila dunya uryan laisa ma'ahu syai', seorang manusia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha uryan laisa ma'ahu syai' illa kafanu, dan dia akan keluar dari dunia juga dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa kecuali dua kain kafannya tersebut. Dua kain kafan yang kadang-kadang dengannya seseorang memutuskan hubungan rahim bertahun-tahun dengan rahimnya, hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang lain, hanya untuk dua kain kafan seseorang menjual akidahnya, hanya untuk dua kain kafan seseorang menghalalkan segala cara, hanya untuk dua kain kafan seseorang membunuh orang tuanya. Itu yang membuat akhirnya orang yang dilapangkan rezekinya akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri. Hanya dua kain kafan yang dia bawa nanti. Itu yang membuat seseorang yang dilapangkan rezekinya, dinyamankan hidupnya, senantiasa terus di jalan Allah. Karena dia mengingat kematian, tidak menggunakan harta untuk maksiat. Karena Imam Al-Kirmani rahimahullah, salah seorang ulama pensyarah hadis sahih Bukhari, beliau mengatakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Karena di dalam kekayaan ada keburukan. Satu, kata beliau, at-tughyan, melampaui batas, berbuat zalim. Kalau sudah diluaskan rezekinya, maka dia akan berbuat zalim kepada orang lain. Punya pegawai, tidak dibayar tepat waktu, meremehkan manusia. Kemudian yang kedua, at-takabbur, menyombongkan diri dengan kekayaannya. Yang ketiga, sarfu al-mal fi ghairi ta'ah, meletakkan harta tidak pada ketaatan kepada Allah. Ini semua keburukan kekayaan akan bisa diobati dengan mengingat kematian. Dia tidak akan zalim, melampaui batas dengan hartanya, tidak akan sombong dengan hartanya, tidak akan menggunakan harta di dalam maksiat kalau dia sering mengingat kematian. Sebaliknya, yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia banyak mengingat kematian, maka dia akan tetap di jalan Allah, bersabar atas takdir Allah, tidak mudah mengeluh kepada manusia, terutama di media sosial. Saya tekankan ini baik-baik. Perkara sekolah murah, sekolah mahal, itu salah satu gara-gara terbesarnya seorang yang sudah ngaji tidak mengamalkan tauhidnya. Pantang ahli tauhid untuk membuat status keluhan di hadapan manusia, apalagi di media sosial. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri pernah berkata, ketika beliau melihat rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih, melihat seseorang mengadukan nasibnya di hadapan kaumnya, sulit hidupnya, miskin, banyak hutang, sulit bayar uang daftar ulang dan seterusnya. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Al-Tsauri, salah satu imamul muhaddisin, mengatakan, "Ya hadza syakauta ila alladhi yarhamuka syakauta alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamuk." Wahai fulan yang suka mengeluh, ada manusia-manusia begitu. Duduk di sampingnya yang ada cuma cerita-cerita sedih tentang kehidupannya. Enggak pernah lisannya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wahai fulan yang suka mengeluhkan sulitnya hidupmu, sesungguhnya ketika engkau mengeluh, engkau telah mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Az-Zawri, beliau mengatakan, "Hadza ghayatul jahl bil mashku wal mashku alayh." Ini adalah puncak kebodohan tentang Allah yang diadukan dan kebodohan tentang makhluk yang seseorang mengadu mengeluh kepadanya. Ahli tauhid pantang untuk mengeluh di hadapan manusia, apalagi sampai membuat status di sosial media. Kapan bisa dia bersabar? Ingat kematian. Bahwasanya di dunia cuma sementara. Dan salah satu kenyataan, realita yang pasti, kehidupan setelah kematian lebih lama dibandingkan kehidupan setelah, dibandingkan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia amar ummati baina ma baina 60 ila 70 wa akhalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Untuk apa mengeluh? Untuk apa mengeluh? Sedangkan kita belum pernah mengeluh tentang kehidupan yang akan kita hadapi, yang lebih panjang, lebih sulit, lebih sempit. Bayangkan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat 1435 tahun yang lalu di dalam kuburnya. Para sahabat demikian, para tabi'in demikian, para tabi'ut tabi'in demikian, ulama-ulama setelahnya demikian, muslim-muslim yang hidup di zaman mereka juga demikian. Lama hidup 1000 tahun. Apa bekal kita? Itu yang membuat seseorang akhirnya sabar menghadapi kehidupan. Cuma sebentar. Untuk apa mengeluh? Saya katakan sekali lagi, pantang ahli tauhid untuk mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat sepertiga malam terakhir, inna nasyiatal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah yang tegak pada malam hari ashaddu wat'a, tepat sasaran, lebih tepat sasaran dan lebih didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya beri tips bagaimana kita berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Idza jalasta baina yadayillah fi dhalamil lail." Jika engkau sedang duduk di hadapan Allah saat kegelapan malam, di sepertiga malam terakhir, "wa tas'alu minhu hajah," dan engkau sedang minta hajat kepadanya, berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "fasta'mil akhlaqal atfal." Maka gunakanlah kelakuan anak-anak kecil saat minta kepada orang tuanya. La yatrukul walidain hatta yu'tah. Dia akan tantrum, merengek, menangis sejadi-jadinya kepada orang tuanya sampai dikasih apa yang diminta, baru selesai. Begitu seorang ahli tauhid. Begitu ahli tauhid. Tidak mudah mengeluh kepada makhluk. Rengitnya kepada Allah. Lahu awil. Merengit sejadi-jadinya. Di sepertiga malam terakhir. Begitu seseorang yang benar-benar akan mengingat kematian di dalam segala macam kehidupannya. Saat lapang, mengingat kematian akan tetap menjalankan, menempatkan dia istiqamah di jalan Allah, penuh dengan kesyukuran, tawadhu, menyandarkan apa yang dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Tidak menyombongkan diri, tidak merendahkan manusia, tidak ujub dengan hartanya karena mengingat kematian. Sebaliknya, yang apabila dia mendapatkan kesulitan hidup, ekonomi, wafat orang yang dicintai, kekurangan harta, makanan, sulit untuk bayar sekolah, maka dengan mengingat kematian dia senantiasa akan sabar, penuh tawakal, penuh bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya para nabi. Saya pernah bertanya kepada Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, wahai Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit? Dan itu sebenarnya adalah curhatan pribadi. Mengapa sabar itu sulit? Beliau mengatakan, li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran tidak didapat kecuali orang-orang yang dari para rasul, dari kalangan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dengan mengingat kematian, seseorang akan sabar, tahan banting. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, minas sa'adah, termasuk daripada kebahagiaan, kitmanul faqr hatta yadhunna an-nas annaka ghani, menutupi kemiskinan sampai orang-orang mengira kamu itu orang kaya. Itu kebahagiaan, itu kebahagiaan seorang muslim. Kapan kita bisa seperti itu? Ketika dia kita mengingat kematian. Maka mengingat kematian banyak sekali faedahnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengambil faedah-faedah lagi dari mengingat kematian, maka saya ingin menyebutkan tentang hakikat mengingat kematian. Apa sebenarnya hakikat orang mengingat kematian? Yang pertama, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang pasti datang tetapi tidak tahu kapan datangnya. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang kadang-kadang membuat seseorang terlena, terperosok di dalam maksiat atau kecanduan dengan maksiat tersebut. Dia tahu ada kematian, tapi dia tidak tahu kapan datangnya kematian untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Maka hakikat mengingat kematian adalah seseorang mengingat sesuatu yang pasti datang. Al-mautu hatmun lazimun. Kematian pasti datang. Tetapi yang jadi masalah adalah dia tidak tahu kapan datangnya. Kematian pasti datang kepada setiap insan sampai sayyidu waladi Adam mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan datang, pun telah datang kepadanya kematian. Dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dan mereka pun mati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Dan kami tidak jadikan wa ma ja'alna li basyar min qablikal khuld, dan kami tidak jadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Apakah jika engkau mati mereka akan kekal? Ini ayat menunjukkan bahwa semua dari kita pasti mati. Pasti akan berpisah ruh dari tubuhnya dengan rasa sakit yang sangat berat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala pernah menjelaskan tentang pengertian definisi mati. Beliau mengatakan, mufaraqatur ruhi lil jasad wa la yahsulu dzalika illa bi alamin 'azimin jiddan wa huwa a'zamul alam allati tusibul 'abda fid dunya. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Semua dari kita akan merasakan itu. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan rasa sakit yang sangat berat. Dan dia adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Pasti kita akan rasakan itu. Ini hakikat pertama mengingat kematian. Kematian pasti datang kepada setiap orang. Tetapi kita tidak tahu kapan datangnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "A'udzu bi 'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal insu wal jinn wal insu yamutun." Aku berlindung ya Allah dengan keagunganmu yang engkau tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau yang tidak pernah mati, sedangkan manusia dan jin pasti akan mati. Cuma sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu kapan di mana seseorang akan mati. Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya, hanya di sisinya hari pengetahuan dibangkitkannya hari kiamat. "Wa yunazzilul ghaith," pengetahuan kapan menurunkan hujan. "Wa ya'lamu ma fil arham," mengetahui apa yang ada dalam rahim. "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan," dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut," seseorang tidak mengetahui di daerah mana dia akan mati. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati saat kita pergi kemana, saat kaki ini melangkah kemana, motor ini dijalankan kemana, mobil ini kemana, safar kemana. Jangan-jangan itu adalah Allah menginginkan kita untuk mati di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya orang mati di kota Madinah, di kota Mekah. Apalagi nih, saya beberapa hari ini juga saya motivasi orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermudah-mudahlah pergi ke tanah suci, yang mana visanya sekarang mudah, bisa bolak-balik, tinggal lama di sana, pergi ke Indonesia hanya sekedar melihat perusahaannya, jalan aman, kembali lagi. Karena memang tujuannya ingin mati di sana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat mengingat kematian adalah mengingat sesuatu yang datang dan tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun." jika telah datang batas waktu mereka untuk hidup di dunia, ajal mereka, maka para malaikat tidak akan terlambat, walau sekejap pun tidak akan terlalu cepat. Ini yang membuat kita harus berhati-hati. Ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua, wa dzakar au unsa, laki-laki atau perempuan, wa baina maridin wa sahih, antara orang sakit orang sehat. Fayadkhulu al-mautu ila al-bait, kadang kematian masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan, di dalam rumah tersebut ada orang yang sudah tua, ada orang yang sedang sakit. Kita Pak, kalau seandainya berkunjung ke rumah kakek nenek sudah di atas kasur tidak bisa ngapa-ngapain, itu coba jujur antum di dalam hati, ah ini paling sebentar lagi nih mati. Betul? Betul enggak? Ternyata Pak, fa ya'khudhu man min al-bait as-sahaman fi, ternyata kematian hinggap datang kepada siapa yang paling sehat, paling muda di rumah tersebut. La yufarriq baina saghir wa kabir, tidak membedakan antara anak kecil orang tua, beda sahih wa marid, antara orang sehat anak orang sakit. Hati-hati Pak. Kemudian beliau mengatakan, fala yumayyizul mautu baina saghirin wa kabir, wala ilma li ahadin binihayati wala li ajali wala ajali. Maka kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan akhirnya, kapan ajalnya, dan dia tidak pernah terlambat. Itu hakikat yang kedua dari mengingat kematian, bahwa kematian jika datang maka dia tidak akan terlambat. Oleh karenanya siap-siap, jangan-jangan yang paling muda, paling sehat lebih cepat meninggalnya dibandingkan yang sudah tua sakit-sakitan. Seorang dokter berkata kepada pasiennya, Pak, besok sore kita operasi besar, semoga Bapak sehat. Besok pagi dokternya mati sebelum pasiennya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hakikat mengingat kematian adalah mengingat kematian berarti mengingat bahwa kalau kematian sudah datang, terputuslah waktu beramal. Hati-hati. Terputuslah waktu beramal. Kalau kematian sudah datang, terputus waktu beramal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut dengan ayatul rajah, ayat minta pulang, minta kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, sehingga jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, orang kafir, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku. Dan di situ orang ini mengatakan irji'uni, seakan-akan dia memohon dengan penuh minta, karena dia pakai dhamir jamak, mengagungkan Allah, ya Allah yang maha agung, kembalikan aku. Ngapain? Masih main-main, leha-leha, rebahan, jalan-jalan, enggak. La'alli amalu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Amalu salihan, salihan kata nakirah, yang menunjukkan kepada sedikit, walau hanya sedikit aku bisa beramal. Kembalikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini faedahnya untuk kita sekarang. Sekarang kita di dalam keadaan seperti ini. Sekarang kita di dalam angan-angan orang ini. Sekarang waktunya kita lakukan ayat ini. Jangan nanti. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seorang hamba akan mengatakan, alangkah baiknya aku beramal saleh ketika aku hidup agar aku bisa mempunyai bekal untuk kehidupanku ini. Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Ini hakikat yang ketiga dari mengingat kematian. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Tanamkan itu baik-baik, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Amalkan. Sekarang waktunya. Orang ini rabbirji'un la'alli amalu salihan. Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa beramal saleh. Kita sekarang seperti yang diinginkan oleh orang ini. Beramallah. Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Wal mautu huwa al-faisal baina hadhihi ad-dar wa dar al-qarar. Kematian adalah pemisah antara hidup di dunia ini dengan hidup yang akan selama-lamanya. Wal fasil baina waqtil amal wal jazaa'i 'alaihi. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran pahala atas amal tadi. Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaa'i. Kematian adalah pembeda, pemisah antara pengumpulan bekal dan mengambil hasil dari pengumpulan tersebut. Kepada ikhwan yang dirahmati, dan jujur, ketika saya berbicara seperti ini, tidak ada yang lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya. Mungkin yang paling sedikit bekalnya adalah saya di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ayo kita beramal dengan mengingat kematian. Salah satu hakikatnya adalah memperbanyak amal, karena setelah mati tidak ada beramal. Walau satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca, walau satu sen pun dari uang tidak bisa diinfakkan, walau satu sujud pun tidak bisa dijadikan untuk amal setelah mati. Kenapa? Karena para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, kematian maknanya secara bahasa adalah as-sukun, diam, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah mati tidak akan pernah bisa bergerak sama sekali. Ini hakikat kematian yang ketiga. Hakikat memperbanyak mengingat kematian maksudnya adalah setelah mati tidak bisa beramal. Yang ada adalah mengambil ganjaran hasil dari amal selama ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hakikat yang keempat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut. Hakikat mengingat kematian adalah mengingat beratnya sakaratul maut. Dan semua manusia, sesoleh apapun, pasti mendapati sakaratul maut dengan dalil tegas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sewali apapun, bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW mendapati sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang rasa sakit saat kematian dengan kebenaran, pasti datang. Itu yang kalian senantiasa lari darinya. Semua yang mati akan merasakan sakaratul maut, rasa sakit saat kematian. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, saksi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau meninggal. Beliau berkata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat rasa sakaratul maut, dan ini diceritakan oleh para sahabat Nabi bagaimana tentang sakaratul maut, rasa sakitnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan hakikat ini baik-baik agar kita senantiasa di atas istiqamah. Ini yang akan semua dari kita menghadapinya. Berkata Umar bin Khattab kepada Ka'ab bin Malik, "Akhbiruni 'anil maut." Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang kematian. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, huwa mithlu syajaratin katsiratish syauq fi jawf ibni Adam." Rasa sekarat saat mati seperti batang pohon yang penuh dengan duri dimasukkan ke dalam mulut anak manusia. Falaysa minhu irqun wala mafsil illa warajulun shadidul dhira'ain. Tidak ada urat, tidak ada pembuluh darah, tidak ada otot kecuali putus, kecuali pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha. Fabaka Umar. Maka pohon yang penuh dengan duri tersebut terus dimasukkan, kemudian terus diangkat, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi, angkat lagi. Saat itu Umar bin Khattab, seorang yang tegas, yang syaitan saja takut kepadanya, menangis karenanya. Amr ibn As radhiyallahu anhu pernah bercita-cita, sahabat Nabi yang terkenal Amr ibn As radhiyallahu anhu, "Ya laitani laqitu rajulan fadilan yukhbiruni 'anil maut." Alangkah indahnya aku bisa bertemu dengan seorang yang pintar memberitahukan kepadaku bagaimana tentang rasa sekarat kematian. Ternyata itu kejadian terjadi kepada beliau. Saat beliau dalam keadaan sekarat, anaknya bertanya, "Ya abati, sifnil maut." Wahai bapakku, sifati untukku tentang kematian. Beliau mengatakan, "Wallah, demi Allah, laka'anna jambayya fi tak." Seakan-akan dua sisi tubuhku dimasukkan ke dalam tempat yang sangat sempit. "Walaka'anni atanafasu min sammi ibrah." Sebelum saya terjemahkan, silakan hirup nafas baik-baik dalam-dalam. Sebelum ini terjadi kepada kita semua, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Dan seakan-akan pohon berduri dipukulkan dari kedua telapak kakiku sampai kepalaku. Begitulah rasa sakaratul maut. Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-maut afdha'u haul min ad-dunya 'ala al-akhirah 'ala al-mu'min." Kematian, rasa sakitnya adalah rasa sakit yang paling berat dirasakan oleh seorang mukmin. Nih perhatikan, yang sering-sering mengeluh karena kemiskinan, penyakit, kesulitan hidup, perhatikan, ada yang lebih sulit daripada itu. Rasa sakaratul maut, bersabarlah atas kesulitan yang sedikit itu. Wa huwa ashaddu min nashr bil manasir. Rasa sakaratul maut lebih dahsyat daripada disembelih dengan gergaji. Wa qardin bil maqarib. Rasa sakaratul maut lebih dahsyat sakitnya dibandingkan disembelih dengan gergaji. Wa ghalin fil qudur. Rasa sekarat kematian lebih sakit daripada direbus. dalam panci yang panas. Walau annal mayyita nushir fa akhbara ahla ad-dunya bil maut man tafa'u bi 'aysh wa ladz bi nawm.
0: Kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan dan memberitahukan kepada kita penduduk dunia yang belum meninggal ini bagaimana rasa sakit saat kematian, maka niscaya kita semua tidak akan bisa nyaman hidup, tidak akan bisa lezat tidur. Bahkan sebagian, dan ini disinggung oleh Syekh, seakan-akan Syekh mengetahui keadaan ini, Syekh Abdul Masjid Abdul Razak yang saya maksud, tidak akan lezat tidur. Bahkan kadang-kadang sebagian orang di zaman sekarang tidur dengan melihat yang haram, sambil melihat yang haram sampai tidur. Wasyattan baina man yanamu ala hadhil hal wa ala adz-dzikr wal Qur'an. Sangat berbeda antara orang yang tidur sambil melihat yang haram sampai tidur dibandingkan dengan tidur sampai dengan berzikir membaca Al-Qur'an sampai tidur, bahkan mimpinya pun membaca Al-Qur'an.
1: Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat mengingat kematian salah satunya adalah mengingat tentang sakaratul maut. Ini yang membuat kita akhirnya tetap istiqamah, tetap semangat beribadah, jauh maksiat dan qanaah terhadap hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar abad kelima Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq, beliau mengatakan yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkira bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, beliau mengatakan man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha, yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat, tidak nunda-nunda. Kenapa? Karena kematian pasti datang, tapi tidak tahu kita kapan datangnya. Mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, 1 pekan lagi, 1 hari lagi, 1 menit lagi, 1 detik lagi, kita tidak tahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ta'jilut taubah, satu, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, hati yang selalu qana'ah, puas dengan pemberian Allah. Dan sedikit menyimpang, qana'ah ada tiga unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah, rela dengan apa yang Allah bagi meskipun kurang dari cukup, relalah. Itu qanaah. Yang kedua, tarkut tasawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Orang yang mengingat kematian akan qanaah. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena sebagian istri tidak qanaah, tidak rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Padahal suami sudah bertanggung jawab, dia kerja, dia berusaha, ternyata yang dihasilkan cuma sekian. Inilah pemberian Allah, qanaahlah. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, hakikat mengingat kematian yang kelima adalah mengingat tentang pencabutan nyawa. La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sekarat saja, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tauhid. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sedang mempertahankan rasa sakit. Karena tidak ada, perhatikan ini penting para ikhwan, tidak ada yang bisa mengobati rasa sakit di dunia kecuali dengan tauhid. Rasa gelisah di dunia kecuali dengan tauhid. kita sering diajari oleh ustaz-ustaz kita, jangan melakukan kesyirikan, bertauhidlah. Akhirnya kita walhamdulillah jauh dari meminta berdoa kepada orang yang sudah mati. Bagus. Tidak mengerjakan kesyirikan melalui percaya kepada tukang ramal, bagus. Tidak percaya kepada dukun, bagus. Tapi kadang-kadang tidak disinggung kalbunya, ngaku tauhid akan tetapi takut kepada manusia, ngaku tauhid akan tetapi mengagungkan manusia lebih daripada kedudukannya. Saya pernah diceritakan, Ustaz, ada orang yang kadang-kadang ngaji tauhid, ditelepon oleh orang yang dianggap bisa memberikan kebaikan, harta kah, jabatan kah, ditelepon. Telepon enggak berarti jauh. Orang ini nunduk-nunduk, siap. Tauhid gaya apa ini? Orang yang bertauhid dia akan hanya mengagungkan Allah. Orang yang bertauhid dia akan hanya takut kepada Allah semata. Orang yang bertauhid dia akan hanya bersandar hanya kepada Allah. Coba perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, bahkan subhanallah, saking besarnya api tersebut. Kenapa api tersebut besar? Karena seluruh penduduk membawa kayu bakar. Bahkan sampai-sampai ada seorang perempuan bernazar, kalau aku hamil maka saya akan bawa kayu bakar agar saya bisa hamil. Banyak kayu bakarnya, besar, sampai beliau dilempar dengan manjanik. Saat dilempar, saat sangat memerlukan hidup, memerlukan solusi, memerlukan jalan keluar, memerlukan bantuan, hajat pertolongan, datang Jibril alaihissalam berkata, ya Ibrahim, alakah hajah? Wahai Ibrahim, adakah hajat yang aku, apakah engkau memiliki hajat aku bisa mengabulkan untukmu? Perlu pertolongan enggak? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Lihat tauhid. Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, amma minallahi fabala. Adapun aku minta pertolongan kepada engkau, makhluk Jibril, enggak. Adapun aku minta pertolongan dari Allah, itu yang aku akan lakukan. Makanya ketika beliau dilemparkan juga, beliau berkata, Allah, ya Allah. Lihat, orang kalau sudah kena tahu, kena kesulitan, tidak ada obat paling manjur kecuali tauhid. Allah, innaka ilahun fis sama'i wahid. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang berhak diibadahi di langit satu-satunya. Wa ana fil ardi a'buduka wahid. Dan aku satu-satunya orang yang beribadah di atas muka bumi kepada engkau. Begitu tauhid. Tidak mudah lemah, merengek, mengeluh kepada manusia, apalagi di media sosial. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan karb, sulit, Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah, Rabbku yang mengaturku, aku tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Begitu ahli tauhid. Kembali kita ke permasalahan tadi para ikhwah. Mengingat kematian yang kelima hakikatnya adalah mengingat tentang pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa, Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang bagaimana pencabutan nyawa. Dan ini kita lakukan semuanya sendirian. Gak ada anak, gak ada istri, sendirian. Rasulullah SAW bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama' bidhul wujuh ka'anna wujuhahumus syams. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ingin berpisah dari dunia, masuk ke kehidupan akhirat, turun para malaikat kepadanya dari langit. wajahnya bercahaya, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum kafanun min akfalil jannah, mereka membawa kapan dari kapan-kapan surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum madda basari, sampai para malaikat tersebut duduk di hadapannya sepanjang seluas mata memandang. Berarti banyak malaikatnya. Tsumma yaji'ul malakul maut alaihi salam, kemudian datang malaikat maut alaihi salam. Hatta yajza inda ra'si, sampai duduk di sisi kepalanya. Kemudian malaikat berkata, ayya

Riwayat yang lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah untuk menggapai ridha Allah dan ampunan darinya. Fatakhruj tasil kama tasilu qatatun fi siqa. Keluarlah ruh tersebut dari tubuhnya sebagaimana air itu keluar dari mulut teko. Itu pun ada rasa apa tadi? Sakarat. Dan ingat para ikhwah, kalau antum punya orang yang mau meninggal dan sepertinya dia sulit mau meninggal, maka berhusnudzanlah kepada Allah. Kenapa? Karena itu cara Allah untuk menghapuskan dosa fulan tersebut. Karena setiap rasa sakit yang dihadapi seorang manusia di dunia, penghapus dosa. La yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala gham illa kaffarallahu anhu biha khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, kecapean, kegundahan, kegelisahan kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa untuknya. Maka bergembira saat sulit. Calon mayat kita saat sulit, itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hamba yang beriman. Hamba yang kafir bagaimana? Wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir. Seorang hamba yang kafir dalam riwayat yang lain yang fajir, yang banyak dosa. Idza kana fi inqita'in min al akhirah wa iqbalin min ad dunya. Kalau ingin berpisah dengan dunia masuk ke dalam kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaika ghiladun shidadun sudul wujuh. Turun para malaikat kepadanya, sangar, keras, wajahnya hitam, ma'ahumul masuh minan nar. Mereka membawa kain api dari api neraka. Wa yajlisuna minhu maddal basar. Mereka duduk di hadapan mayat tersebut seluas mata memandang. Datanglah malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluar engkau, rasakan murka Allah dan siksanya. Fatafarraqa fi jasadih. Keluarlah, berpisahlah roh tersebut dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudul katsiru as-sya'b min as-sufil mablul fataqatta'a ma'aha al-'uruq wal-'asab. Maka malaikat menariknya dengan sekuat-kuat sebagaimana bulu domba ditarik, yang basah bulu dombanya ditarik, saking kuatnya terputus seluruh uratnya dan pecah seluruh ototnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bukan yang paling akhir karena ada waktu. Hakikat mengingat kematian yang keenam adalah seseorang ketika mengingat kematian berarti dia akan mengingat bahwa di hadapannya cuma ada dua keadaan, husnul khatimah atau su'ul khatimah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling indah bagi seorang hamba di dunia selain husnul khatimah. Sebaliknya, tidak ada ketetapan Allah yang paling buruk bagi seorang hamba di dunia kecuali su'ul khatimah. Dan yang dimaksud dengan husnul khatimah, akhir mati yang baik, bukan wajahnya saja yang tersenyum, tidak. Akan tetapi mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itulah pengertian yang tepat dari husnul khatimah. Mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Kebalikannya, su'ul khatimah, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.

Maka ini hakikat mengingat kematian. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ucapkan kepada calon-calon mayat kalian la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah. Maka siapa saja yang terakhir ucapannya saat dia mati la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malah." Jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan memakainya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberi petunjuk untuknya beramal saleh sebelum meninggal. Dan kita sekarang di hari yang ketujuh dari bulan Al-Muharram, bulan Allah yang suci, tahun 1446 Hijriah, tahun baru ini. Maka ingat baik-baik, ini pesan saya dapatkan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khafran Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, tahun yang akan kita hadapi ini 1446 Hijriah, dia akan cepat berlalu sebagaimana tahun-tahun kita sebelumnya. Tidak terasa. Tidak terasa saya turun ke Indonesia dari mulai 1435 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Tahun ke-11 sudah saya turun ke Indonesia. Tidak terasa. Satu tahun ke depan dia cepatnya sama dengan cepat yang kita lalui itu. Kemudian beliau berpesan, maka kata beliau, "Saya berpesan, carilah amal saleh yang kamu kerjakan dan istiqamah di dalamnya meskipun sedikit." Beliau mengatakan, "Al-qalil ma'al-qalil yakunu kathiran." Yang sedikit terus diulang-ulang akan menjadi banyak. Beliau beri contoh 12 rakaat sebelum dan sesudah salat wajib yang disebut dengan salat rawatib. Kalau seseorang mengerjakannya setiap hari kali setahun 365 hari, maka dia akan mendapatkan 4.830 rakaat selama setahun. Al-qalil ma'al-qalil yakunu kathiran. Yang sedikit dengan sedikit lagi akan terus menjadi bukit. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian yang keenam dan terakhir pada pertemuan ini, hakikatnya adalah mengingat tentang husnul khatimah. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dan juga Imam kalau tidak salah Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Sabat Indal Mamat, beliau mengatakan, ada orang saat dalam keadaan sekarat lalu ditalkinkan kepadanya, "Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Apa yang dia ucapkan? Apa yang antum kira dia akan ucapkan? Dia mengatakan, "Huwa kafirun bihi." "Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Calon mayat mengatakan, "Dia kafir dengan ucapan itu." Wal insan yamutu ala ma'ash. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Carilah kebiasaan-kebiasaan baik, istiqamah di atasnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha penyayang, yang mengasihi kita dengan kasih sayang, yang tidak pernah kita menerima kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat rahmat, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat yang sempurna, yang tidak ada yang lebih daripada rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Perhatikanlah kehidupan kita, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmat dan ni'matnya. Tanpa rahmat dan ni'mat yang Allah berikan kepada kita itu, mustahil kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Seluruh yang kita lakukan, pasti kita lakukan menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Kita tidak akan bisa berbuat apapun, sekecil apapun, seringan apapun, kalau tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang kita akui di saat muadzin memanggil kita untuk sholat ke masjid. Ayya 'alas salah, ayya 'alal falah. Wahai kaum muslimin, mari ke sini kita laksanakan salat berjamaah. Wahai kaum muslimin, mari kemari kita menuju kejayaan yang sesungguhnya. Kejayaan, kesuksesan yang hakiki. Jawaban kita, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa jawaban kita tidak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak memberikan kepada kita kemampuan, dan kalau tidak Allah berikan kepada kita kekuatan? Walau hanya jarak kita ke masjid mungkin hanya 30 meter, 25 meter, atau mungkin rumah kita di samping masjid. Jarak antara rumah kita dan masjid hanyalah pagar masjid dan halaman masjid. Kita tetap mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karena memang untuk berjalan 10 meter, untuk menyeberang jalan ke masjid itu, kalau Allah tidak berikan kekuatan, tak akan mampu kita untuk melakukan itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, dan mewajibkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun yang kita tahu melainkan itu diberikan Allah kepada Nabi kita tercinta, dan Nabi kita tercinta mengajarkannya kepada kita. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, rumah Allah. Dan rumah Allah maksudnya adalah penisbatan, menghormati, memuliakan tempat, bukan bahagian daripada sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dimuliakan tempat itu dengan dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah. Dan ini adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Karena itu adalah tempat di mana kaum muslimin melakukan ketaatan yang paling tinggi kepada Rabb mereka. setelah syahadat tentunya. Nah, kesempatan yang berbahagia ini Ana dimintakan oleh panitia untuk berbicara tentang indahnya hidup di atas sunnah. Sebelum kita memasuki poin demi poin yang bisa kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang terbatas yang kita miliki, maka penting rasanya di awal ini kita mengingatkan bahwa sunnah maknanya bisa salah satu di antara empat. Bisa maknanya adalah metode atau cara. Ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapat.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha,
5: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
6: Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut.
7: Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut.
8: Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
9: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُسْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-10. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Tauhid, babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, Syekh rahimahullahu taala tidak langsung menegaskan bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik. Kenapa? Karena penyembelihan untuk selain Allah itu ada 3 macam. Beliau tidak langsung menegaskan penyembelihan untuk selain Allah adalah syirik, karena penyembelihan untuk selain Allah ada 3 macam. Yang pertama, penyembelihan yang hukumnya mubah. Jadi diniatkan untuk selain Allah tapi hukumnya mubah. Contohnya untuk apa? Untuk sekedar dimakan sendiri atau dijual, maka ini hukumnya mubah. Pada asalnya adalah mubah. Dan dalam syariat yang mulia ini, yang mubah dapat menjadi ibadah. Kalau kita niatkan ibadah dan kita lakukan sesuai ketentuan syariat. Kita niatkan ibadah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi yang mubah, kalau kita niatkan ibadah menjadi ibadah. Kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk hal-hal yang baik. Seperti kita niatkan menyembelih untuk dijual, kemudian dengan itu kita tidak meminta-minta, maka itu sesuai dengan syariat. Syariat menyuruh kita bekerja, tidak boleh meminta-minta. Maka ketika kita niatkan seperti itu untuk mengikuti ajaran syariat untuk bekerja, maka menjadi ibadah. Tapi kalau kita enggak niat ibadah, maka kita enggak berpahala tapi juga tidak berdosa, karena hukumnya adalah mubah. Ya. Kemudian pelaksanaannya harus sesuai syariat, yaitu disembelih harus tetap dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Harus tetap dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, yaitu bismillah. Ini syarat wajibnya. Kalau kita tambah dengan Allahu Akbar, maka itu hukumnya sunnah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah yang dianjurkan di dalam syariat. Penyembelihan untuk selain Allah yang dianjurkan di dalam syariat. Contohnya apa? Menyembelih untuk memuliakan tamu dan menyembelih untuk walimah. Menyembelih untuk memuliakan tamu, ini kebiasaan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan ini masih sampai hari ini di kampung-kampung seperti itu. Kalau ada tamu datang, mereka sembelih ayam atau sembelih kambing
untuk dimakan bersama tamunya, untuk menjamu tamunya. Mungkin kalau di kota-kota sudah bergeser adatnya, tinggal dibawa ke restoran. Iya. Jadi ini adab atau adat yang baik, menyambut tamu dengan menyembelih seekor kambing untuk dimakan bersama tamu kita. Begitu pula untuk walimatul urs, resepsi pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, buatlah resepsi pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Ini hukumnya sunnah. Makanya kalau nikah diam-diam enggak akan bisa mengamalkan sunnah ini. Kalau diamalkan ketahuan. Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah, buatlah resepsi pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Iya. Kemudian yang ketiga, menyembelih untuk selain Allah yang syirik. Inilah pembahasan kita. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla yang syirik, yaitu penyembelihan li ghairillahi Azza wa Jalla taqarruban wa ta'dhiman, untuk pendekatan diri dan pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya adalah syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas dalil-dalilnya. Jadi inilah pembahasan kita, penyembelihan yang syirik kepada makhluk yang diniatkan untuk pendekatan diri kepadanya dan untuk pengagungan kepadanya. Dan sangat disayangkan sekali, perbuatan dosa ini malah sudah menjadi tradisi dan diwariskan turun-temurun di sebagian daerah, di sebagian negeri. Dan bahkan jemaah sekalian, sebagian negara tradisi ini malah dijadikan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Ada setiap tahun acara wisata budaya, bikin sesajen. Ini syirik. Andaikan boleh demonstrasi, maka ini yang paling pantas untuk didemo. Iya. Sebagian daerah ini sudah ditetapkan menjadi peraturan pemerintah di sebagian negara. Ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Pemerintah membantu orang-orang yang mengadakan acara itu sekaligus untuk kepentingan wisata budaya daerah, agar menarik wisatawan, agar daerah ada pemasukan dari yang haram, bahkan termasuk dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Dan biasanya peraturan daerah itu enggak akan keluar kecuali disetujui pusat. Maka jemaah sekalian, peraturan-peraturan yang kufur itu, andaikan demonstrasi itu boleh, maka itu yang lebih layak untuk didemo. Tapi cara merubah kemungkaran tentu bukan dengan demonstrasi, tapi diberi nasihat dengan cara-cara yang baik. Maksud saya di sini ingin mengingatkan kita, demonstrasi yang terjadi hari-hari ini hanya untuk kepentingan duniawi, bahkan kepentingan maksiat. Tidak mau ditangkap polisi kalau berzina, iya kan? Mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya malu bikin poster, tulisan-tulisan yang gak sopan. Ya, intinya zina bukan urusan negara, zina bukan urusan polisi. Gak mau dia ditangkap. Kalau kedapatan berzina, yarhamakallah. Kalau kedapatan berzina, gak mau ditangkap. Itu yang mereka protes kan? Di antaranya. Itu pun mungkin
karena mereka enggak ngerti isi undang-undangnya. Cuman dengar kabar-kabar hoax, dengar isu-isu, lalu mereka terbakar emosi, turun ke jalan. Mahasiswa-mahasiswa bodoh, enggak tahu malu, memprotes undang-undang polisi boleh menangkap para pezina. Dan itu kan sebenarnya sudah undang-undang lama juga, memang harus ditangkap. Tapi kali ini mereka dipanas-panasi entah oleh siapa, lalu turun ke jalan, kemudian melakukan aksi-aksi anarkis juga di jalan. Ini kezaliman yang besar. Pasukan jihad saja hilang pahala mereka kalau berbuat zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihad lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya. Ini orang pergi berjihad membela agama Allah. Bahkan berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melakukan demonstrasi penyelisihan terhadap syariat yang dibela apa? Kepentingan duniawi saja. Kepentingan duniawi, bahkan kepentingan hawa nafsu, maksiat. Enggak mau ditangkap ketika melakukan zina. Jadi jemaah sekalian, andai boleh demonstrasi, maka aturan-aturan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran itu yang lebih pantas untuk didemo. Itu yang lebih layak untuk didemo. Andai demonstrasi itu boleh, tapi tentu tidak boleh, namun ditempuh dengan cara-cara nasihat yang baik dan berdakwah. Iya. Maka ini sangat kita sayangkan, sampai dijadikan sebagai peraturan daerah, ditetapkan sebagai wisata budaya daerah, warisan budaya jahiliyah. Maksudnya warisan budaya nenek moyang kita dulu yang belum mengenal Islam. Nenek moyang kita dulu ketika belum mendapatkan hidayah, masih zaman animisme, dinamisme, atau zaman Hindu-Buddha, itu kan tradisi-tradisi dahulu penyembahan kepada selain Allah, membuat sesajen atau tumbal, menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itu tradisi nenek moyang kita di masa jahiliyah mereka, di masa mereka belum mengenal Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengingatkan dalam banyak ayat, inilah di antara sebab manusia tersesat karena mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Sebagaimana telah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 170. Kata Allah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti yang Allah turunkan kepada kalian, apa jawab mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang kami wariskan dari nenek moyang kami dahulu. Maka Allah menegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun sebenarnya nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun, belum belajar agama? Bahkan kata Allah, wala yahtadun, dan belum mendapatkan hidayah. Jadi ini fakta jemaah sekalian, kenyataan nenek moyang kita dulu belum belajar agama, belum mendapatkan hidayah. Zaman kita alhamdulillah dengan mudahnya kita belajar agama dan Allah telah memberikan hidayah kepada kita, kenapa masih kita pertahankan warisan budaya jahiliyah? Dan itu juga warisan budaya jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus, dan warisan budaya jahiliyah nenek moyang kita dahulu yang belum mengenal Islam. Harusnya kita syukuri Allah memperkenalkan Islam kepada kita. Jangan kita mau balik lagi kepada agama yang lalu yang telah Allah selamatkan kita dari kesesatan-kesesatannya.
Dan bahkan jemaah sekalian, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah sebagai tumbal atau sesajen, itu bukan hanya menyembelih itu sendiri. Ketika mereka meyakini makhluk yang mereka persembahkan tumbal atau sesajen kepadanya sebagai penguasa, penguasa di laut mereka, penguasa di gunung mereka, itu sudah termasuk syirik. Walaupun mereka tidak menyembelih, karena penguasa di alam ini seluruhnya hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika mereka meyakini juga makhluk itu bisa memberikan pertolongan kepada mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya. Atau sebaliknya, kalau enggak dikasih sesajen, makhluk itu bisa marah dan bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Itu pun keyakinan yang syirik, mengharap dan takut kepada makhluk tersebut dengan keyakinan dia bisa menimpakan bahaya atau memberi manfaat yang hanya mampu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sudah termasuk keyakinan yang syirik. Kemudian mereka bermohon, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, itu juga syirik yang lain. Jadi banyak sekali kesyirikan mereka. Yang lebih bodoh lagi, siapa makhluk yang mereka anggap penguasa tersebut yang bisa menolong mereka, yang mereka persembahkan sesajen? Ternyata itu adalah setan-setan yang ada di situ, yang menipu mereka, menakut-nakuti mereka, mengganggu mereka. Mereka jadi takut agar supaya mereka mendekatkan diri kepadanya, mengagungkannya. Itulah jemaah sekalian tujuannya. Jadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian utama kita. Kesyirikan yang terjadi di berbagai negeri, berbagai daerah, itu yang harusnya dijadikan perhatian utama. Makanya jemaah sekalian, setan akan berusaha memalingkan kita dari dakwah tauhid, dakwah para nabi dan rasul. Mungkin dengan cara disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya masih sesuai syariat, tapi bersamaan dengan itu kita lalai dengan dakwah tauhid. Ini tipuan setan yang sangat samar. Ya, kelihatannya dia berdakwah, mengajak kepada Islam, tapi tidak menyentuh akar akidah Islam, akar ajaran Islam, pondasi Islam, yaitu tauhid. Begitu pula kelihatannya dia peduli kepada masyarakat, membela hak-hak masyarakat, ingin menyelamatkan masyarakat. Tapi masyarakat yang berbuat syirik, yang tertimpa bahaya terbesar, dia biarkan saja. Apa kalau bukan tipuan setan itu? Tipuan setan. Apalagi hanya memperjuangkan hak-hak yang sifatnya duniawi, kemudian dia biarkan masyarakat yang berbuat kesyirikan, masyarakat yang enggak sholat. Ini tidak lain adalah tipuan setan. Iya. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita sadari di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah, terutama memberantas kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menyembelih untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Karena menyembelih adalah ibadah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, menyembelih yang ibadah dalam syariat itu ada tiga macam. Menyembelih ibadah dalam syariat ada tiga macam. Yang pertama adalah al-udhiyah. Al-udhiyah atau sembelihan korban. Inilah yang kita lakukan di tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Kemudian yang kedua, menyembelih al-hadiyu. Menyembelih al-hadiyu yaitu bagi jamaah haji. Bagi jamaah haji. Dan hadiyu itu ada dua, hadiyu untuk bersyukur dan hadiyu karena pelanggaran. Dan hadiyu karena pelanggaran ini jamaah umroh pun bisa kena.
Contohnya, sudah masuk Jeddah belum pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Sudah masuk Jeddah belum pakai pakaian ihram, dan maksudnya dia mau langsung ke Makkah. Kalau dia mau ke Madinah ya tidak masalah. Kalau mau dia langsung umroh ke Makkah, sampai di Jeddah belum pakai pakaian umroh, maka dia telah melakukan pelanggaran. Hukumannya apa? Di samping harus taubat kepada Allah dan harus segera pakai pakaian ihram, ditambah dengan menyembelih seekor kambing dan dibagikan untuk fuqara Makkah, dan dia enggak boleh makan. Dia enggak boleh ikut makan di situ sedikit pun. Ya, beda dengan korban. Kita dianjurkan ikut makan. Tapi ini pelanggaran. Iya. Jadi ini yang kedua, hadyu. Ya, namanya yang lebih syar'i adalah fidyah. Dalam Al-Qur'an disebut fidyah. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Sembelian ibadah yang ketiga adalah aqiqah, yaitu menyembelih karena Allah memberikan nikmat anak kepada kita. Anak perempuan, dua ekor kambing, disembelih di hari ketujuh. Afwan, anak perempuan satu ekor kambing, disembelih hari ketujuh, dan anak laki-laki dua ekor kambing. Inilah tiga bentuk ibadah penyembelihan di dalam syariat. Iya. Dan setiap tahun kita menyembelih, seharusnya kaum muslimin menyadari penyembelihan itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dua syarat agar penyembelihan itu tetap bernilai ibadah. Yang pertama, disembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mengagungkan Allah serta bersyukur kepadanya. Jadi dua syarat ini harus dihadirkan agar sembelihan kita menjadi ibadah. Pertama, menyembelih dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, meniatkan sembelihan ini untuk pengagungan atau pendekatan diri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hilang satu dari dua syarat ini, menjadi sembelihan yang syirik. Oleh karena itu, penyembelihan menjadi empat keadaan. Penyembelihan menjadi empat keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah. Inilah ibadah. Jadi dua syarat, menyembelih dengan menyebut nama Allah dan diniatkan untuk Allah. Ini keadaan yang pertama, dan ini adalah ibadah. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi hatinya meniatkan untuk selain Allah, maka tidak ada gunanya dia menyebut nama Allah. Hukumnya adalah syirik besar, syirik di dalam ibadah. Jadi dia menyembelih sesajen, diniatkan untuk setan penunggu di laut mereka, di gunung mereka, tapi dia sebut bismillah, maka ini adalah syirik besar, syirik dalam ibadah. Apalagi kalau dia niat sebut bismillah itu cuma untuk main-main, maka masuk lagi kepada istihza. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau ada orang minum khamar lalu dia sebut bismillah, ya, minum khamar dia bismillah dulu, ya, dia maksudnya mau main-main dengan bismillah padahal minum khamar, maka dia kafir. Itu termasuk istihza, menghina Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu pula orang mau berzina, dia baca dulu bismillahi Allahumma jannibna syaitan wajannibi syaitan ma razaqtana. Kalau dia maksudkan untuk main-main, untuk istihza, maka itu adalah kekufuran. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Tapi dia niatkan sembelihan untuk Allah. Dia menyembelih menyebut selain nama Allah.

tapi dia niatkan sembelihannya untuk Allah Azza wa Jalla, maka ini tetap syirik. Tapi syiriknya dalam rububiyah, yaitu dia minta pertolongan kepada selain Allah. Mengapa kita sebut bismillah? Untuk minta tolong kepada Allah dan minta berkah. Kalau dia sebut selain nama Allah atau nama Allah bersama dengan nama selain Allah, berarti dia minta tolong kepada selain Allah. Maka itu syirik dalam rububiyah. Meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan atau keberkahan kepadanya. Walaupun dia niatkan untuk Allah, maka tetap itu syirik. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, maka ini yang paling parah. Dia sebut selain nama Allah dan dia niatkan juga untuk selain Allah, maka syiriknya dua-duanya di situ. Syirik dalam isti'anah, dalam meminta pertolongan, atau dalam rububiyah, meyakini ada selain Allah yang bisa menolongnya, dan syirik di dalam ibadah. Baik, inilah jemaah sekalian empat keadaan penyembelihan. Jadi yang pertama, itulah yang ibadah, itulah tauhid. Ya. Kemudian hukum memakan jenis-jenis sembelihan ini. Hukum memakan jenis-jenis sembelihan ini. Maka yang boleh dimakan hanyalah yang pertama, yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari hewan yang disebut nama Allah atasnya, kalau kalian benar-benar beriman kepada ayat-ayat Allah. Adapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, apalagi menyebut selain nama Allah, maka hukumnya haram dimakan. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisqa. Dan janganlah kamu makan hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Jadi tidak sebut nama Allah saja sudah haram dimakan, apalagi kalau selain namanya yang disebut. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau seorang muslim yang biasa menyebut nama Allah, kemudian suatu hari dia lupa, tanpa menyebut nama Allah dia sembeli hewan itu, bagaimana status hewannya? Ada khilaf di kalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat hukumnya boleh dimakan, hukumnya sah kalau dia lupa. Kalau dia lupa, jadi orang yang lupa menyebut nama Allah, ketika dia menyembelih hewannya tetap sah. Dan dalilnya ayat ini juga, Al-An'am 121. Kata Allah, jangan kamu makan hewan yang tidak disembelih nama Allah padanya. Kemudian dia, Allah katakan itu adalah kefasikan. Berarti itu dosa. Dan dihukumi dosa hanya kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan tanpa sengaja itu bukan dosa. Sehingga kalau dia menyembelih tanpa sengaja atau lupa membaca bismillah, itu bukan dosa dan boleh dimakan. Ya, sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh dimakan. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau tetap berpendapat enggak boleh dimakan, tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah boleh dimakan kalau memang betul-betul lupa. Iya. Sementara dia orang yang biasa menyembelih dengan menyebut nama Allah. Baik. Kemudian hewan yang diniatkan untuk penyembelih

makan kepada selain Allah, maka itu juga haram dimakan. Walaupun menyebut nama Allah, enggak ada gunanya menyebut nama Allah kalau niatnya untuk peribadahan kepada selain Allah. Pelakunya musyrik dan hewannya haram dimakan. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dama walahmal khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Hanyalah yang diharamkan atas kalian memakan bangkai. Bangkai artinya tidak disembeli secara syar'i. Tidak disembeli secara syar'i. Begitu pula darah dan daging babi dan hewan yang diniatkan untuk peribadahan kepada selain Allah. Juga di surat Al-Maidah ayat ketiga. Hurrimat 'alaikumul maitah walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Diharamkan atas kalian memakan bangkai, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, haram dimakan. Berarti itu adalah syirik sekaligus pemborosan harta. Menjadikan hewan itu haram dimakan. Kalau dia makan supaya enggak boros, maka tetap haram juga. Jadi serba salah. Dia makan haram, dia enggak makan boros. Pemborosan harta, mubadir. Dua-duanya dosa. Enggak mungkin enggak dosa. Dia makan hewan itu haram, dia enggak makan, dia berdosa juga karena mubadir harta. Iya. Dan memang bagian kepalanya biasanya memang mereka enggak makan kan? Dibuang ke laut. Subhanallah. Coba kalau dibikin sop itu, berapa mangkok itu? Banyak. Dan berapa banyak orang-orang miskin yang kelaparan. Itu kan namanya bodoh. Ada harta dibuang begitu saja ke laut. Iya. Entah sisa badannya. Mereka makan bukan itu? Dimakan. Nauzubillah. Itu adalah makanan yang haram. Iya. Jadi ini adalah kesyirikan, pemborosan harta dan kebodohan. Makanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang miskin hanya dibuang-buang begitu saja. Subhanallah.

0: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Para pendengar ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, di siang hari ini kembali kami hadir dengan program Literatur Islam. Dan kita memiliki tiga tema pembahasan di kesempatan siang hari ini. Yang pertama tentang apakah ayah tiri boleh menjadi wali pernikahan anak perempuan tirinya. Kemudian yang kedua tentang mengenal dosa jariah atau dosa yang terus mengalir. Dan yang ketiga, etika terhadap pemimpin. Baiklah, pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, kita bahas yang pertama tentang ayah tiri menjadi wali nikah. Kami kutip dari konsultasisyariah.com. Para pendengar himakumullah, di dalam buku Fikih Usroh, Syekh Dr. Ahmad Royan menjelaskan bahwasanya sebab perwalian itu ada lima. Yang pertama, perwalian karena sebab perbudakan, seperti seorang tuan menjadi wali untuk pernikahan budak perempuannya, dan ini dibolehkan. Yang kedua, perwalian karena sebab kekerabatan, mencakup perwalian karena nasab, seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, atau perwalian karena hubungan warisan asobah, seperti saudara laki-laki atau paman dari pihak bapak. Yang ketiga, perwalian karena sebab wasiat. Ini terjadi ketika wali yang paling berhak mewasiatkan, dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wakilnya. Semisal seorang ayah kandung memberikan perwakilan kepada kantor urusan agama atau KUA untuk menikahkan anak perempuannya. Ini dibolehkan. Yang keempat, perwalian karena sebab jabatan di masyarakat, yaitu pejabat resmi pemerintah, yaitu hakim dari pemerintah tentunya, yang berwenang dalam urusan pernikahan, berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Dan yang kelima, perwalian karena sebab agama, dalam arti seorang muslim bisa menjadi wali bagi wanita muslimah yang bukan keluarganya, dengan syarat empat jenis wali sebelumnya, yaitu dari sebab perbudakan, kekerabatan, wasiat, dan jabatan, itu tidak ada sama sekali. Misalnya, wanita yang tidak memiliki wali sementara dia tinggal di negeri kafir dan tidak ada hakim muslim yang layak menangani masalah ini. Dia juga tidak memiliki ayah, tidak memiliki saudara laki-laki, dan yang lainnya. Maka boleh muslim yang lain yang walaupun bukan keluarganya untuk menjadi walinya, dengan catatan keempat sebab perwalian sebelumnya, itu karena perbudakan, karena kekerabatan, wasiat, dan jabatan, itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan ayah tiri? Ayah tiri bukanlah kerabat. Ayah tiri dia adalah suami ibu, namun tidak memiliki hubungan nasab ataupun kekerabatan dengan anak tirinya. Hanya saja ayah tiri bisa menjadi mahram bagi anak tirinya jika sudah terjadi hubungan badan dengan ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, "Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum." Dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Di antara wanita yang haram dinikahi adalah anak-anak perempuan istrimu yang dalam asuhanmu dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu untuk mengawininya, yaitu mengawini anak-anak tirinya, dengan catatan tadi dia belum bercampur dengan istrinya atau ibu dari anak tiri tadi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ayah tiri adalah orang lain, bukan mahram secara asal, andaikan dia tidak menikah dengan ibu dari anak tirinya. Berdasarkan keterangan itu, ayah tiri tidak memiliki hak perwalian. Dia tidak bisa menjadi wali nikah anak tirinya. Memaksakan diri untuk menikahkan anak tiri bisa menyebabkan pernikahannya tidak sah, karena sang ayah tiri tidak berhak menjadi wali. Syekh Dr. Abdullah Jibrin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya hukum akad nikah sementara ayah tirinya menjadi walinya. Maka dia mengatakan, la yasihu hadzal aqad haitsu in zawaja ummaha laisa waliyan laha wa laisa huwa min asabatuha wa huwa min asabatiha ghaliban. Akad semacam ini tidak sah karena suami ibu pengantin wanita itu bukanlah wali baginya, dan umumnya dia bukan keluarga penerima asabah dari wanita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah pemerhati Radio Roja Kenal Mukumullah, kami akan kembali dengan topik berikutnya, masih berkaitan dengan literatur Islam, kali ini tentang masalah mengenal dosa jariah. Tentunya selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari dan di live Facebook Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum. Wahsanallahu ilaikum.
3: Untuk mubahidina yang tak pernah lain. Untuk mubahidina yang tak pernah lain. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Kan penggantinya. Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi wa tuqullah min tuqbil walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua. Kemurkaan orang tua.

0: bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
1: Maafkan.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Bila dia sudah jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Balan dia sunnah dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat. Siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anak. Maafkan anak.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Kita masuk ke topik berikutnya, para pendengar dan ikhwatul iman, tentang mengenal dosa jariah. Kita sering mendengar istilah sedekah jariah, itulah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita telah meninggal dunia, kita akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Idza matal insanu inqata 'amalahu illa min salasin, min sadaqatin jariyah wa ilmi tanfa'ubih wa waladin soleh yad'ulah." Apabila seorang manusia meninggal, amalannya akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sebagai orang beriman yang sadar akan pentingnya bekal amalan di hari kiamat, kita tentu sangat berharap bisa mendapatkan amalan semacam ini di saat kita sudah pensiun beramal, namun Allah Ta'ala tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Semoga Allah mudahkan, amin. Di samping adanya pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama, yaitu dosa jariah, dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal, dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari yang seperti ini. Betapa menyedihkan nasib orang ini, di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Bisa kita bayangkan penyesalan apa yang dialami manusia yang memiliki dosa jariah seperti ini. Satu prinsip yang selainnya kita fahami bahwa Allah akan mencatat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin di ayat yang ke-12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini maksud dari ayat ini, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lahul Mahfuz. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka Allah akan mencatat amalan kebaikan itu, dan juga Allah akan mencatat dampak baik dari amalan tersebut. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amalan yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat, karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan plus dampak baik dari amalannya. Sebaliknya, orang yang melakukan amalan buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa tersebut. Wal'iyadzubillah, itulah dosa jariah yang terus mengalir, dan sungguh betapa mengerikan dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati, jangan sampai dia terjebak melakukan dosa seperti ini. Di antara sumber dosa jariah, para pendengar himakumullah, yang telah diperingatkan Rasulullah SAW, yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikutinya. meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun qasa mim auzarihim syai'." Siapa yang mempelopori sebuah kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang ini tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat di hadapan banyak orang, sehingga ada yang menirunya atau yang menyebarkannya. Bagaimana lagi kalau dia mengajak orang untuk melakukan maksiat ini, atau dia memotivasi orang lain untuk melakukan dosa seperti ini? Maka tentunya lebih besar lagi. Karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Bukhari Muslim, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam awal kiflum min damiha." Tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Bisa kita bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan melalui internet, lalu ditiru oleh banyak orang. Sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang menirunya, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Tidak jauh berbeda orang-orang yang memasang video-video yang seronok, tidak terkecuali media massa, kemudian orang yang menonton dan membacanya, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan keji. Maka yang memasang di internet dan semisalnya akan mendapatkan aliran dosa dari maksiat yang ditimbulkan karenanya. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum waliyazubillah, sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya, dia mendapatkan dosa membuka aurat plus dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya. Termasuk juga adalah orang-orang yang memotivasi atau mengajak orang melakukan perbuatan kebid'ahan, perbuatan-perbuatan kesyirikan, yang dengannya orang-orang kemudian melakukannya, dia juga mendapatkan hal yang sama. Kemudian berikutnya, para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Yaitu seorang mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukannya. Mereka lah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 25, "Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun." Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Imam Mujahid bin Jabir Al-Makki mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Yahmiluna athqalahum dzunubahum wa dzunubum min ata'ihim wa dzunuba man ata'ahum wa la yukhaffafu 'amman ata'ahum minal 'adzabi syai'a." Mereka akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa yang mereka dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Waliyazubillah. Ayat semakna dengan ini adalah diantaranya adalah hadis misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila dholala kana alaihi minal ismi mislu asam mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a." Hadis riwayat Imam Ahmad. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Bisa kita perhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyamarkan kesyirikan dan kebid'ahan, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Mereka adalah contoh yang paling mudah terkait hadis yang telah kita sebutkan tadi. Sepanjang masih ada manusia mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan, penghasung pemikiran menyimpang, kesyirikan dan kebid'ahan, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur di tanah. Mereka lah para pemilik dosa jariah. Semoga Allah melindungi kita dari mereka semuanya. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat maksiat dan dosa. Seperti mengajak orang untuk menyaksikan drama Korea, film-film, dan juga tarian dan musik-musik, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Baiklah, ikhwatul iman, selepas yang satu ini kami akan hadir lagi dengan tema yang terakhir, etika terhadap pemimpin. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM dan juga di live Facebook Radio Roja Kendari.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harusnya bekal kan. Tetap belajar itu harusnya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau diistilahkan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya guru enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dan minta sama orang lain, enggak bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, tema terakhir kita dalam literatur Islam kita kali ini tentang etika terhadap pemimpin. Apalagi saat ini kita mengetahui di negeri kita banyak masyarakat yang membuli, yang kemudian mengejek, menghina para pemimpin kita. Para pendengar rahimakumullah, suatu masyarakat haruslah ada pemimpinnya, baik itu seorang yang pantas ataupun tidak pantas untuk memimpin, karena hal itu, pemimpin, berpengaruh kepada keamanan rakyat dan juga stabilitas negara. Negara akan rusak kalau tidak memiliki pemimpin. Jika bangsa aman, maka rakyat akan dapat beribadah dengan tenang, bisa bekerja, menghasilkan, dan seterusnya. Oleh karenanya, para salaf mengatakan 70 tahun berada di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 malam tanpa seorang pemimpin. Namun seringkali, jika yang memimpin itu tidak sesuai dengan kehendak kita, kemudian terasa berat untuk mentaatinya sekalipun dalam perkara yang ma'ruf, maka sikap ini tidak sesuai dengan etika Islam. Karena itu hendaknya setiap muslim mengetahui adab-adab terhadap pemimpinnya agar menjadi rakyat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab tersebut yang pertama adalah mendoakan pemimpin. Dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, jika engkau melihat seorang mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan jika engkau melihat seorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, ketahuilah dia adalah pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam As-Sunnah, saya selalu mendoakan penguasa siang dan malam agar diberikan kelurusan dan taufik, karena saya menganggap itu sebuah kewajiban. Yang kedua adalah menghormati dan memuliakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakan orang itu, dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan menghinakan orang tersebut. Sahal bin Abdillah At-Tusturi berkata, sebagaimana dinukil dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama, karena jika dua orang ini, penguasa dan ulama, dimuliakan, maka akan menjadi dunia akhirat mereka menjadi baik. Dan jika keduanya diremehkan, maka akan rusak dunia dan akhirat mereka. Imam Tawus berkata dalam Syarhus Sunnah, termasuk sunnah, memuliakan 4 orang. Orang alim, orang yang sudah tua, penguasa, dan kedua orang tua. Yang ketiga adalah mendengar dan taat. Perintah untuk mentaati pemimpin sangat banyak, sekalipun pemimpin tersebut berbuat sewenang-wenang. Tentunya pada perintah yang sesuai dengan syariat. Adapun yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak melakukannya, namun tetap menasihati dengan cara yang baik. Di antaranya misalnya hadis Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat tatkala senang maupun benci. Jika disuruh kepada maksiat, tidak boleh mendengar dan juga taat. Hadis Bukhari Muslim. Umar bin Khattab berkata dalam Jami' Bainal Ilmi, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan. Yang keempat adalah menasihati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia. Etika ini hendaknya diperhatikan bagi siapa saja yang ingin menasihati pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, janganlah dia memulai dengan terang-terangan, namun hendaknya dia mengambil tangannya lalu berbicara 4 mata. Jika diterima, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Adabu Syariah, merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah diberikan ilmu oleh Allah dan pemahaman untuk menemui penguasa, menyuruh mereka dengan kebaikan, mencegahnya dari kemungkaran dan menasihatinya. Sebab seorang alim menemui penguasa hanya untuk menasihatinya, dan jika itu telah dilakukan, maka ini termasuk keutamaan di atas keutamaan. Tetapi janganlah dia menceritakan kepada khalayak bahwa dia telah menasihati pemimpin, karena itu termasuk ciri-ciri riya dan lemahnya iman. Kemudian yang kelima adalah membantu pemimpin. Rakyat wajib membantu pemimpinnya dalam kebaikan, sekalipun haknya dikurangi, karena menolongnya akan membuat agama dan kaum muslimin menjadi kuat, lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat yang ingin meneror atau memberontak kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mendatangi kalian, ingin mematahkan kekuatan kalian atau memecah belah kalian, sedangkan kalian memiliki pemimpin, maka bunuhlah orang tersebut. Yang keenam, banyaklah beristighfar tatkala kita diberikan pemimpin yang tidak baik. Ketahuilah bahwa urusan kekuasaan, kedudukan dan kerajaan adalah milik Allah. Allah juga menyebutkan bahwa keadaan rakyat itulah yang menentukan siapa pemimpin mereka. Allah berfirman misalnya dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihah layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafal lazina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan mengerjakan amalan soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Rahasia dari semua itu bahwa baik atau tidaknya seorang pemimpin tergantung sejauh mana baik atau tidaknya rakyatnya berpegang teguh kepada syariat Islam. Salah seorang ulama tafsir mengatakan, jika kalian adalah ahli ketaatan, maka kalian akan dipimpin dengan ahli ketaatan juga. Namun jika kalian adalah ahli maksiat, maka kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat dan menindas rakyat. Kondisi rakyat yang rusak agama dan akhlaknya sangat berpengaruh kepada penguasanya. Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah keluar untuk memberitahukan orang-orang tentang Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang muslim bertengkar, maka Nabi mengatakan, saya keluar untuk memberitahukan tentang Lailatul Qadar, kemudian si Fulan bertengkar, dan ilmu tentang itu sudah diangkat, dan bisa jadi itu baik bagi kalian. Dari seseorang yang pernah ikut sholat subuh bersama dengan Nabi SAW, lalu beliau ragu-ragu pada suatu ayat, setelah salam beliau bersabda, sesungguhnya telah dirancukan kepadaku Al-Quran, karena ada beberapa orang di antara kalian yang ikut sholat bersama kami, namun dia tidak menyempurnakan wudunya. Perhatikanlah, bagaimana Nabi SAW dilupakan oleh Allah suatu ilmu yang sangat agung tentang Lailatul Qadar, gara-gara ada sahabat yang bertengkar. Beliau juga pernah kacau bacaannya disebabkan ada makmumnya yang tidak menyempurnakan wudu. Oleh karena itu, bagaimana lagi jika rakyatnya akidahnya itu sudah rusak, ibadahnya jauh dari sunnah, kemudian rakyat ingin pemimpin yang soleh? Bukankah Bani Israel diubah menjadi kera ketika dipimpin oleh manusia yang terbaik Nabi Musa dan belum dikutuk tatkala dipimpin oleh Fir'aun? Di satu sisi, itulah hukuman bagi mereka. Sedangkan bagi rakyat yang soleh, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memelihara diri kita dari siksaan yang tidak akan khusus menimpa orang-orang zalim di antara kita saja. Jika mereka mau bersabar, maka itu akan menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Imam Al-Baji mengatakan, terkadang sekelompok orang melakukan perbuatan dosa yang hukumannya akan merembes di dunia kepada orang lain yang tidak melakukan dosa tersebut. Adapun di akhirat, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Demikianlah pemerhati Radio Roja Kendari Mukumullah, pembahasan kita tentang etika terhadap pemimpin, sekaligus menutup pertemuan kita dalam literatur Islam di kesempatan siang hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, menjadikan pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil, semoga Allah Ta'ala meluruskan pemimpin dan penguasa kita, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk hidayah dan sunnah kepada pemimpin bangsa kita, sehingga mereka bisa menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan syariat Islam, dan kita semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan

0: Allah Jalla Jalaluh yang karena
1: tetaplah bersama kami dan kebaikan menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Ini duduk bersama, saling mengenal, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sebagian kita tidak mensyukuri. Apa penyebab dia tidak mensyukuri? Karena dia tidak memaknai hal itu sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa sering nikmat duduk di majlis ilmu itu akhirnya hilang. Tahu-tahu antum futur. Karena selama ini ternyata masalahnya kita kurang bersyukur dengan nikmat tersebut. Sebagian kita sampai hari ini mungkin ada yang beranggapan duduk di majlis ilmu itu beban. Perjalanan dia dari rumahnya menuju ke tempat ini, dia masih menganggapnya beban. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana dengar masjid ini sedang punya proyek pembebasan lahan. Terkadang kita itu bingung mau disalurkan kemana rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah proyek-proyek yang

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau bangun Masjid Nabawi saat beliau hijrah sampai ke kota Madinah. Beliau mengatakan, di tempat ini kita akan bangun masjid sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, punya siapa? Tanah ini. Oh, punya fulan, fulannya ada dua anak yatim, kata. Coba berapa harganya, kata Yusuf. Mereka mengatakan, kami tidak memintanya kecuali kepada Allah azza wajalla. Dikasih gratis, kata Yusuf. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima? Kita kan paling senang kalau dikasih gratis. Lah, kata Yusuf. Berapa? Akhirnya deal Nabi bayar sallallahu alaihi wasallam. Tidak diserahkan kepada fulan wala fulan wala fulan. Oleh karena itu sampai hari ini setiap orang yang sholat di Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wakafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, setelah itu akan ada perluasan, perluasan, perluasan. Tapi wakaf pertama itu tetap milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini?
1: Tunggu dulu, anak tanya yang depan anak.
2: Sebagai apa?
0: Sebagai?
2: Antum sebagai apa?
0: Antum sebagai apa? Antum sebagai apa? Masya Allah, kasih hati yang pertama. Alhamdulillah. Ya, kamu sebagai apa? Ahibati fillah. Tujuan Allah menciptakan semua manusia itu satu. Tidak ada yang berbeda. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin. Wa ma uridu an yut'imun. Allah sudah tegaskan, aku tidak menginginkan dari mereka itu sebuah rizki. Aku juga tidak minta mereka untuk memberikan makanan kepada aku. Kita melihat ya, kadang-kadang ada sesajen-sesajen yang diberikan. Allah enggak minta. Lalu terus kurban Ustaz. Allah sebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya. Terus yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kepada Allah lah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dari hamba-Nya yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah huwal razzaqul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha memberikan rizki dan yang maha kuat dan perkasa. Jamaah rahimakumullah. Kalau tujuannya satu, tapi ternyata ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia berbeda-beda. Disinilah muncul pertanyaan, kamu sebagai apa? Apa sih ujian yang Allah berikan kepada antum? Ada yang jadi presiden, ujian gak jadi presiden itu? Ujian. Bayangin ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kekuasaan negeri Islam itu sudah sampai ke Persia, Irak dan Iran sana, Umar itu sampai cemas terhadap dirinya sendiri. Dia pernah mengatakan, aku takut ditanya sama Allah. Kalau ada seekor bighal, bagla itu campuran kuda sama keledai, yang terpleset di Efrat, di pinggiran sungai Efrat, terpleset. Aku takut ditanya sama Allah, kenapa engkau gak benerin jalan? Itu binatang. Artinya ujian menjadi seorang pemimpin berat sekali. Tapi ada yang di bawahnya presiden mungkin. Gubernur. Di bawahnya gubernur. Apa? Wali kota, bupati. Kemudian di bawahnya itu? Kecamatan, kelurahan. Habis kelurahan langsung RW di sini. RW, RT. Habis di bawahnya RT apa?

0: kita ini jemaah. Nah, antum yang menjadi kepala rumah tangga, ujiannya beda-beda. Ada yang punya istri solehah sehingga dia enggak repot-repot, tapi dia juga diuji. Antum bersyukur enggak? Dia juga. Ada yang istrinya masya Allah, kalau ngobrol tetangga tiga rumah sebelah dengar, umpamanya gitu kan. Itu ujiannya antum. Bagaimana menyikapinya? Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai bapak, ada yang sebagai ya mertua. Betapa banyak mertua yang kesel sama menantunya, padahal menantunya juga kesel sama mertua. Sama juga, kalau bisa ganti mertua, ganti mertua. Dan ada orang tua yang kesel sama anak, padahal anak juga kesel sama bapak ibu. Sebagian ibu mengatakan, ya Allah kalau bisa saya masukkan lagi, saya masukkan lagi itu anak Ustaz. Padahal sang anak juga mengatakan, andai kata aku bisa milih, aku gak akan milih ibu seperti itu. Ahibatibillah, yang terbaik di antara semuanya adalah yang menerima kondisinya dan menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna. Yang menjadi bapak, yang menjadi ibu, yang menjadi anak, engkau punya kewajiban berbakti. Yang menjadi suami, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrimu, anak-anakmu nantinya. Yang menjadi istri, surga dan nerakamu siapa? Suami. Karena ada istri-istri yang sibuk mencari surga di kajian-kajian di masjid. Mama dengerin ya, sibuk kajian sono, kajian sini. Padahal surganya ibu-ibu di mana? Di rumahnya. Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Betapa sering seorang wanita ketika dikasih nasihat untuk berbakti kepada suaminya, dijelaskan tentang hak-hak suami. Apa kata perempuan itu? Suami yang seperti apa, Ustaz? Jadi dia memang gak mau, gak mau melaksanakan tugasnya. Padahal itu ujian. Itu ujianmu mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan harapanmu. Itu ujian. Tapi engkau sebagai apa? Engkau sebagai istri. Engkau tahu dengan posisi. Ada yang punya atasan tidak menyenangkan, tapi dia anak buah. Apa yang bisa dia lakukan? Ya sami'na wa ata'na. Itu bagaimana? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, satakunu athara. Kelak akan terjadi pilih kasih dalam kehidupan ini. Akan ada pemimpin-pemimpin tadi yang getol sekali meminta dan menuntut haknya kepada yang dipimpin, tapi tidak memberikan hak-hak orang-orang yang dia pimpin. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintahmu kepada kami kalau kami hidup di masa itu? Adulladhi alaikum. Apa perintah Nabi SAW? Kerjakan yang menjadi kewajiban kalian. Hak-hak mereka berikan. Lalu terus hak kami bagaimana? Wasanullah alladhi lakum. Mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Jangan nuntut sama mereka. Soalnya kadangkala, contoh tadi, seorang istri yang banyak nuntut sama suaminya, apakah rumah tangganya akan jadi benar? Enggak, kadang-kadang berantakan. Udah kerjakan tugasmu, terus hakmu minta sama Allah, minta kepada pemilik langit dan bumi. Jemaah rahimakumullah yang kenal sama kita, kalau bicara kamu sebagai apa, orang yang tahu kita sebagai apa itu istri kita, pasangan hidup kita. Yang tahu sama istri juga suami lah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari gua Hira dalam kondisi beliau gemetar, disambut oleh Khadijah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, zammiluni zammilin, selimuti aku selimuti aku, diselimuti sama Khadijah. Lihat dia, istri yang soleha adalah istri yang dapat memberikan keamanan kepada suami. Jadi suami masuk rumah, masuk ke tempat yang paling aman di dunia ini. Tapi sekarang kadangkala suami masuk rumah, rumahnya menjadi tempat paling menakutkan. Ketemu lagi sama dia. Kenapa? Karena terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari istri. Coba istri pertanyaannya tidak lagi menanyakan kepada suaminya, dari mana, ada apa, kenapa kok cemberut, lagi punya masalah apa, emangnya aku punya salah apa. Pertanyaan-pertanyaan membuat suami ya Allah. Tapi ketika apa yang diminta suami diberikan, yang dia tawarkan kepada suaminya adalah semua yang menyenangkan buat suami. Bang, kepingin apa? Aku pijit bang. Siapa yang tadi malam ditawari pijit sama istrinya? Ada kasih hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Lagi sakit bang. Bayangkan satu masjid cuma satu yang ditawari pijit gitu kan jemaah. Iya, tawari sesuatu yang menyenangkan. Khadijah radhiyallahu ta'ala memberikan yang diminta suami. Jadi suami kalau pulang dia merasa di tempat yang paling indah di muka bumi. Setelah Nabi tenang, dan ini seorang yang mendapatkan ketenangan, dia akan cerita. Kenapa polisi selalu menyampaikan ketika ada kejadian ya, saksinya itu belum bisa, korbannya, saksinya belum bisa ditanyain, belum bisa dimintai keterangan. Kenapa? Dia mesti shock. Tapi setelah tenang, dia akan cerita. Tanpa diminta pun biasanya dia akan cerita, karena suasananya sudah menyenangkan. Ini juga cerita kawan di tempat-tempat bencana. Ada relawan yang cerita. Kami biasanya Ustaz itu assessment ke tempat-tempat bencana itu, tanya ini itu macam-macam. Kesian orang itu. Ini korban bencana ini kadang-kala yang bertanya 10 lembaga. Dia capek ditanyai terus jemaah. Ini apa yang dibutuhkan? Ini sudah ke-9. Bantuannya belum ada yang datang. Cuma pertanyaannya aja. Akhirnya dia punya konsep bikin posko gorengan. Gorengan semua boleh ngambil, makan di situ, mau dibawa pulang tapak tuh. Di tempat itulah cerita itu muncul. Sambil nunggu gorengannya apa mateng, dia kemudian tanya ini itu, ngobrol terus. Beginilah tadi, ketika seorang merasa nyaman, aman, dia akan menceritakan apa yang dia alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Khadijah secara detail. Dan Khadijah mendengarkan tanpa memutus. Setelah selesai cerita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah mengatakan, "Kalla abshir, wallahi la yukhzikallah abada." Sekali-kali enggak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Khadijah berani memberikan kesaksian seperti itu. Dia tahu sama suaminya, "Wallahi innaka la tasilur rahim, engkau adalah orang yang rajin menyambung rahim, berbuat baik kepada kerabat, engkau orang. Wa tasduqul hadith, engkau enggak pernah bohong, selalu jujur dalam ucapan. Wa tahmilul kal, engkau membawa beban orang." Jadi membantu orang itu sampai membawa beban mereka. Waktu taksibul ma'dum, memberi kepada orang-orang yang gak punya apa-apa, dicarikan pekerjaan, dibantu secara finansial. Wataqridai, tongkok orang yang memuliakan tamu. Dan yang terakhir, watu'inu ala nawaibil haq, engkau orang yang suka membantu dan menolong ketika ada bencana-bencana dan musibah yang datang, engkau menegakkan kebenaran di sana. Antum seperti apa? Kita itu perlu mengenali diri kita. Ahibadi billah, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan sebuah riwayat tentang kamu sebagai apa, supaya kita tahu aku ini apa sih sebenarnya peranku dalam hidup ini, apa yang aku cari, apakah semua yang ada di masjid ini yang dicari akhirat. Bapak-bapak, antum yang duduk di sini, apakah yang antum cari akhirat? Benar. Ketika perang Uhud, perang, dan kita tahu para sahabat insyaallah mencari akhirat, mereka berperang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. 70 sahabat kemudian meninggal dunia ketika perang itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat menyatakan sebuah pernyataan, tapi ternyata pernyataan beliau salah. Dia mengatakan, awalnya aku mengira kalau aku bersumpah bahwa semua yang ikut perang Uhud adalah orang-orang yang mencari akhirat, aku berpikir sumpahku yang akan menjadi kebenaran. Kenapa? Karena ketika pasukan itu bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Uhud, jumlahnya 1,000 orang. Dalam perjalanan kurang berapa orang? 300. Mereka adalah orang-orang munafikin dan orang-orang yang ada penyakit di hati. Abdullah bin Mas'ud berpikir itu adalah filter tadi sudah. Jadi tinggal 700 ini semuanya akhirat. Tapi ternyata setelah perang Allah mengatakan, Jalla jalalu minkum man yuridud dunya. Sebagian kalian ambisinya dunia. Wa minkum man yuridul akhir. Sebagian kalian ada yang ambisinya akhir. Maka jangan berpikir semua yang di masjid ambisinya akhir. Boleh jadi ambisinya dunia. Antum pernah lihat CCTV yang menayangkan orang ke masjid ngambil kotak amal? Bayangkan di mana dia mencari kotak amal? Di masjid, jemaah. Orang lagi sholat sujud, tasnya diambil. Ambisinya memang dunia. Ada yang berangkat pakai sandal jepit, pulang sandal bagus dia. Datang kajian jemaah. Ada. Jadi kenapa tadi diminta kenalan? Supaya antum tahu kira-kira ini kanan antum ambisinya dunia dan akhirat kan kelihatan dan ini. Baik, ahibati billah. Kembali kepada hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamis." Celaka, sengsara, melarat hidupnya manusia yang menghambakan diri kepada dinar, budaknya emas, budaknya perak, budaknya pakaian. Ada orang-orang yang hidupnya hanya fokus mengumpulkan harta dan mencari harta, sampai seakan-akan dia budaknya harta, budaknya model. Setiap ada model baru dia harus memiliki. In utiyarob, orang ini kalau dikasih yang dia inginkan, dia akan ribo, dia akan senang, bergembira. Wa in lam yu'ta sakhit, tapi kalau enggak dikasih dia akan marah-marah. Dia tidak akan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'isa wa takas wa idza syika falan takas. Semoga orang ini celaka dan tersungkur. Kalau dia kemasukan duri, semoga enggak bisa dicabut tuh duri. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ambisinya dunia. Enggak akan pernah puas tuh jamaah. Kemudian beliau memberikan pujian kepada orang yang seperti apa yang dipuji. Tuba li'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Surga, kebahagiaan buat seorang hamba yang dia memegang tali kendali kudanya berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ash'as ra'suhu mughabbaratun qadama. Orang ini ash'as ra'suhu mughabbaratin qadama. Rambutnya penuh sama debu ya, kusut. Kakinya juga penuh dengan tanah. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Ini orang enggak peduli dia diletakkan di posisi mana. Kalau dia di bagian penjagaan, ya dia akan jaga. In kana fisaqo, kana fisaqo. Dikasih bagian paling belakang mungkin, ngurusin barang-barang ini itu dia lakukan. Ini sa'dan lam yu'dan lah. Ini orang kalau minta izin sama atasannya gak dikasih izin. Dari hinanya posisi dia. Wa in syafa'a lam yushafa. Kalau dia memberikan syafaat tidak diterima sama atasan. Tapi ini orang surga tempatnya. Kenapa? Karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Aku gak peduli aku mau diletakkan di mana. Sampai ada seorang kawan mengatakan, Ustaz, anak kau menjadikan keset di masjid pun anak siap. Yang penting anak masuk surga. Cuma sulit untuk menjadi orang seperti ini. Ini orang gak dikenal. Kalau bicara hari ini nih, orang ini mungkin bagian parkir yang antum marah-marahin dia. Apa parkirnya sebelah sini? Iya sini aja sama aja gitu. Kan kadang-kadang dia gak dipedulikan zaman. Ini orang gak pernah muncul di kamera. Pernah tukang parkir muncul di kamera? Gak pernah dia. Jadi benar-benar hina. Mungkin dia kerjanya bersih-bersih toilet ya, atau apa. Pokoknya di posisi manapun dia terima. Tapi surga tempatnya. Sebagian kita tidak. Mau posisi yang selalu di depan kamera. Jadi MC. Umpamanya antum anu ya, Sabtu lalu kan udah jadi MC. Sekarang ngurusi parkiran ya. Oh iya. WA, afwan, ana sakit gak bisa hadir. Kadang ngurusi parkiran. Coba di bawah. Oh, hadir. Ada penyakit seperti itu ya. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Khalid bin Walid. Ketika perang Mu'tah, beliau tidak menjadi pemimpin. Gak ada masalah buat Khalid bin Walid. Ketika dia jadi prajurit yang sama dengan prajurit lain. Ini Khalid bin Walid. Yang sebelum dia masuk Islam, dia pemimpin panglima perang di pasukannya kaum musyrikin. Ketika diutus sama Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjadi prajurit biasa. Tapi anda mau tanya, anda mau kasih hadiah. Perang Mu'tah itu kapan terjadi? Perang Mu'tah 10 Hijriah. Haji itu haji wada tahun 10 Hijriah. Nah, tahun 9 itu tabu. Tahun 8 Masya Allah itu kasihan. Nah, tahun 8 Rasulullah SAW menetapkan 3 komandan. Sebutkan 3 komandan. 3 panglima. Kalau ini mati ganti ini. Ini mati ganti ini. Ini mati selesai. Nah, Ja'far. Salah satunya Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Rawaha. Yang pertama Usama bin Zaid. Iya, yang pertama adalah Usama bin Zaid. Oh, kok Usama? Nah, afwan, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid diganti oleh Ja'far. Terbunuh Ja'far diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Khalid tidak disebut namanya sama sekali. Tapi bagaimana keikhlasan Khalid mengangkat dia jadi pemimpin jamaah. Selesai, tiga panglima ini tewas. Jumlah pasukan sahabat pada waktu itu 3,000. Mereka bingung. Disitulah Allah tunjukkan perannya Khalid bin Walid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah azza wajalla. Ketika seorang ikhlas, mungkin dia berada di bawah, mungkin enggak ada yang kenal sama dia, keikhlasan yang akan mengangkat dia. Ahibati billah. Di Masjid Nabawi dulu ada tukang bersih-bersih. Dia seorang perempuan hitam kulit. Bayangin ya, kita kalau sudah melihat orang hitam itu biasanya perasaan itu khusnudon seudon itu. Ini perempuan ini kerjanya bersih-bersih masjid, kemudian meninggal dunia. Meninggalnya di malam hari, akhirnya dimakamkan sama para sahabat. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat perempuan ini. Kemana dia? Para sahabat mengatakan, mata ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu afala kuntum adantumuni, kenapa kalian yang ngasih tahu aku? Di hadis ini disebutkan faka'annahum saggaru amraha. Para sahabat menganggap perempuan ini remeh gitu, enggak perlulah sampai Nabi turun tangan ya, ikut mensolati, ikut menguburkan laung dia. Apa sih perannya? Dia bukan sahabat yang senior, bukan sahabat yang suka membantu sedekah. Apa perempuan yang bersih-bersih masjid gitu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Duluni ala qabriha, tunjukkan kepada aku di mana kuburan. Lihat semua. Ada peran-peran dalam hidup ini yang mungkin kita anggap remeh, tapi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Dan itu kejadian pertama kali Nabi alaihi salatu wasallam salat kepada jenazah yang jenazahnya sudah di dalam kubur. Maka jangan pernah meremehkan seorang pun. Dan engkau jangan pernah berpikir untuk tampil sebagai apa. Jadilah dirimu sendiri. Engkau mungkin diposisikan di situ, kerjakan dengan baik dan benar. Ahibati billah, Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini seorang sahabat Nabi yang ketika dia membaca Al-Quran, dibacakan dia baca surat Al-Kahfi atau surat yang lainnya, itu malaikat turun dengarkan bacaannya Husain. Dia bukan imam di masjid. Kalau imam di masjid yang dengar siapa? Banyak orang. Ini baca Quran di sepertiga malam akhir. Dia membaca di rumahnya. Setiap kali dia baca, dia lihat ketika itu dia sedang sholat juga dikatakan. Bagaimana kudanya berputar-berputar. Kalau dia berhenti membaca, kudanya diam. Setelah dia berhenti dari sholatnya, dia lihat ternyata ada seperti lampu-lampu yang turun jauh. Pagi harinya diceritakan kepada Nabi SAW. Bahkan menyampaikan itu malaikat-malaikat yang turun menyimak bacaanmu. Jadi usahakan kita memiliki amalan. Gak perlu orang lain tahu. Tapi kita memiliki peran yang kelak kita akan mendapatkan balasannya kapan? Ketika nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia meninggal dunia, arsy-Nya Allah itu bergetar. Ada apa dengan sahabat ini? Ya, Sa'ad bin Mu'ad salah satu pemimpin di Bani Abdul Asyam. Ketika dia masuk Islam, ada cerita masuk Islamnya dia penuh dengan drama. Ini ada hubungannya sama Usaid bin Khudair. Yang tadi ketika dia membaca Al-Quran, turun tuh malaikat-malaikat Allah. Suatu hari Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Usaid bin Khadar, "Usaid," kata dia, "engkau selesaikan urusannya orang asing ini." Pada saat itu belum hijrah Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi alaihi salatu wasalam sudah mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Dan Mus'ab bin Umair dibawa oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini sepupu sama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika itu sedang buat kajian di kebun. Orang-orang masuk Islam sampaikan kajian. Sa'ad mengatakan, "Ustaz, engkau berangkat. Suruh berhenti berdakwah tuh orang. Aku enggak enak mau melarang karena ya sepupu sama aku asal bin Zurarah. Ada kekerabatan kan." Berangkatlah Usaid bin Khudair. Mus'ab sedang kajian di sana, dia bawa tombaknya, mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Kalau engkau masih cinta sama nyawamu, engkau berhenti dan ngisi pengajian di sini." As'ad bin Zurarah mengatakan, "Mus'ab, ustukillah." Mus'ab, engkau dakwahnya yang ikhlas terhadap orang ini. Kalau orang ini masuk Islam, dapat hidayah, insya Allah di belakangnya ada orang banyak yang bakal masuk Islam. Jadi ikhlas. Akhirnya ketika Usaid bin Khudair memberikan ancaman, Mus'ab mengatakan, "Amata jelis watasna, engkau kenapa enggak duduk dulu gitu, engkau dengarkan. Kalau engkau suka dengan apa yang ku sampaikan, itu yang kita harapkan. Kalau engkau enggak suka, kita bubar gitu. Sudah. Oh, laqad ansafta. Kalau itu fair," kata dia. "Aku akan duduk. Aku dengerin dulu." Kan banyak orang-orang yang membubarkan kajian atau apa, dia enggak tahu dengan apa yang disampaikan. Yang penting dia enggak mau. Usaid bin Khudair mendengarkan. Setelah mendengarkan tentang Islam, dibacakan ayat-ayat Quran, itu para sahabat yang ada di sekitar Mus'ab bin Umair melihat perubahan wajahnya Usaid bin Khudair, sampai mereka mengatakan, "Arafna islamahu fi wajhihi." Kita tahu Islam di wajahnya sebelum lisannya mengatakan Islam. Dan betul masuk Islam. Lalu kata Usaid bin Khudair, "Kalian jangan kemana-mana. Aku akan bawa satu orang. Kalau orang ini masuk Islam, satu kabilah masuk Islam." Datanglah Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'ad melihat Usaid ini datang dengan wajah yang sudah berubah. Jadi orang itu kadang-kadang gak bisa dibohongin ya. Untuk melihat wajah orang, ini orang lagi sedih. Kelihatan, enggak, aku gak sedih. Enggak, kok sedih. Kelihatan, gak bisa dia sembunyikan. Ini Usaid yang awalnya berangkat dengan marah berapi-api, datang udah hilang tuh. Terus ditanya sama Sa'ad, "Gimana ceritanya?" kata dia. "Oh, engkau harus hadir," kata dia. "Masalahnya besar. Kalau engkau gak hadir akan terjadi keributan," kata dia. Oke, berangkat. Ketika sampai sana gak ada apa-apa di kebun ini. Santai-santai aja. Saat melihat kepada Ustaz, "Oh, kau kepingin aku dengar apa yang sudah kau dengar," kata dia. Akhirnya duduk Ustaz dan masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Setelah dia masuk Islam, dia balik ke kampung. Dia kumpulkan satu kabilah Bani Abdul Asyam. Dia bertanya kepada masyarakat yang ada di Bani Abdul Asyam, "Ma taquluna fiyya?" Apa pendapat kalian tentang aku? Mereka mengatakan, "Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau adalah yang termulia di antara kami dan anaknya tokoh yang termulia di antara kami. Engkau orang yang terbaik di antara kami." Dan masyarakat tahu ini orang baik Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana dia menjadi pemimpin dan mengayomi semua yang ada di sana. Terus Sa'ad mengatakan, "Kalian dengarkan. Mulai saat ini, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang wanita, yang anak-anak, semua haram berbicara sama aku sampai kalian masuk Islam." Satu kampung masuk Islam. Ada satu orang yang belum masuk Islam. Kalau saya namanya Al-Usayyid. Tapi dia nanti masuk Islam. Bayangin ya, ketika meninggal dunia Sa'ad bin Mu'ad ini, arsy Allah bergetar. Kira-kira kalau antum meninggal dunia, apa yang bergetar? Boleh jadi istri antum gak ngatakan innalillah. Boleh jadi. Ada suami-suami ketika meninggal dunia, istrinya mengatakan alhamdulillah. Ini penyakit sudah pergi, alhamdulillah. Ada. Dan boleh jadi masyarakat, tetangga-tetangga antum ketika antum meninggal dunia, mereka bergembira dan tidak bersedih. Kenapa? Antum perannya apa sih? Kita lihat tadi, perempuan yang kerjanya cuma bersih-bersih masjid, ternyata kedudukannya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Ikhlas. Kita ini kadang-kadang perannya seakan-akan besar, tapi gara-gara tidak ikhlas, orang jadi gak suka sama kita. Dan kita tidak mencari sukanya orang sama kita. Kita mencari bagaimana Allah Azza wa Jalla meridhai kita. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ana lihat sebagian jemaah sudah mulai ngantuk-ngantuk. Coba tangannya diangkat ke atas jemaah. Ya semua-semuanya. Tangannya diangkat ke atas, ya digoyang-goyang, ibu-ibu juga. Ya, kemudian taruh di atas punggung saudaranya. Antum cari punggung saudaranya. Ya. Terus ya, ini karena antum masih berjauhan sama saudara antum. Ya, maju, maju, maju. Maju yang enggak sampai kepada punggung antum, maju. Nah, majulah. Ya, pegang punggung saudaranya. Jangan berhenti sampai ustaznya ngomong berhenti. Nah, bismillah. Yang di luar kok sudah berhenti? Yang di luar karena berjauhan, itu buktinya antum berjauhan, jemaah. Oke, bismillah, cukup jemaah. Nah. Ya, antum. Siapa nama yang baru saja antum pijat? Udah tahu kan? Tadi udah kenal? Belum juga, gimana mau tahu? Seperti itulah. Seperti itu. Coba kenalan dulu. Nah, antum kasih hadiah aja. Barakallahu fiik. Aibati billah. Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab. Ketika perang melawan Persia, ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat sekali. Ana lupa apakah itu Ma'rakatu Nahnawan. Umar mengirim seorang sahabat namanya An-Nu'man bin Mukrin Al-Muzan. Ketika itu Nu'man sedang sholat, kayaknya di Masjid Nabawi sedang sholat, ditunggu sama Umar bin Khattab. Selesai Nu'man sholat, Umar mengatakan, ini musta'miruka, aku akan jadikan kau pegawai, petugas. Kata An-Nu'man, apa tugasnya? Amma jabin fal. Kalau aku ditugaskan untuk mengumpulkan harta saja, aku gak mau. Tapi kalau kau tugaskan aku untuk berjuang di jalan Allah, aku mau. Iya, aku akan berperang tadi. Berangkat. Artinya kita lihat sahabat ini, kalau dikasih kesenangan, dia gak mau. Dikasih perjuangan, dia mau. Ketahuilah jemaah, ada kondisi yang namanya zona nyaman. Itu biasanya membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak berkembang. Sebagian kita suka dengan zona-zona nyaman itu. Ketika dikasih tugas yang berat, yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, Nu'man mau, aku mau itu. Kalau cuma disuruh nyari fulus, enggak, kata Nu'man. Berangkatlah Nu'man. Peperangan itu sangat dahsyat sekali ya, sampai Persia itu 7 orang merantai dirinya supaya enggak ada yang kabur. Ya. Benar-benar mereka berjuang mati-matian. Akhirnya Nu'man ibn Mukri ini mengatakan kepada pasukan. Dia mengatakan apa? Wa inni da'in.
1: aku akan berdoa memohon kepada Allah bi da'wati fa azamtu ala kulli mri'in minkum lama amana alaih. Aku akan berdoa memohon kepada Allah dan aku meminta dengan sungguh-sungguh semua yang ada, tiap orang mengaminkan doa.
0: Lalu dia berdoa, Allahumma urzuqin Nu'man al-yawm shahadatan bi nasri muslimin waftah alayhi. Ya Allah, berikan kepada Nu'man hari ini, ya Allah, mati syahid, ya Allah, dan berikan kepada kaum muslimin kemenangan. Artinya Nu'man minta mati syahid, tapi umat Islam dikasih kemenangan.
1: Dan Nu'man berpesan, siapapun yang tewas, siapapun yang terluka, tidak ada yang nolong dia. Kalian terus fokus untuk menaklukkan musuh. Yang menyebabkan beberapa hari itu mati Islam kalah itu, kalau ada yang luka mereka sibuk bantuin yang terluka, akhirnya musuh datang lagi, udah gak ada. Dan ketika Nu'man pertama kali, ini komandan yang berada di depan, Nu'man yang pertama kali terkena, jatuh terluka Nu'man. Yang meriwayatkan hadis ini mau bantu Nu'man, tapi dia ingat dengan pesan Nu'man, gak usah tolong aku. Akhirnya cuma dikasih tanda berangkat sampai Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Setelah menang, orang ini balik menjumpai An-Nu'man. Masih hidup Nu'man bin Bashir, tapi sudah tinggal sedikit, sudah kritis kondisinya. Dia berpesan, engkau tulis surat kepada Umar bin Khattab atas kemenangan dan kasih tahu siapa saja yang meninggal dunia. Akhirnya Rasul ini, utusan ini berangkat ke kota Madinah. Umar bin Khattab itu disebutkan menunggu-nunggu berita peperangan itu. Setiap ada orang datang ya, ditanya, ada berita nggak ada? Suatu hari ada satu orang datang, Umar tanya, gimana kabarnya? Gimana kondisi? Umat Islam, kata dia, aku mau jumpai Umar bin Khattab, kata dia. Nggak tahu kalau ini Umar, nggak tahu ya. Karena rakyat sudah banyak pada waktu itu. Terus akhirnya ketika sampai ke Masjid Nabawi, katakan, aku Umar bin Khattab, kata dia. Dia baru tahu sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu dia cerita, telah meninggal fulan. Umar tanya, maaf ala Nu'man, bagaimana Nu'man? Ihtasib ya amirul mu'minin, dia telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus fulan seperti apa, kata Umar? Fulan bin fulan gimana? Kutila ya amirul mu'minin. Terus disebutkan, terus ya amirul mu'minin, banyak lagi yang meninggal dunia. Ya engkau gak kenal sama mereka, banyaknya. Apa kata Umar? Apa yang membahayakan mereka? Kalau Umar gak kenal sama mereka, walakin Allah azza wa jalla, tapi Allah kenal sama mereka. Wallahi jemaah, ana gak kenal dengan banyak orang di sini. Mungkin banyak orang yang kenal sama aku, tapi yang terpenting bagaimana Allah kenal sama aku. Wallah, kalau antum punya follower jutaan, puluhan juta, dan ada satu orang tadi yang gak dikenal sama sekali, tapi Allah kenal sama dia, itulah yang terpenting dalam kehidupan ini. Gak usah mikirin orang, apa karenanya orang. Ya kita pikirkan bagaimana Allah menyebut kita, seperti apa kita di sisi Allah azza wa jalla. Semua masih ingat cerita pelacur yang masuk surga. Pelacur ini di pandangan orang seperti apa? Ya orang paling buruk kita akan memandangnya. Allah bilang, melihat perempuan, Allah bilang, ini pelacur nih. Dia memberikan minum kepada seekor anjing. Bagaimana ketika dia di padang yang lapang, dia melihat seekor anjing yang yalhatus sara au yakul sara minal atash. Anjing ini makan tanah dari hausnya, dia jilat-jilat itu tanah. Ini pelacur jemaah. Melihat itu tanpa ada satupun kamera yang merekam kejadian itu. Dia turun ke sumur jemaah. Dia ambil air dengan sepatunya, kemudian dia gigit dengan mulutnya. Dia naik ke atas, kemudian dia berikan minum kepada anjing itu. Allah ampuni dosa ini pelacur. Dan Allah masukkan ke surga. Jangan pernah meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Tapi jadilah antum hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki, kau tadi pelacur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bainama rajulun yabshi bi tariq. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan. Berjalan di jalan. Wajada husna syauqi. Fa akhadha. Dia melihat ada ranting berduri, kemudian dia ambil, dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Allah berterima kasih kepada orang ini atas perbuatan yang hanya menyingkirkan ranting, lalu Allah ampuni dosanya. Di riwayat lain dikatakan fa'udkhilal jannah, orang itu dimasukkan ke surga. Maka ingat, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada-Nya. Ujian kita berbeda-beda. Ada yang menjadi ustaz, okay, dia tugasnya ceramah, mengajar, mendidik. Antum bukan ustaz. Antum sebagian bukan ustaz. Terus bagaimana supaya anak mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam 1447 tahun yang lalu mengatakan, balighu anni walau an. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apakah antum sudah melaksanakan tugas itu? Tatkala antum datang kajian, datang ke tempat ini, apakah ilmu yang antum dapatkan kemudian hanya berhenti di dada antum? Antum tidak pernah berpikir untuk menyampaikan kepada tetangga antum, kepada kawan antum. Ketahuilah, banyaknya musibah yang menimpa itu salah satu penyebabnya diamnya orang-orang yang bertakwa. Ana yakin lah yang datang ke masjid ini insyaallah orang-orang soleh semua. Orang yang enggak soleh enggak datang ke masjid. Terus antum tidak menyampaikan kepada orang-orang yang tidak soleh itu. Ana juga yakin antum punya kawan di sana. Dan boleh jadi kawan antum tidak soleh. Boleh jadi kawan antum enggak puasa juga. Ngaji enggak. Antum berkawan sama dia di tempat kerja, mungkin di tempat usaha. Antum biarkan dia gak sholat bertahun-tahun. Terus apa peran antum sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la ayyahdiallahu bika rajula wahidan khairun laka min humrinna. Dapatnya hidayah satu orang, Allah memberikan hidayah kepada satu orang lewat jalanmu, satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Itu harta yang paling berharga di masa itu. Antum udah dapat berapa? Kadang-kadang kita tidak lakukan itu ya. Ada cerita di Arab sana, seorang laki-laki yang dengar kajian. Syekh itu di masjid menjelaskan tentang hadis kalimatan khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ar-rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah ar-rahman. Apa kata-kata itu? Subhanallah.
0: Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim. Ini orang setelah kajian, ini dulu ceritanya. Belum ada handphone. Setelah kajian dia datang ke ustaznya. Ustaz, bisa dituliskan hadis tadi ustaz? Saya kepingin menghafalnya tadi. Iya, dituliskan sama ustaz. Kemudian sama orang ini dihafal. Sudah dia hafal. Dia ingat sama pesan Nabi SAW, balighu anni, wala, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Akhirnya kemana dia ketemu orang dia sampaikan. Di tempat kerjanya dia sampaikan. Kemudian ketika belanja di minimarket, sebelum dia bayar, dia ngomong sama penjualnya, jamaah, mas, ini pakai bahasa Arab ya, antum mau gak saya kasih amalan? Masa kamu ngomong gak mau dia, jamaah? Dia biasa menawari orang, mau tambah pulsa mas, mau ini, mau itu. Dia tawarin, sebelum nih orang nawarin dia, dia tawarin, engkau mau aku kasih amalan itu dia? Iya mas, gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Nanti dia naik bus umum sama temennya kenalan, lalu dikasih lagi, engkau mau aku kasih amalan? Maulah, pokoknya ketemu siapa saja dikasih amalan tuh. Ini orang-orang seperti ini yang akan memberikan cahaya dalam kehidupannya. Sampai suatu hari dia sakit, pingsan, dibawa ke rumah sakit naik ambulan. Turun dari ambulan didorong sama apa namanya? Apa?
2: Belakar
0: ya, didorong tuh. Kemudian dibuka dadanya, diperiksa sama dokter yang menuju ke ruang ICU ya, atau ke IGD waktu itu. Tahu-tahu dia sadar sih. Ya, tapi dok, mau aku kasih amalan kau? Subhanallah. Ya dokternya iya kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Meninggal. Kita semua akan meninggal. Dan orang itu yang akan menjadi tolak ukur dia baik atau tidak adalah kematian dia. Kalau antum ngaji, berjuang ya, tapi kemudian di akhir hayat tidak seperti itu, yang jadi tolak ukur ketika antum mati. Innamal a'malu bil khawati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amalan itu tergantung penutup. Ada seorang sahabat dalam satu peperangan ya, yang dia ikut berjuang. Bahkan para sahabat mengatakan tentang orang ini, gak ada hari ini yang perjuangannya seperti pula. Kata Nabi SAW, amma huwa fa min ahli nar, dia penghuni neraka. Itu sahabat takut. Maka ada satu orang yang mengikuti sahabat ini, orang ini yang berjuang. Dilihat tempat sana, terakhir dia luka jauh. Karena dia juga diserang oleh musuh. Ketika dia dalam kondisi yang parah, udah gak tahan dengan sakit, dia ambil tuh pedang, dia taruh di dadanya, dia bunuh diri. Amalan itu tergantung penutupnya. Dan diantara yang mengantarkan orang husnul khatimah adalah keikhlasan dia. Berusahalah antum ambil peran antum dalam kehidupan ini yang bisa antum lakukan. Mungkin tak sama fulan, tapi Allah melihat antum telah berjuang. Aku lu kau lihada, itu yang dapat anda sampaikan. Semoga memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Tapi anda mau kasih hadiah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang paling banyak kenalannya baru ya, yang baru. Jangan kenal semua karena rombongan. Nah, yang lima kenalannya. Antum berapa? Empat. Oke, antum berapa?
3: Empat.
0: Empat juga. Oke, antum angkat tangan dulu. Sebutkan. Yang kanan antum.
1: Fadli dari mana? Lu dari kan tadi tiga nama profesi dari mana? Gimana? Oke, kemudian apa profesinya? Oh, masih SMA. Oke, yang itu yang kanan, yang kiri? Dari mana? Terus apa profesinya? Tanya lagi sekarang. Kenapa udah kasih hadiah? Nah, antum kenal sama berapa orang? Empat. Oke, ini empat kasihkan ke yang antum kenal. Barakallahu fikum. Taib jamaah, mana pertanyaan? Masya Allah, antum mau bacain? Jangan yang sulit-sulit ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya, anak kepala keluarga, terkadang anak selalu diterpa dengan masalah ekonomi. Permasalahan ini selalu terjadi, menyebabkan sesak dan selalu terpikir oleh anak karena ada rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam keuangan tersebut. Tetapi setelah dilewati permasalahan, pasti selalu mudah dilalui. Apakah wajar dengan perasaan anak tersebut dan bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketakutan? Jazakallahu khairan.
1: Masya Allah, barakallahu fi. Anda baru sadar tulisan Rojak TV di sini. Nah, ada teman-teman Rojak. Masya Allah, barakallahu fi. Iya. Perasaan takut itu memang ujian yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walanabluwannakum, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa bentuknya? Bishai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut, cemas. Walju', kelaparan. Wanaksin minal amwali wal anfusi wassamar, ini masalah ekonomi, masalah kehilangan keluarga. Wabashiris sabirin, lalu Allah katakan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebagai kepala rumah tangga, banyak diantara kita yang hidupnya menderita penuh dengan rasa takut tadi karena dia gak kembali kepada Allah. Seharusnya rasa takut itu mengantarkan kepada Allah. Orang yang tidak takut biasanya hidupnya nyaman-nyaman saja. Ketika seorang dia punya uang cukup untuk dimakan selama 7 tahun mau. Kalau dikatakan anak ini setahun habis 120 juta. Sebulan 10 juta. Dia punya uang hampir 1 miliar. Dia seharusnya aman. Kadangkala dia kurang mendekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang takut, yang tadi kondisinya anak ini gimana, besok mau makan apa, kontrakan belum bayar, sekolahnya anak-anak juga udah ditagih sama sekolahan, semua ini seharusnya mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, gak ada yang bisa bantu kecuali engkau. Tapi sebagian kita sibuk mencari sebab-sebab duniawi. Kayaknya fulan bisa bantu, kayaknya ini, kayaknya ini. Seharusnya kau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, yakin bersandar kepada Allah bahwa kalau seluruh penduduk bumi ini, kalau presiden pun turun tangan untuk menyelesaikan urusanku, tapi Allah mengatakan tidak, tidak akan pernah urusanku selesai, itu tawakal. Apa yang akan terjadi? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu tidak pernah punya simpanan, tapi burung itu tidak pernah cemas untuk hari esok. Pernah antum melihat burung ya termenung gitu ya? Ya Allah, enggak aja. Ya udah, dia pulang-pulang sudah, besok apa katanya? Besok, kata dia. Gimana kalau besok hujan? kok gak bisa cari makan. Kita kan berpikir seperti itu. Contoh nih, pedagang es musim hujan, ya Allah, mudah-mudahan besok gak hujan, ya Allah, ya hujan ternyata. Tapi kan manusia berpikir, iya silahkan berpikir, tapi hatimu harus bergantung sama Allah. Engkau harus yakin kalau besok terjadi hujan, kemudian engkau tidak bisa jualan, tapi Allah sudah menjamin rizkimu, engkau akan dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kadang-kadang hati kita berpatok.

kita yang satu itu loh. Saya pegawai, saya kalau di PHK ya udah hancur hidup saya. Loh kok bisa? Ada orang-orang yang seperti itu, bos-bos perusahaan yang kadang-kadang dia punya perusahaan haram sebenarnya. Ketika anak sampaikan kepada dia, dia ngomong, Ustaz, terus bagaimana Ustaz ya kalau anak tutup usaha ini Ustaz? Karyawan anak ini 100 orang Ustaz. Mereka hidup dari usaha yang haram ini. Iya Ustaz. Terus kalau anak tutup, bagaimana mereka hidup? Loh, mereka punya Tuhan anak-anak. Sebelum mereka kerja sama antum, siapa yang kasih rezeki sama mereka? Kok seakan-akan menjadi orang yang paling berjasa kepada orang-orang tersebut? Allah berikan sebuah kejadian di mana mata dunia membelalak melihat COVID kemarin. Sebagian kita gak bisa kerja jamaah, gak bisa kerja dan tidak tahu dia mau makan apa, tutup usahanya. Tapi ternyata gak mati dia. Ana ingat ketika COVID itu, ana pulang dari Masjidil Aqsa. Seharusnya kita umroh, akhirnya gak umroh karena udah lockdown Saudi. Pulang gak punya fulus. Ana benar-benar gak ada fulus. Sedangkan ada banyak yang harus ana kasih nafkah. Sampai ana pinjam sama duit sama istri ana untuk kasih nafkah kepada orang-orang yang biasa ana kasih. Yang jadi kewajiban ana. Subhanallah. Ada orang tahu-tahu WA ana. Dia ngomong, Ustaz, Umi minta nomornya Ustaz. Minta nomor rekening Ustaz. Loh kenapa bang? Nah, tahu Umi kok kayaknya kepikiran sama Ustaz. Dia transfer duitnya. Sesuatu yang tidak pernah dalam bayangan ana, orang itu transfer fulus. Gak ada dalam bayangan ana. Kalau kita hanya berfokus kepada tempat kerja kita, kepada usaha kita, kita tuh gaji ana cuma segitu, ini gimana? Bayar sekolah sekian, utang sekian, kontrakan sekian. Antum akan stres ketika memikirkan ini. Tapi tatkala antum memikirkan Allah yang memberikan rezeki kepada antum, lalu antum buka pintu-pintu rezeki itu. Istighfar. Antum banyakin istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk aja 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Antum berapa kali? Sekali duduk antum istighfar berapa kali? Sebagian kita baru 5 menit sudah merasa kayaknya udah lebih nih. Antum lebih gimana? Ngitung aja enggak antum. Hitung jamaah, hitung betul dihitung. Supaya antum tahu target itu tercapai atau tidak. Bertakwa kepada Allah, membantu orang lain, itu termasuk membuka pintu rezeki. Gimana bantu orang lain Ustaz? Ana bantu diri sendiri belum bisa. Lu antum membantu orang lain tidak harus dengan harta. Boleh jadi dengan mendoakan orang lain. Antum lihat orang-orang susah di sekitar antum, antum sebut nama, ya Allah fulan, ya Allah susah, ya Allah hidupnya Allah. Kadang-kadang kita kalau susah, kita mikirin siapa? Diri sendiri. Udah gak mikir orang. Ketika antum mengatakan, ya Allah fulan bukakan pintu rezeki, Allah kirim malaikat mengatakan, amin walaka bimithl. Engkau juga seperti itu. Kalau yang antum doakan 10 orang, 10 malaikat mengaminkan doa antum. Kita kadang-kadang enggak sudah. Fokus sama anak susah, anak lo. Bukan cuma antum yang susah. Banyak orang susah. Biasanya yang soft pertama ini susah-susah. Iya, biasanya enggak susah itu yang senden-senden yang datang. Tapi tadi jemaah, antum ketika susah, ketahuilah banyak orang yang susah dan antum doakan. Fulan, doakan sudah jemaah. Dengan harapan tadi Allah kirimkan malaikat yang mengaminkan doa antum. Kadangkala kita nyari rezeki hanya kerja. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, masya Allah, tahu-tahu bosnya kabur, nggak digaji. Padahal dia sudah kerja. Barakallahu fikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon nasihatnya. Anak mempunyai anak perempuan yang sudah tumbuh dewasa.
2: Terkadang
1: sulit dinasihati dan bernada keras. Mohon nasihatnya Ustaz untuk remaja yang selalu membentak orang tua dan melawan dan mengakhiri waktu sholat. Jazakallahu khairan katsiran.
0: Allahu akbar ya Maya. Secara khusus Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat dan istabir. Allah tidak mengatakan wasbir tapi wastabir. Ini menunjukkan sabar ekstra. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuku. Kami yang memberikan rezeki wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Ketika orang tua tadi punya anak remaja yang dilihat sudah menunda-nunda salat. Coba perhatikan, boleh jadi dia yang salah, orang tuanya yang salah. Apakah anak ini sudah dibiasakan salat sejak kecil? Kita tahu perintah salat itu sejak umur berapa? 7 tahun. Disuruh sholat sampai 10 tahun setelah itu baru dipukul. Jadi ada proses pembiasaan selama 3 tahun. Nah, proses pembiasaan itu ditanamkan keimanan. Jadi bukan hanya disuruh, tapi disuruh kemudian dikasih tahu kenapa engkau sholat, ya. Dan orang tua itu kebanyakan biasanya memberikan ancaman kepada anak. Kalau kau nggak sholat nak masuk neraka. Padahal seharusnya bisa dirayu anak itu. Engkau nak kalau sholat, Allah akan berikan ketenangan dalam hidupmu. Engkau akan merasakan keindahan dalam hidup ini. Allah akan berikan surga ini itu. Jangan hanya dikasih ancaman. Anak-anak dikasih ancaman tetap aja iya, karena dia belum yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Terus tumbuhkan dan sabar ya, sabar. Kemudian tadi tatkala anak ini sudah mulai tumbuh remaja, kalau ternyata kesalahannya dari kita dahulu, ya kita yang perlu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua tambah ibadahnya. Kalau dia seorang istri, tolong tambah ketaatanmu kepada suami. Boleh jadi ini anak durhaka kepadamu karena kau durhaka sama suamimu. Ada perempuan yang enggak sadar dengan hal itu. Bahwa kedurhakaan anaknya disebabkan kedurhakaan dia kepada suaminya. Dia kurang memuliakan suaminya. Anaknya kurang memuliakan dia. Kurang menghormati dia. Coba dia tambahkan penghormatan kepada suami. Semoga anak ini sadar nantinya. Karena dalam agama kita ada sebuah konsep balasan dari Allah Azza wa Jal yang disebut oleh para ulama al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Baik, kemudian ketika orang tua ngomong sama anak yang sudah remaja yang dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, aku sudah gede, aku sudah besar, aku gak perlu diatur-atur lagi, aku capek dengan perintah-perintah terus, maka sudah jangan perintah lagi tapi memohon kepada anak. Duduk sama anaknya. Kalau ngasih tahu itu jangan dari jauh, pegang dia. Nah, udah masuk waktu sholat. Nah, masa engkau nggak bisa 4 menit, 5 menit aja sholat lah. Habis itu kau lanjut ke aktivitas yang lain. Karena dia udah gede sama. Ketika dia nggak mau, ya sudah kita tinggal dulu. Nanti datang lagi. Jangan teriak-teriak. Karena ketika kita menepuk air semakin kencang, maka yang terciprat kepada kita semakin kencang juga. Karena tadi anaknya mulai gede, sambil didoakan, terus didoakan anaknya. Kalau mau tidur malam, jalin hubungan kedekatan sama anak. Ketika anak mau tidur, duduk nak, mudah-mudahan kau mimpi indah, jangan lupa baca doa ya. Besok pagi insya Allah bangun dalam kondisi seger, ini itu untuk sholat subuh ya. Terus seperti itu. Semoga anak-anak mendapatkan hidayah. Tapi sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Kita orang tua berusaha sebagaimana berusahanya Nabi Nuh mendakwain anak, bagaimana usahanya Nabi Ibrahim mendakwain bapak, tapi tetap akhirnya gak beriman. Barakallahu fikum. Nah, khusus buat akhwat. Oke, ana bertanya kepada akhwat. Baik, buat para umat, umat ini di mana? Di atas, di bawah?
2: Di atas, di belakang.
0: Di atas, di belakang. Sebutkan nama sahabat. Yang menjadi panglima perang Mukhtar. Tuh. Tadi udah ada bocorannya. Nah, tafadhal. Ada mic di atas?
1: Maka tolong saya yang mic di atas. Bisa diaktifkan. Sama bantuannya.
0: Saya dengerin kayaknya mama tadi.
1: Mohon bantu di untuk masukkan mic-nya.
0: Enggak boleh nyontek ya. Baik, pertanyaan kedua. Ada yang mau jawab enggak? Nah, tafadhali. Mic-nya enggak ada. Mic-nya enggak nyala. Mana? Boleh pakai, boleh teriak. Mama paling senang kalau suruh teriak. Iya, silakan sebutkan. Zaid bin Haritha. Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Rawaha. Oke, nanti adanya ambil lempar kita. Enggak, nanti diambil ke panitia. Pertanyaan kedua. Siapa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar? Mama, angkat tangan dulu yang mau jawab. Sebutkan. Sa'ad bin Mu'ad. Oke. Yang ketiga, siapa nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk berdakwah ke kota Madinah sebelum hijrah? Mu'ad bin Jabal. Itu ke Yaman. Nah, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ke Madinah. Bukan. Siapa? Mus'ab bin Umair. Betul, Mus'ab bin Umair. Tapi siapa nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau sholat malam baca Quran, malaikat turun mendengar? Usaid bin Khudair. Yang jawab berapa orang? Iya, kasih hadiah nanti. Baik, semua dikasih. Ya, habis hadiahnya. Baik, kita mau kasih hadiah buat mama yang paling tua. Yang umur 80. Semua 80. Yang 80. Ada? Berapa? 80. 72 73. Oke, kasih yang 72 73. Tapi yang terakhir, kita mau kasih hadiah buat yang paling banyak anaknya. Mama yang paling banyak anaknya. Siapa? Berapa? 8. Ada yang lebih? Apa yang lebih dari 8? 9. Oke, yang anaknya semua 8 kasih hadiah nanti insyaallah. Dan nanti kalau jamaah nambah anak jadi 8, datang ke Muat, ambil hadiahnya insyaallah. Siap, barakallahu fiik, kita lanjutkan ya. Tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ustaz, paman istri Ana, seorang Nasrani. Beliau mengundang untuk ziarah kubur ke kakek nenek istri Ana pada tanggal 25 Desember. Bagaimana hukumnya mengenai hal ini? Jika memang hukumnya haram, bisakah diberi langkah-langkah untuk menolak dengan adab yang baik, karena ini hal baru bagi Ana?
0: Baik, dia sebutkan kakek neneknya itu muslim apa non muslim?
1: Tidak disebutkan, Ustaz.
0: Tadi disebutkan. Iya. Yang pertama berkaitan dengan ziarah kubur itu, sejatinya kita boleh mengunjungi kuburan non muslim pun. Karena tujuannya ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Kalau yang kita ziarahi kuburannya orang muslim, maka kita ucapkan salam, kemudian kita doakan. Tapi kalau non muslim, ya kita cuma ziarah sekedar untuk mengingat akhirat ya. Apalagi kalau orang non muslim itu orang paling kaya kita kunjungin ya, ternyata orang paling kaya juga mati ternyata. Sahih, kita mengambil pelajaran dari sana. Berkaitan dengan ajakan tadi untuk ziarah di tanggal 25, maka engkau kalau memang tadi mau ziarah kubur, gak harus di tanggal itu. Sampaikan kepada pamanmu, kayaknya aku tanggal 25 gak bisa, mungkin aku akan ziarah setelah itu atau sebelum itu. Karena tujuannya ziarah tadi untuk mengingat kematian. Tapi kalau dia muslim, ya silahkan untuk mendoakan kakek nenek tadi yang meninggal dunia. Yang memang kalau bicara ziarah kubur ini sebenarnya tidak ada waktu khusus. Rasulullah SAW kadangkala ziarah kubur ke Baki itu tengah malam. Tengah malam, gak ada orang. Lu datang ke kuburan. Kira-kira sekarang kalau ada orang tengah malam ke kuburan, masyarakat akan berpandangan seperti apa? Cari apa dia semalam? Padahal memang di malam hari itu suasananya lebih damai, tenang. Kita lihat, ya Allah, aku bakal sendirian ya, di tempat ini, ditinggalkan keluarga. Jadi gak apa-apa. Antum tengah malam ngomong sama istri, akunnya aku punya perlu, berangkat ke kuburan. Setelah itu pulang ya, semoga imannya bertambah dengan melihat kuburan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Setelah saya izin bertanya seputar bantuan bencana, bagaimanakah cara seseorang bertobat dari dosanya dulu yang pernah memakai sebagian uang yang dititipkan untuk bantuan bencana, sedangkan kondisi bulan tersebut sekarang kekurangan, akan tetapi sangat takut dosanya akan terbawa sampai mati meskipun sudah sangat menyesalinya dan sudah memohon ampun kepada Allah? Semoga dijawab ya Ustaz, barangkali jawaban Ustaz juga bisa menjadi pengingat bagi yang mendengar agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Mengingat sekarang-sekarang banyak sekali pihak-pihak yang membuka donasi-donasi untuk membantu korban-korban bencana alam di Indonesia ini. Jazakallahu.
0: Allahu Akbar jemaah. Berkaitan dengan harta, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaan khusus, dan cobaan umatku adalah harta. Coba yang enggak suka sama fulus angkat tangan di sini. Anak kasih hadiah semuanya ini coba. Iya, yang enggak suka sama fulus itu hanya orang gila. Antum kasih duit sama dia, dilihat aja antum sama dia. Tapi kita suka sama harta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair. Allah sebut harta itu al-khair, kebaikan. Karena yang bisa mengantarkan kepada kebaikan la syadid. Oh, sangat cinta sekali. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta itu, cinta mati sama harta itu. Terus bagaimana ketika kita dapat amanah ya? Jadi teman-teman itu yang tahu imannya lemah jangan pernah pegang pulus. Karena ada DKM-DKM masjid itu yang dia gak belajar adab, etika dan hukum berkaitan dengan harta umat. Kadangkala dia pinjam jemaah, dia nggak nyuri gitu. Dia mau bagian bendahara, alhamdulillah dapat fulus nih. Jumat ini mana yang bagian ngitung fulus? Ngitung fulus, tapi gitu, antum butuh fulus? Iya, antum butuh pinjam, nggak apa-apa. Nah, fabel. Antum siapa meminjamkan uangnya umat kepada dia? Maka hati-hati. Terus bagaimana ketika dia ngambil uangnya umat? Apa yang harus dia lakukan? Insya Allah dia tahu dengan konsekuensi yang dia lakukan. Boleh jadi susahnya hidup dia itu karena dosa yang dia lakukan. Sekarang dia sulit untuk mengembalikan uang itu, karena yang dia makan adalah uangnya orang-orang yang terdampak bencana, yang seharusnya dia dibantu pada waktu itu, tapi uangnya untuk makan. Kalau memang antum belum mampu untuk mengembalikan, paling tidak antum minta maaf kepada orang yang menitipkan uang itu kepada antum. Tapi kalau gak ketemu uang itu, aduh sudah bubar yayasannya ini dan itu, macam-macam seperti itu, ya antum niat untuk melunasi. Salah satu tanda niat orang itu puasa. Kok bisa? Dia puasa Senin Kamis. Dia makan dua kali, yang satu kali dia gunakan untuk melunasi. Walaupun cuma 10 ribu dia makan, gak apa-apa, anak kumpulkan, anak kirimkan. Kumpulkan, kirimkan. Sekarang kirimkan kemana? Boleh jadi bencana itu sudah gak ada. Oke, yang terdampak bencana di sana, kirimkan 10 ribu, 5 ribu, 20 ribu. Yang penting untuk berusaha untuk membayarnya. Kalau enggak jamaah, wallah yang memakan hartanya orang itu makan api di dalam perut. Na'udzubillah minzalik, dan buat yang lainnya semoga berhati-hati dalam urusan harta ini. Allahumma shayyiban nafi'an ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Karena surga dan neraka istri adalah suami, tapi suami kadang banyak drama. Banyak drama kalau Hana mau pergi ke kajian. Anak ajak selalu menolak, ada aja alasan. Kalau Hana gak pergi kajian, sia-sia waktu di rumah, tak ada kerjaan. Apakah dengan pergi ke tempat kajian berarti Hana melanggar dan tidak taat pada suami? Hana gak mau jadi wanita bodoh ilmu agama. Hana mohon penjelasan dari saya.
0: Ya, masya Allah, ini banyak alasan perempuan kayak gini ya. Ketika suami mengatakan tidak, ya tidak. Tapi ana ingin menambah ilmu Ustaz supaya nggak jadi orang bodoh. Suami ana mana? Udzubillah dia Ustaz. Kurang taat sama Allah dia. Tapi engkau wajib taat sama dia. Jadi nggak usah berangkat. Terus waktu ana kosong, nuntut ilmu itu gak harus datang ke kajian sekarang. Kalau benar niatmu nuntut ilmu, ada live nih, ada roja, tinggal ikuti. Duduk dengerin sambil pijetin suami. Kalau memang gak ada kerjaan, sudah pijetin, bang duduk sini bang, aku pijit, aku dengerin kajian bang, dia denger juga akhirnya kajian. Suami denger juga kajian. Jadi berikan ya, ini nasihat buat istri-istri yang hijrah, istri-istri yang akhirnya lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla daripada suaminya. Maka berikan pelayanan yang lebih maksimal kepada suami. Karena kau belajar suamimu surgamu. Lihat kepada kelebihannya, jangan fokus kepada kekurangan. Bersyukur atas suamimu, jangan ingkar dengan kebaikan-kebaikan dia. Jadi ilmu yang dipelajari seharusnya mengantarkan dia lebih melayani suami. Tapi banyak istri enggak. Kadang-kadang istri kalau ditanya bagaimana sikapmu kepada suamimu, ya seperti kebanyakan wanita. Seperti kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya. Maka tolong berikan pelayanan yang lebih. Kadang-kadang istri ini ngajak suami, caranya kurang menyenangkan. Ayo bang, kajian bang. Kau sampai kapan akan hidup dalam kebodohan? Ya gak berangkat suaminya. Gak apa-apa, lebih baik aku bodoh daripada belajar tapi gak menghormati suami. Hanya berantem sama suami istri kayak gini. Ya enggak lah. Jadi tadi usahakan engkau benar-benar lebih melayani suamimu. Buat para istri ya. Suami mengatakan tidak, siap bang, kau surgaku dan nerakaku. Sudah, taruh kerudungmu, letakkan semuanya. Engkau pasang lipstikmu, bersolek. Buat mau kemana? Mau duduk semangka. Duduk usahai. Loh iya. Berikan pelayanan yang maksimal jemaah. Cuma kadang-kala merasa lebih utama mana Ustaz? Menuntut ilmu atau melayani suami? Lebih utama mana ibu-ibu? Oh, lebih pintar sekarang ibu-ibu. Alhamdulillah. Iya, ilmu itu ada dua ya. Ilmu yang wajib ada ilmu yang sunnah. Kalau ilmu yang wajib, ketika suami melarang, istri boleh melanggar. Ilmu yang wajib. Karena suami gak ngasih. Umumnya dia mau belajar sholat. Aku belum pernah sholat Ustaz. Aku mau belajar sholat. Aku gak ngerti sholat. Suami ngelarang dan tidak ada cara kecuali harus datang. Datang gak apa-apa. Karena ilmu yang dipelajari ilmu yang wajib. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sunnah, ya dia gak boleh melanggar. Jadi harus belajar ya skala prioritas mana yang lebih utama, sehingga istri akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah, karena ana ada kajian selanjutnya. Tapi jelas ana bahagia sekali bisa sampai ke Mu'adz bin Jabal. Semoga nanti ana datang ke sini. Lahan yang mau dibebaskan berapa banyak?
2: 400 meter.
0: 1 meter berapa? 1 meter 4 juta. 1 senti berapa? 1 senti berapa? 40 ribu sama. Jadi antum mungkin ngomong, ya Allah aku cuma punya 1 senti ya Allah, ganti surgamu yang luas ya Allah. Kasih ganti sama Allah. Allah maha baik ya Allah. Barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Kalau enggak ya di surga Allah Azza wa Jal. Subhanallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan salat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya di kesempatan hari ini. Mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan salat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Allahu Akbar.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.

0: طيب إذن كنا مولاي
1: تفضل. بارك الله فيك.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada sore ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama dalam rangka menimba ilmu syar'i. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga hingga akhir zaman. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Abi Akbar bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan tema meraih keutamaan bulan Muharram. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Tak lupa pula kita ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Sekretaris General Manager Negeri Bapak Maluku, pada Bapak dan Ibu Tim Manajemen, Tim Badan Dakwah Islam, dan rekan-rekan perwira muslim dan petri muslimah atas dukungan penuhnya sehingga tabligh akbar virtual ini dapat terlaksana. Selanjutnya bersama ini saya akan sampaikan adab-adab kepada jemaah selama kajian ini berlangsung. Pertama, diharapkan jemaah yang telah bergabung agar senantiasa luruskan niatnya serta menjadikan sarana tahbih akbar ini sebagai sarana menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Kedua, dihimbau kepada para jemaah agar dapat menyimak dengan baik serta mencatatnya sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kita. Ketiga, selanjutnya demi kenyamanan bersama, audio dan video dari seluruh jamaah akan kami terlebih dahulu, dan jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk diketik di kolom chat meeting room. Sesi kegiatan tabligh akbar akan dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, sesi pemaparan materi dari Ustaz. Kedua, sesi tanya jawab. Ketiga, sesi penutup. Baiklah, sebelum ke sesi pertama, izinkan saya membacakan profil singkat Ustaz Syafiq sebagai berikut. Untuk kriteria pendidikan, Masya Allah, gelar S1 hingga S3 di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah dengan predikat cum laude. Lalu untuk karya tulis, beberapa yang akan saya sampaikan adalah, pertama ada karya tulis, Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Kedua, ada Rumahku Masih Kontrak. Tiga, Bersama Keluarga Masuk Surga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuk saja ke sesi pemaparan materi pada Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Tafadhol wa syukurum.
1: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk

0: dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu shaum afdhalus shaum shaumu nabiyullah, nabiyullah Daud alaihi salatu wasalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wasalam yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Nah,
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwat al-Islam azan ya Allah wa ayyakum, masih kami angkat pertanyaan lewat telepon. Naam, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan nama Allah di Riau.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW, orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah? Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari, orang yang membacanya di malam hari kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam tidak kita lakukan kemudian tergantikan semua? Ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya. Karena kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam, mungkin karena sakit atau karena kecapean, maka beliau menggantinya di waktu sholat duha, di waktu duha. Mengganti sholat malamnya di waktu duha, cuma dijadikan genap. Karena kalau sholat malam kan dia witir, ada witir. Misalnya Nabi SAW, karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari, maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya. Meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan, misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat, misalnya, witir, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Khotol Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
1: Ya, silakan Ibu, apa pertanyaannya?
3: Ini saya kan dulu kan ini qadar Allah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal sunnah. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi. tapi belum, dia nggak mau menerima.

0: Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustadz? Apa saya harus sabar?
1: Baik. Jadi suami ibu adalah anak zina, Bu ya? Baik, baik.
0: Iya,
1: ya,
0: anak perempuan juga.
1: Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami pesan akan menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah. Berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah. Berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustadz yang kemudian ustadz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, ya, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah, ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, dua orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya? Berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesahkan sama dia, ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir, sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah, ya di kota Madinah, Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya, ya ini pernikahan yang benar-benar di lakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi, ya karena dalam hal ini pihak KUA mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya, pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil, apa sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik atas penjelasan dan qul islam azni Allah wa iyyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
3: Berikutnya di mobil satu yang akan jawab ini kami mantap juga. Ya, silakan.
4: Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
4: Halo.
1: Iya, silakan. Baik Ibu, mohon. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu Ibu.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik-baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
4: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
4: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
4: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakallahu khairan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama, adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya, sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Amma sujud, fa'akthiru fihi du'a fa'innahu qamanun atau qaminun ayyustajabalakum." Adapun dalam sujud, maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
5: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Begini, ada saya punya tetangga, saya pernah tegur dia masalah musik. Dia itu kalau setel musik selalu besar suaranya, loudspeakernya. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah, malahan dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu mendumel kalau dia setel musik itu secara besar-besaran begitu, Ustaz?
1: Baik.
5: Pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya ini menasihati, kalau tidak mampu maka diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri, karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya, ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, tandanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya, atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhutal islam asin ya Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui dengan telepon. Ya, silakan.
6: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
6: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
6: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
6: Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah. Ya. Jadi hukum asalnya, kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam salat sunnah maupun salat yang wajib itu sama, ataupun gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, hukum asalnya ma tsabata fil nafil tsabata fil fard, ya. Sesuatu yang dilakukan di dalam salat sunnah juga berlaku untuk salat yang wajib. Ya. Kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk sholat-sholat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja. Ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib. Ya, kalau tidak ada, hukum asalnya kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya ada doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya, lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca doa iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah juga sholat yang wajib. Barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, dan juga Radio Rojak Kendari, dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang pembahasan ini merupakan petikan dari kitab asal tulis Imam Ibnu Qayyim, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu, segi yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sekarang sampai di Al-Wajhul Khamis Wasitun, segi yang ke-65. Segi yang ke-65. Al-ilmu wa tauhid, ilmu dan tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu la syai'a athyabu lil 'abdi wa la aladhu wa la ahna'u wa la an'amu liqalbihi wa 'aishihi min mahabbati fatirihi wa bari'ihi wa dawami dzikrihi was sa'i fi mardatihi. Tidak ada satupun yang lebih indah bagi seorang hamba, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih lezat, lebih nikmat bagi seorang hamba, serta lebih menyenangkan bagi hatinya, serta lebih menyenangkan bagi hatinya dan menjadikan indah hidupnya daripada mencintai penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepadanya, dan berusaha mencari keridhaannya. Ya, apa hubungannya dengan ilmu? Nanti kita akan bahas. Ilmu adalah pintu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar, untuk kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dengan benar, untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, untuk kita kenal iman, kita kenal tauhid. Ini bukan cuma nikmat, tidak ada kenikmatan yang melebihi hal tersebut. Ingat, kalau dalam kehidupan kita, ya, kita mencintai sesuatu, kita inginkan dengan yang kita cintai itu kita akan bahagia. Tapi ternyata, kalaupun kita rasakan kebahagiaan tersebut, maka tidak ada yang lebih membahagiakan hati manusia daripada ketika dia mengenal Allah, beribadah kepadanya, dan selalu berzikir, selalu mengingatnya. Subhanallah. Inilah kedudukan dan kemuliaan tauhid. Taib, kata Ibnu Qayyim, وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ الَّذِي لَا كَمَالَ لِلْعَبْدِ. Inilah kesempurnaan yang tidak mungkin ada kesempurnaan bagi hamba tanpanya. Ini kesempurnaan yang kalau hamba tidak memiliki ini tidak akan ada kesempurnaan baginya. Kalau dia tidak merasakan ini tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Walahul khuliqal khalqu wa li ajlihi nazalal wahyu wa ursilatir rusulu wa qamatis samawati wal ardu. Dengan sebab inilah makhluk diciptakan. Untuk tujuan ini wahyu diturunkan. Para rasul diutus. Langit-langit dan bumi ditegakkan. Para nabi diutus untuk apa? Mendakwakan tauhid. Inti tauhid adalah mencintai Allah. Karena tauhid adalah beribadah. Ibadah itu artinya ya sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan tunduk kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah intinya adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya hati manusia ketika beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan benar, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Dan ketika orang beribadah dengan cinta kepada Allah yang benar, maka ibadahnya akan terasa nikmat. Ya, karena kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Ini kaidah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita hidup, ingin hidup kita indah, terasa nikmat, maka kita harus mencintai hidup kita karena kita tahu tujuan hidup kita apa. Setelah itu kita akan merasakan hidup kita indah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari segala keindahan bagi hati. Karena ibadah itu landasannya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping takut dan berharap kepadanya. Nah. Wa wujidatil jannatu wan naru wa li ajlihi syuri'ati syara'i'u wa wudi'al baitul haramu wa wajaba hajjuhu 'alan nasi iqamatan lidzikrihi alladhi huwa min tawabi'i mahabbatihi war ridha bihi wa anhu. Karena itulah surga dan neraka diciptakan, karena ibadah yang landasannya adalah cinta. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk menjadikan balasan bagi orang-orang yang taat dan siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Untuk tujuan inilah semua syariat Allah turunkan. Haram, Ka'bah diletakkan di muka bumi ini untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Dan diwajibkan menunaikan ibadah haji dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah. Yang zikir ini merupakan tawabi', konsekuensi dari cinta kepada Allah dan keridhaan. Wali ajli hadza umira bil jihad. Bahkan oleh karena inilah kita diperintahkan berjihad. Wa duribat a'naakum man abahu wa athara ghayrahu alai, dan dipenggal leher-leher musuh yang enggan untuk masuk Islam dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir. Wa ju'ila lahu fil akhirati darul hawani khalidan mukhalladan. Dan di akhirat nanti orang-orang kafir ini dijadikan menempati negeri kehinaan kekal abadi selama-lamanya. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan zikrullah. Untuk mewujudkan cinta kepada Allah. Jadi tauhid itu semua tujuan penciptaan alam semesta, diutusnya para nabi dan para rasul, disyariatkannya ibadah, diperintahkan kita berjihad, kemudian dijadikan surga dan neraka, semua tujuannya adalah untuk menegakkan zikrullah, kecintaan kepada Allah yang merupakan landasan yang agung dari ibadah. Nah, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang kedudukan tauhid yang ternyata merupakan landasan dari segala sesuatu. Landasan dari segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan salat, ibadah yang paling besar, tujuannya apa? Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, salat bertujuan menghapuskan dosa-dosa, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tujuannya salat, tapi tujuan terbesarnya adalah untuk menegakkan zikrullah. Ingat Allah, hati kita tidak lalai dari mengingat Allah, supaya hati kita bahagia dan tenang ketika dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ala hadhal atharil azim. Ussisatil millatu. Wa nusibatil kiblatu. Wa huwa kutbur rahal khalki wal amr. Alladhi madaruhuma alaih. Wa la sabila ila dukhuli fi dhalika illa min babil ilmi. dan berdasarkan tujuan agung agama Islam didirikan. Agama Islam didirikan. Makanya secara bahasa, apa artinya Islam? Al-Islam diambil dari kata-kata al-istislam, tunduk. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu artinya Islam. Makanya, semua para nabi dan para rasul membawa agama Islam. Semua. Kalau antum lihat di ayat-ayat Al-Quran, semua para nabi dan para rasul mengatakan agama kami adalah Islam. Seperti Nabi Ibrahim dan Ismail yang mengatakan, waja'alna muslimaini laka, dan jadikanlah kami dua orang muslim. Karena Islam artinya apa? Al-istislam. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, serta menjalankan ketaatan kepadanya. Wa nusibal kiblatu, dan ditegakkan kiblat untuk tujuan ini. Wa huwa kutbur rohal khalqi wal amr, yang mana tauhid ini merupakan poros dan perintah yang Allah turunkan di dalam syariatnya. Inilah porosnya. Kata Ibnu Qayyim di sini, wala sabila ila dukhuli ila dzalika, dan tidak ada jalan untuk bisa masuk kepada tauhid, memahami dan bisa mengamalkannya, tidak ada jalan kecuali dari pintu ilmu. Ya. Antum ingin belajar tauhid yang benar harus mengambilnya dari petunjuk Al-Qur'an. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, tidak paham isinya? Dari pintu ilmu harus. Tidak ada jalan untuk bisa masuk memahami tauhid dengan benar kecuali dari pintu ilmu. Fa inna mahabbata syai' far'un 'ani syu'uri bihi. Karena mencintai sesuatu adalah cabang dari merasakannya, memahaminya dulu. Masuk akal antum bisa tertarik dengan sesuatu kalau tidak kenal sesuatu itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang orang yang menyukai perkara-perkara urusan dunia, kan setelah dia kenal dulu, dia tahu dulu manfaatnya, dia tahu dulu apa kegunaan atau kelebihan sesuatu ini, baru dia menyukai hal tersebut. Maka demikian pula tauhid tentang iman, tidak akan bisa kita mencintainya, mengutamakannya, atau bersemangat untuk mengajarnya kalau kita tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Wa a'raful khalqi billahi ashadduhum hubban lahu. Fa kullu man arafa Allah ahabbahu wa man arafa ad-dunya zahida fiha. Dan orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling mencintainya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang adalah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah yang paling besar kecintaannya kepada Allah. فَكُلُّ مَنْ أَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ, maka semua orang yang mengenal Allah pasti akan mencintainya. Karena Allah itu maha indah, maha sempurna kebaikannya. Ini adalah motivasi utama bagi hati manusia untuk mencintai sesuatu secara sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. وَمَنْ أَعْفَ الدُّنْيَا زَهِدَ فِيهَا, sebaliknya orang yang mengenal dunia, maka dia akan zuhud. Ya, tidak berambisi untuk mengejarnya. Kenapa? Mengenal keburukannya. Bagaimana mungkin dia akan mencintai dunia setelah dia mengetahui kerendahan dan kehinaan dunia. Makanya orang semakin mengenal agama, pasti dia akan semakin semangat mengerjakan agama, mengamalkan agama. Karena agama itu indah dan sesuai dengan hati manusia. Ya. Makanya orang yang mengenal agama dengan benar, dia akan lapang dadanya karena bertemu dengan sesuatu yang cocok dengan hatinya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Dia merasa lega dengan Islam. Cocok dengan hatinya. Itulah Islam. Semakin kita kenal dengan benar, maka kita akan semakin mencintainya, semakin kita merasakan lapang ketika memahami dan mengamalkannya. Fal ilmu yaftahul babal azima alladhi huwa sirrul khalqi wal amr. Maka ilmu inilah yang akan membuka pintu yang agung. Pintu yang agung yang merupakan sirrul khalqi wal amr, rahasia penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pintunya untuk bisa masuk ke dalamnya adalah melalui pintu ilmu. Oleh karena itu ilmu kedudukannya sangat tinggi karena membawa kepada tujuan yang paling tinggi dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya di alam semesta. Inilah segi keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu yang ke-65. Berikutnya, al-wajhus sadis wa sittun. Segi yang ke-66. Al-ilmu aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas, paling dekat untuk mencapai kelezatan yang paling tinggi. Jalan yang paling ringkas, jalan yang paling pendek untuk mencapai kelezatan yang paling agung, yang paling tinggi.

طيب ابن القيم رحمه الله تعالى أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه. Kaidah dulu ya, supaya kita paham nanti kelanjutannya. Kelezatan ya, bahwa kelezatan terhadap sesuatu yang dicintai bisa menjadi lemah atau kuat, atau bisa menjadi kuat atau lemah sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan. Besar sesuai dengan besar atau kecilnya kecintaan tersebut. Jadi kita mencintai sesuatu. Kita mencintai sesuatu. Kalau kita semakin mencintainya, maka kita akan semakin merasakan lezat ketika dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau kecintaan kita kepadanya lemah, maka kita pun kurang merasakan lezat. Makanya orang yang merasa malas ketika beribadah kepada Allah, pasti cintanya kepada Allah lemah. Itu sudah pasti. Kalau kita ingin semakin merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, maka kita harus kuatkan sisi yang bisa menjadi daya tarik di hati kita untuk mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengenal kemahaindahan Allah, kita mengenal hikmah-hikmah agung disyariatkannya ibadah. Nah, فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَقْوَ كَانَتِ اللَّذَّةُ أَعْظَمْ. Semakin, ya, maka semakin cintaan itu kuat, maka kelezatan yang dirasakan juga semakin besar. Coba kita lihat contohnya kata Ibnu Qayyim. وَلِهَذَا تَعْظُمُ لَذَّةُ الظَّمْآنِ بِشُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ بِحَسَبِ شِدَّةِ طَلَبِهِ لِلْمَاءِ. Oleh karena itu, orang yang sedang kehausan, akan merasakan kelezatan minum air dingin semakin besar sesuai dengan bagaimana inginnya dia, bagaimana keinginannya dia untuk minum air. Sekarang orang yang sedang haus sama orang yang tidak haus, ketika dihadapkan kepada air dingin, lebih semangat mana minumnya? Yang minum? Ya, yang haus. Kalau orang sudah kenyang, biar kok kasih hidup. Kita kasihkan hidangan yang enak apapun, biasa-biasa saja. Kita hidangkan minum, dia sudah kenyang. Ya, sama dengan orang yang tidak lapar, sudah kekenyangan. Di buah makanan yang enak, kira-kira dia masih mau apa tidak? Tidak mau, sudah kenyang. Tidak ada lagi keinginan di hatinya. Beda kalau orang yang lapar misalnya. Di sini contohnya orang yang sedang kehausan dihadapkan padanya air dingin. Langsung diminum mungkin dengan gelas-gelasnya sekalian. Ya, saking hausnya. Wa kadzalikal ja'i, kata Ibnu Qayyim. Demikian orang yang lapar juga seperti itu. Wa kadzalika man ahabba syai'an kanat ladzatuhu ala qadri hubbihi iyyahu. Dan demikianlah orang yang mencintai sesuatu, kelezatan yang dirasakannya sesuai dengan kecintaannya kepada sesuatu itu. Sesuai dengan kadar kecintaannya kepada sesuatu itu. Wal hubbu tabi'un lil ilmi bil mahbub. Maka yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan tentang apa yang kita cintai. Mengikuti pengetahuan kita tentang apa yang kita cintai. Makanya kalau kita tidak mengetahui sesuatu, tidak akan mungkin kita mencintainya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal tidak mungkin dia menyayangi sesuatu. Oh, dia tidak kenal. Sama sekali, biar orang tersebut punya banyak kelebihan, dia tidak kenal. Tidak akan dia mengakui, tidak akan dia mencintai sesuatu itu. Ya, orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Dia akan memusuhinya.
wa ma'rifati jamalil zahiri wal batin. Jadi kecintaan itu ikuti ilmu terhadap sesuatu yang kita cintai dan mengenal keindahannya lahir dan batin. Mengenal keindahannya lahir dan batin. Orang yang melihat pemandangan indah, suka apa tidak? Suka. Karena rasanya tenang hatinya ketika berada di pemandangan yang indah. Enak matanya melihatnya. Bagaimana kalau orang yang mengenal sesuatu yang maha indah, pencipta dari semua keindahan tersebut? Kira-kira hatinya lebih senang apa tidak? Pasti lebih senang. Kalau orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu bukan cuma indah, maha indah. Semua keindahan yang kita cintai di dunia ini, maka Allah adalah penciptanya. Bayangkan saja. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, dan dia mencintai keindahan. Yakni, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti indah. Makanya syariat Islam ini indah. Karena Allah mencintainya. Nah. Faladzatun nadhari ilallahi ba'da liqa'ihi bihasabi kuwati hubbihi wa iradatihi. Maka keledatan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemunya pada hari kiamat nanti. Keledatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala setelah bertemu dengannya pada hari kiamat nanti adalah sesuai dengan kuatnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu kita di dunia. وَذَلِكَ بِحَسَبِ الْعِلْمِ بِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ. Yang mana kekuatan cinta kepada Allah itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang Allah dan tentang sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi orang itu kalau dia beramal dengan kecintaan di hati, itu bisa melebihi nilai dan keutamaan orang.

0: SAW, Abu Bakar Siddiq, karena dia beramal dengan kecintaan di hatinya. Jadi dia beramal dengan kecintaan di hatinya, ya. Ada nukilan yang kita sebutkan di pertemuan beberapa pertemuan yang lalu dari seorang tabi'in, Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah taala, yang berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain hanya dengan banyak berpuasa, salat, dan banyak bersedekah, tapi dengan sesuatu yang menancap kuat di hatinya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, tasdik, pembenaran yang kuat, keyakinan yang kuat. Jadi amalan dengan hati itu menjadikan keutamaan atau perjalanan menjadi ringkas untuk mencapai keutamaan yang paling tinggi. Makanya judulnya ini, pembahasan ini apa? Kata Ibnu Qayyim, fa'idhan, kalau seperti itu, berarti kesimpulannya apa? Al-ilmu huwa aqrabu turuki ila a'zamil ladzat. Ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas untuk mencapai kenikmatan yang paling tinggi. Ilmu adalah jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk mencapai kenikmatan atau sebesar-besarnya kelezatan atau kenikmatan. Inilah segi keutamaan ilmu yang ke-66. Tapi barakallahu fikum, insya Allah cukup sampai di sini, dua segi yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk antum yang ingin bertanya jawab di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, sesi interaktif soal jawab, dan untuk sesi interaktif soal jawab ini kami akan mengangkat dua pertanyaan insyaallah, disebabkan karena memang setelah ini ada kajian lagi yang insyaallah akan dilanjutkan. Dan untuk kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ini dengan Abu Anis di Bawabah Ustaz.
1: Ya, silakan Abu Anis.
2: Ya, saya tanyakan, ya, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, di situ dikatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh imam, misalnya imam yang 5 atau imam yang 4 atau imam yang 3. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan imam yang 5, 4, dengan yang 3 itu Ustaz. Kemudian juga di situ ada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan hadis riwayat jamaah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis riwayat jamaah itu Ustaz?
1: 6. Cukup Bapak.
2: Ya, kemudian ada satu lagi Ustaz, ada satu. Mengenai sekarang ini kan ramai sekali seseorang itu dia dipanggil sebagai ustaz. Sebenarnya apa saja syarat seseorang itu dia dapat dipanggil sebagai ustaz?
1: Naam. Terima kasih Abu Anis, pertanyaannya cukup.
2: Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, dan kepada ustaz kami persilakan. Silakan ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau, ya, Bapak yang ada di bau-bau tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadikannya istiqomah, ya, sampai di akhir hayat. Demikian pula kebaikan itu untuk kita semua. Afikum, tadi istilah-istilah yang Pak sebutkan, diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh imam yang 5, imam yang 4 atau imam yang 3, itu adalah istilah-istilah yang disebutkan misalnya di dalam kitab Bulughul Maram. Sebenarnya kalau Bapak membaca di mukaddimah atau kata pengantar kitabnya itu ada penjelasannya. Bisa dijelaskan, ya. Jadi sekarang istilah kalau disebut mutafakun alaihi misalnya, hadis ini disepakati. Maksudnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebagian kecil para ulama ketika menyebutkan mutafakun alaihi maksudnya 3. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Tapi yang masyhur, yang terkenal adalah 2, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu istilah. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh al-jamaah, diriwayatkan oleh Al-Jamaah.

0: ya. Berarti sekelompok para ulama meriwayatkannya ini semua, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian pemilik musnad yang ya, pemilik musnad yang empat, yaitu pemilik sunan yang empat, Sunan Abi Daud, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasa'i. Ya. Enam kitab ini kadang-kadang disebut sebagai kutubus sittah, kitab yang enam. Al-Jama'ah nanti ditambah lagi dengan satu, yaitu Musnad Imam Ahmad. Itu kalau disebutkan dengan riwayat Al-Jama'ah. Jadi semua imam ini mengeluarkannya. Kalau disebutkan dengan imam yang empat, maksudnya pemilik kitab sunan yang empat yang terkenal, yaitu Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ya, kalau disebutkan yang tiga saja berarti selain selain Ibnu Majah. Ya, selain Ibnu Majah. Oleh karena itulah, di sini kalau selain dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim untuk masalah penilaian hadis, harus kita baca penilaian dari para ulama ahlul hadis yang menghukuminya sahih atau tidak. Kalau disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, maka sudah kita hukumi hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Jadi istilah-istilah ini cuma sekedar istilah untuk meringkas saja, ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Adapun nanti kalau di kalangan ulama lain atau kita baca buku yang lain, kita harus lihat kata pengantarnya untuk memahami istilah yang disebutkannya, istilah yang disebutkannya di dalam tersebut. Kadang-kadang nanti ada misalnya imam ketika dia menyebutkan seorang rawi, contoh kitab misalnya Tahdzibul Kamal, disebutkan huruf ain. Apa artinya ain? Ain maksudnya ini dikeluarkan hadisnya oleh imam yang enam tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini istilah masing-masing buku bisa berbeda, ya. Tapi yang mungkin mempertanyakan tadi yang memang sering mengungkapkan dengan istilah ini, imam yang empat, imam yang tiga, itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, masalah ustadz. Masalah ustadz, secara umum kita artikan ustadz itu adalah guru. Maka orang bisa memanggil sesuai dengan keinginannya tentang gurunya. Dia panggil orang yang pernah mengajar dia, dipanggillah ustadz dalam bahasa Arabnya. Ya, ini istilah ustadz. Jadi kriteria tertentu, ya kita katakan orang bisa memanggil sesuai dengan, kalau itu adalah gurunya, dipanggillah sebagai ustadznya. Itu adalah ustadzku. Atau itu adalah ustadz karena dia mengajar di beberapa tempat. Tapi tidak menunjukkan arti bahwa ini asalnya dengan penggunaan di masyarakat, tidak menunjukkan arti pujian atau celaan. Ya, tidak menunjukkan arti bahwa itu mesti benar yang disampaikannya. Ya, meskipun muridnya tujuannya untuk memuji, tapi belum tentu pujian tersebut benar-benar ada pada orang pun dipanggil ustadz, tapi ternyata misalnya dia tidak memiliki pemahaman yang benar atau dia malah menyebarkan sebuah sesuatu yang salah, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, bahkan menyebarkan kesyirikan, padahal dia juga dipanggil sebagai ustadz, waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum.
1: Tamu Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Abu Anis di bawah-bawah, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, dan kami angkat, silakan. Ya, silakan. Ya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Hamba Allah dari Rio, Pak.
1: Silakan, Ibu.
2: Nah, saya mau minta pencerahannya, Pak Ustaz.
1: Naam, silakan.
2: Saya udah berumur 67 tahun dan saya ada sakit kaki. Baik, saya ingin minta amalan yang baik yang seperti apa, Pak Ustaz?
1: Amal apa, Ibu? Maaf.
2: Amal untuk akhir hidup saya, Pak Ustadz.
1: Baik.
2: Ya.
1: Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Atas pertanyaan cukup.
2: Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dan kepada Ustadz, kami persilakan untuk menjawab dan juga memberikan ikhtitam. Dan kami persilakan kepada Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dalam kebaikan, mewafatkannya di atas keimanan dan keislaman yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan itu juga bagi kita semua. Ya, amal yang dikerjakan, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu membuat bab, ya, memperbanyak amal kebaikan di akhir-akhir umur. Kita ketahui usia 60 tahun, kan ada hadis Rasulullah s.a.w. bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Ya, ini dominannya orang Islam itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka betul, ya, di akhir umur ini yang perlu kita amalkan perbanyak, ibu, adalah amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam. Pertama, kita sempurnakan dulu kewajiban-kewajiban. Kayak sholat kita perhatikan, untuk sholat di awal waktu. Kemudian kita amalkan amal-amal pendukung amal sholat yang wajib, yaitu amalan-amalan sunnah, kayak sholat sunnah rawatib. Kita perhatikan, apalagi yang ada hadisnya, ya, yang sholat rawatib 12 rakaat itu, ya. 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian tambah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita tambah dengan amal-amal yang lain, sholat sunnah yang lain, maka semakin bagus. Ada sholat duha, apalagi sholat malam yang merupakan seutama-utama sholat sunnah, seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib. Setelah itu amal-amal ibadah yang lain kalau bisa kita lakukan, misalnya banyak memperbanyak zikir yang disyariatkan, baik itu zikir yang ada waktunya seperti zikir pagi dan petang, apalagi zikir setelah selesai sholat, zikir sebelum tidur, bangun tidur, kemudian zikir-zikir yang bersifat mutlak, kita perbanyak lisan kita, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini keutamaannya sangat besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah s.a.w. La yazalu lisan radban min zikrillah, senantiasa lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amal-amal yang disyariatkan. Selama ada dalilnya, ibu, ada hadisnya yang diperintahkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah s.a.w. itu yang kita perbanyak. Adapun amal-amal yang tidak ada dalilnya ini tidak, jangan harus ditinggalkan. Diperbanyak semakin memperbanyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kita amalkan zikir-zikir yang ada tuntunannya, karena itulah sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan ibu dan kita semua untuk bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawab untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami mohon maaf untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini kami cukupkan sekian. Sebelum kami akhiri, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ini insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dari kajian membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Semoga nanti kita akan dapatkan pencerahan yang tentu akan semakin memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Itu merupakan sebaik bekal yang kita usahakan dalam kehidupan di dunia ini untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
4: Innal insana lafi khusr.
3: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
4: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

0: curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena manusia, kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu, melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah. Apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil. Di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi Al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan. Ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun, dari organ tubuh, ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati, dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Baik. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui Rasul-Rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin.
1: Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu.
0: Mereka yang akan selamat di padang mahsyar. Di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ketika Allah bertanya, wa madza ajabtumul mursalin? Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul?
1: Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun? Siapa yang kalian ibadati?
0: Wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan para rasul?
1: Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa
0: kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat. Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang? Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan. Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya? Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat. Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan. Kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya. Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha kathirun minan nas. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, diterangkan semuanya oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram telah jelas, diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja ada perkara yang samar-samar, la ya'lamuha kathirum minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala?

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, masih pada bab ma ja'a fi himayatil mustafa janab at-tauhid. Bab tentang bagaimana Nabi SAW menjaga sisi-sisi tauhid agar tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, sehingga banyak perkara-perkara yang asalnya diperbolehkan akhirnya diharamkan oleh Nabi SAW demi menjaga tauhid. Ya, telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai eid. Nabi SAW bersabda, "Wala taj'alu qabri eidan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai eid. "Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dan berselawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, ya, Ali bin Al-Husain itu bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali punya namanya Al-Husain, Al-Husain punya namanya Ali, ya, Ali bin Al-Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi SAW. Bahwasanya beliau melihat ada seorang lelaki datang di sebuah furjah, sebuah bukaan di kuburan, di sisi kuburan Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya kuburan Nabi SAW dulu tertutup, ya, sejak zaman tabi'in, bahkan sejak zaman sahabat. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Fayadkhulu fiha fayad'u. Kemudian dia masuk di dekat lubang dekat kuburan Nabi SAW. Kemudian dia pun masuk di situ, kemudian dia berdoa. Fada'ahu, kemudian Ali bin Husain ini manggil dia. Faqala, lalu ditegur oleh Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Talib, Ali bin Husain bin Ali. Ala uhadditsuka bihaditsin sami'tuhu min abi an jaddi. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang suatu hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bapaknya berarti siapa? Al-Husain. Dari kakeknya berarti siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri eida." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai eid. "Wala buyutakum kubura." Dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. "Wasallu alayya," bersalawatlah kepadaku. "Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum." Sungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari hadis-hadis ini, hadis yang sahih, disahihkan oleh Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Abdul Hadi, kemudian Dhiya al-Maqdisi dan yang lainnya. Dia berkata, "Fanzur hadhihi sunnah kaifa makhrajuha min ahli al-Madinah wa ahli al-Bait alladhina lahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qurbun nasab wa qurbud dar bi annahum ila dhalika awhaju min ghairihim fakanu lahu adbat." Kata Syekh Islam Taimiyah, lihatlah sunnah ini, sunnah itu hadis ini keluarnya dari ahlul Madinah, yang meriwayatkan ahlul Madinah, bahkan ahlul Bait. Ahlul Bait Ali bin Husain bin Ali, yang mereka memiliki kedekatan nasab kepada Nabi SAW, demikian juga kedekatan rumah dengan Nabi SAW, dan mereka lebih memerlukan, ya, hal tersebut daripada yang lain, yang lainnya, sehingga mereka, ya, mereka lebih butuh untuk menziarahi kuburan Nabi, mereka lebih butuh untuk memperhatikan Nabi SAW, sehingga mereka lebih ngerti tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Ternyata Ali bin Husain menegur orang yang sengaja ingin berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sa'id bin Mas'ud meriwayatkan dari sunannya, beliau berkata, Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad akhbarani Suhail bin Abi Sahal qala ra'ani Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Suhail bin Abi Sahal, Al Hasan radhiyallahu anhu bin Ali bin Abi Talib melihatku inda qabr, di sisi kuburan Nabi SAW. Fanadani, kemudian dia manggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asha. Al Hasan sedang berada di rumah ibunya Fatimah, sedang makan malam. Faqala halumma ila al asha, kata dia, faddal, kemari makan malam, kemari. Faqultu, kata Suhail bin Abi Sahal, la uriduhu, aku lagi tidak ingin makan malam. Faqala mali ra'aituka indal qabr, kenapa aku lihat engkau berada di kubur Nabi SAW. Faqultu salamtu ala Nabi SAW, aku katakan aku sengaja ke situ untuk memberi salam kepada Nabi SAW. Maka apa jawaban Al Hasan? Idza dakhalta al masjid, kalau kau masuk masjid, fasallim. Ya sudah, bukankah kalau kita masuk masjid di antara doa masjid apa? Masuk masjid apa? Bersalawat, kemudian baru baca doa masuk masjid. Salawat pas masuk masjid. Tsumma qala, tidak perlu harus ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, idza dakhalta al masjid fasallim. Kalau kau masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri aida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Wala buyutakum maqabir, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai kuburan, rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, sungguhnya salat kalian, selawat kalian akan sampai kepadaku. Ya, kemudian dia mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida, semoga Allah melaknat, Allah telah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ma antum wa man bil andalus illa sawa, kalian dengan orang yang di Andalus sama saja, kalau mengucapkan salam sama sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak harus datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama riwayat, diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Hujrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditutup, ya. Al-Hujrah, tidak semua orang bisa lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan ada furjah, ada semacam lubang, ya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha meninggal, di kuburan tersebut ada semacam lubang yang membuat tadi seorang masuk untuk berdoa di situ. Berarti tidak semua orang di zaman sahabat bisa melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, ya, dari Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya. Jadi Aisyah punya saudara namanya Muhammad bin Abu Bakar, punya anak namanya Al-Qasim bin Muhammad. Berarti Al-Qasim bin Muhammad adalah ponakannya Aisyah, dekat dengan Aisyah, istri Nabi SAW. Dan Nabi dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Sekarang ini ponakan meriwayatkan daripada bibinya, ponakan meriwayatkan dari bibinya. Apa kata ponakan Al-Qasim bin Muhammad? Dakhaltu ala Aisyata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu ya ummah, aku berkata wahai ibunda, ikshafi li qabra Rasulullah SAW, tolong bukakan agar aku bisa lihat kuburan Nabi. Ini dalil bahwasanya kuburannya apa? Tertutup. Tidak semua orang bisa lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat menjaga kuburan Nabi, ya. Oleh karenanya ponakannya saja mau lihat harus minta izin. Dia mengatakan, "Iksifili qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi." Tolong tunjukkan kepadaku kuburan Rasulullah sallam dan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Fakashafatli an thalathati kuburin, la musyrifatin wala lati'atin mabtuhatin bi batha al-arsah al-humra. Ini dia mengatakan, maka dibukakan bagiku tiga kuburan yang apa namanya, tidak tinggi tetapi datar, ya, tidak tinggi, ya. Ini dalil bahwasanya kuburan memang di zaman, ya, Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, kuburan Nabi tertutup sehingga tidak memudahkan orang untuk kemudian lalu lalang di situ, kemudian memegang-megang kuburan Nabi atau berdoa di situ dan yang lainnya. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan, akhirnya kuburan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dibuat tembok di belakang kuburan Nabi seperti bentuk segitiga sehingga menyulitkan orang untuk salat ke arah situ, ya. Baik. Jadi kita akan sebutkan tentang bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id, ya.

Hasan bin Ali bin Abi Talib, kata Suhail bin Abi Sahal, riwayat, ya, dan ini yang dipahami oleh para sahabat dalam Al-Muwatta dan dalam Musnad, Musnad Imam Ahmad, dan juga dalam Sunan, dari sahabat Basrah ibni Abi Basrah Al-Ghifari, annahu qala li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad jaa'a min at-Tur. Abu Hurairah baru datang dari Tur. Tur itu apa? Tempat yang suci. Tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah berkata, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas." Wahai Musa, bukalah kedua sendalmu, kau sedang berada di tempat yang suci. Maka Abu Hurairah datang ke sana, ke tempat suci tersebut, untuk beribadah. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, yaitu Abu Basrah, An Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari. Dia berkata, "Law adraktuka qabla an takhruja ilaihi ma kharajta." Seandainya aku bertemu dengan engkau Abu Hurairah sebelum kau pergi ke Tur, tentu kau tidak akan pergi ke sana. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'mal matiyyu illa ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram wa Masjidi wa Masjid Baitul Maqdis." Tidak boleh seorang bersafar dalam rangka pergi suatu tempat untuk beribadah di situ mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Padahal Tur itu tempat yang suci. Ya, tapi kalau ingin bersafar mencari keberkahan tidak boleh kecuali 3 tempat, ya. Oleh karena tidak boleh seorang kemudian sengaja bersafar ke Masjid Demak misalnya, "Oh, ini masjidnya sunan, saya ingin ibadah di sana lebih afdol." Enggak boleh. Kalau antum ke sana cuma jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi kalau antum ke sana untuk beribadah di situ tidak boleh. Karena tidak ada yang spesial kecuali 3 masjid. 3 ini masjid ini yang dibangun oleh para nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi SAW, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh masjid oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjid yang lain sama saja. Ente sholat di Masjid Al-Fattah dengan Masjid Istiqlal enggak ada bedanya. Ya. Ya. Bedanya di sana jauh, di sini ya dekat, itu aja. Kalau si pahala enggak ada bedanya, enggak ada bedanya. Ente sholat di masjid dengan Masjid Ampel di Surabaya enggak ada bedanya. Nah, kalau orang sengaja dari Jakarta pingin ke Masjid Ampel cari berkah, haram hukumnya. Anda ingin menyamakan Masjid Ampel dengan masjid yang dibangun oleh para nabi, Allah menspesialkan 3 masjid ini. Anda jangan spesialkan masjid yang lain, menyaingi masjidnya para nabi. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua masjid sama saja. Yang beda cuma 3 masjid. Nah, kalau ke masjid saja dalam rangka bersafar untuk beribadah ke Masjid Ampel, tidak boleh kalau bersafar, ya. Kalau di Surabaya tinggal situ tidak ada masalah. Tapi dari jauh-jauh ingin ke sana karena keutamaan ini, tidak boleh. Kalau ke masjid saja tidak boleh, bersafar ke masjid selain 3 masjid tidak boleh, apalagi ke kuburan untuk beribadah di sana. Tidak boleh. Merasa lebih afdal kalau ibadah di sana. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Kalau begitu, jangankan kuburan para wali, kuburan nabi saja kalau orang datang ke sana sengaja bersafar jauh-jauh untuk ke kuburan nabi, ini dilarang. Paham maksudnya ini, ya? Orang-orang bikin isu Wahabi melarang ziarah kuburan Nabi. Yang dilarang bukan itu, yang dilarang ente sengaja bersafar jauh hanya untuk ke kuburan siapa? Nabi. Niatnya salah kalau begitu. Niatnya ente ke Masjid Nabawi. Setelah itu ente ke kuburan Nabi, silakan. Paham, ya? Ini pemahaman dari Basrah bin Abi Basrah menegur Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tidak mengingkari. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Qaza'ah. Qaza'ah berkata, "Ataitu Ibnu Umar, aku mendatangi Ibnu Umar. Fakultu inni uridu an atiya Tur, aku ingin pergi ke Tur, Sina." Qala inna ma tushaddu rihal ila thalathati masajid. Kata Ibnu Umar, "Ndak, hanya boleh bersafar kalau ingin beribadah kecuali hanya kepada berapa masjid? 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW dan Masjid Aqsa. Wada angka Tur, fala ta'ti. Tinggalkan Tur, jangan ke sana. Karena orang ke sana niatnya untuk apa? Ibadah. Ya, dilarang. Ya, kalau niat jalan-jalan lain, ya, niat jalan-jalan lain. Ya, jalan-jalan ke sini kebetulan mampir lewat. Tapi kalau niat untuk beribadah, cari pahala, maka tidak boleh. Nabi SAW melarang. Dari situ, inilah kira-kira 4 perkara yang dianggap aid, menjadikan kuburan Nabi sebagai apa? Sebagai aid. Taib. Di akhir pembahasan di situ ada
faedah-faedah. Yang buka kitab tauhid silakan buka faedah keempat. Faedah keempat, ya. Nahyuhu an ziyarati qabri ala wajhin makhsus ma anna ziyaratuhu min afdalil a'mal. Kata beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Yang orang bilang dia apa? Wahabi, ya. Dia berkata rahimahullahu taala, hadis-hadis ini menunjukkan larangan menziarahi kuburan Nabi dengan cara khusus, cara yang dibuat-buat oleh ahlul bidah, cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal, padahal ziarah kuburan Nabi termasuk amal yang terbaik. Jadi jangan lagi ada yang nuduh bahwasanya Wahabi melarang ziarah kuburan Nabi, ya. Dilarang kalau macam-macam, ya. Kalau ziarah sesuai dengan aturan, maka min afdalil a'mal, termasuk amalan yang terbaik. Ya sama, kita juga tidak melarang ziarah kubur, bahkan sunnah Nabi. Tapi kalau datang ke kuburan wali minta-minta di situ, ya itu enggak benar. Bilang lagi, Wahabi melarang ziarah kubur, ya akhi, yang benar aja ente. Baik. Di akhir pembahasan saya ingin tolong dihapus. Saya ingin kasih gambaran tentang masalah kuburan, ya.

Islam adalah agama yang sangat sempurna ya. Kita bicara tentang kuburan. Kuburan menurut Islam, menurut orang kafir agama lain, agama Islam kuburan sederhana. Orang meninggal ya, sangat apa? Sangat sederhana. Meninggal, selesai, dikubur, didoain, sudah. Dia sudah tinggalkan dunia ini. Enggak usah dihias-hias, enggak usah dirias-rias, enggak usah dimacem-macemin. Ya, kubur, selesai. Manusia terbaik di alam semesta, Nabi, dikafan dengan kain kafan, selesai cerita. Ya, Raja Arab Saudi yang sangat kaya raya, yang punya rumah mewah, punya rumah di atas gunung, kubur, selesai, selesai urusan, ya. Terus ngapain mau kasih harta macam-macam situ, enggak ada faedahnya, sudah mati. Dia sudah masuk dalam alam yang lain. Adapun menurut agama lain, ya repot ya. Sebagian agama, ya hartanya dibawa dalam kubur, dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai, ya apa yang dia sukai dibawa dalam kubur, ya. Hartanya dibawa dalam kubur. Apa yang dia sukai dibawa juga dalam apa? Dibawa dalam kubur. Bahkan zaman dahulu sebagian raja pengawalnya dimasukkan kuburan juga. Pengawalnya ikut dikubur. Oleh karenanya kuburannya mewah. Bayangkan kuburannya mewah. Kemudian emas-emasnya, jam Rolex yang dia suka dimasukin ya. Semuanya jasnya dimasukin. Waduh. Ya, nanti ada orang-orang bahlul galik ngambilin emas-emasnya. Tapi itu repot, biaya luar biasa kayak gitu ya. Apa kata mereka? Bahwasanya mereka masuk dalam alam lain yang mirip dengan alam kita. Ya, makanya dia butuh juga barang-barang tersebut di alam tersebut ya. Bawa emas, bawa anu ya. Mungkin kalau motor Harley-nya boleh dimasukin, dimasukin juga. Islam coba indah, itu semua buat ahli waris. Selesai. Kalau begini kan dia pelit yang mau bawa. Sudah, maka dia tulis, ini semua harus masukkan dalam kuburan ya. Misalnya daftar masuk kubur, 1, 2, 3. Anak-anaknya nangis, gak dapat bagian. Ya, subhanallah. Agama Islam tidak seperti itu. Akhirnya di mereka juga apa? Mereka bakar, dulu mereka bakar uang asli. Kenapa uang harus dibakar? Karena mereka butuh uang. Ya, mau beli apa di sana? Siapa yang jual gorengan dalam kuburan? Bakar uang. Sekarang karena uang mahal, mereka bakar uang-uangan. Mobil-mobilan. Ya, nanti bohongin dia. Dia punya mobil mewah, nanti kasih mobil-mobilan. Begitu masuk di kuburan, mana mobil saya gede, kasih mobil-mobilan dalam kuburan. Kasihan. Ini kenyataan ya. Repot. Agama yang lain lagi, ya, biaya besar bakar mayat. Tuh lihat, bagian mereka bakar mayat sampai biaya ada yang miliaran. Sampai kalau yang miskin-miskin mereka nggak bisa bakar mayat, mereka nunggu sampai ada orang kaya bakar mayat baru mereka nebengkan. Ah, subhanallah, bakar mayat pendam selesai. Islam alhamdulillah agama yang mudah ya. Sebagian agama tadi sama dihias, dirias, dikasih jas, diindah-indahkan. Kenapa? Mereka tidak kuat melihat kematian. Mereka ingin perginya orang ini santai-santai saja. Adapun Islam tidak. Antum melihat orang mati supaya ente ingat akhirat. Mereka ingin buat lihat orang mati lupa akhirat. Paham? Paham? Mereka itu pingin lihat orang mati, tapi ente enggak ingat apa? Akhirat. Makanya dirias, dihias. Lihat indahnya apa? Islam. Jadi entah bagaimana antum berada di agama yang sangat indah. Agama apa? Islam. Sudah? Hapus dulu. Sekarang begini, kuburan Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah. Habis ini.
kuburan ya. Azan dulu.

Kalau ahlu sunnah mensikapi kuburan sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau mereka sesuai dengan bid'ah. Yang pertama, kuburan sederhana. Bahkan kuburan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dibaki di syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada Badar. Di mana-mana para sahabat apa? Kuburannya apa? Sederhana ya. Kalau mereka apa? Kuburan wali, masya Allah ya. Kuburan Khomeini super mewah ya. Ini tidak ditulisi, tidak disemeni, tidak siapa diberi penerangan. Adapun ini kuburannya apa? Tinggi, dijadikan masjid. Ada musolanya kadang. Ada tempat untuk ibadah. Dan lain-lain. Kemudian kedua, tujuan ziarah untuk apa? Untuk mengingat kematian. Atau mendoakan apa? Penghuni kubur. Adapun tujuan mereka, tujuannya ke kuburan para wali apa? Beribadah di situ. Dan apa? Meminta kepada wali. Ini mengganggu para wali, paham? Mengganggu para kita penghuni kubur sudah nggak bisa apa-apa, kita doain mereka. Ini malah mintain doa sama penghuni kubur ya. Maka sangat berbeda ya. Oleh karenanya seorang berusaha ziarah kuburan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti cara-cara sebagian orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di kuburan. Tapi demikian saja, ini ada pertanyaan. Ustaz, kami biasa melakukan ziarah ke makam anak saya, biasanya seminggu sekali. Kami beri salam lalu berdoa sebentar lalu pulang. Apakah itu bisa dibenarkan atau berlaku hukum tidak boleh bolak-balik kuburan kecuali untuk safar atau kembali dari safar? Tidak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, enggak ada masalah. Yang mungkin dikiaskan dengan kuburan Nabi mungkinlah kuburan para wali yang takutnya bisa diibadahi. Ya, takutnya bisa diibadahi. Oh, tadi saya sebutkan tadi Al-Munawi, ulama madzhab Syafi'i mengkiaskan kuburan Nabi dengan kuburan apa? Para wali ya. Sebagaimana tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan Nabi hari tertentu, bulan tertentu, dia sebutkan juga demikian juga tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan para wali pada hari tertentu, pada tahun tertentu, makan-makan di situ karena seperti menjadikannya suatu eid. Tapi kalau kuburan orang umum, silakan kapan saja. Ya, dianjurkan untuk sering ziarah kubur agar kita sering ingat kematian, apalagi di zaman sekarang, zaman yang benar-benar orang lalai dari akhirat, terjebak dalam dunia dengan berbagai macam dunia, dengan berita dunia, dengan kesibukan dunia. Maka sekali-kali dia atau seringlah dia ziarah kubur untuk mengingat kematian. Ustaz, ana beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Akan tapi belakang ini ana berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada, hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan

0: makhluk, ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa, ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah dalam setiap waktu, Allah menjawab perkataan mereka semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan, jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Beliau mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabb-nya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab, Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah beri rizki kepada mereka dalam satu waktu, Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Ya ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Dan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya, ya. Ya, banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan di luar dari penalaran antum. Apalagi mengkias bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama dengan pertanyaan, ya Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat. Ini juga pertanyaan yang seorang yang tidak bisa, ya, mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya, akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi. Besaran mana, langit atau bumi? Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit. Ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat. Gimana ceritanya? Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah, saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ibn Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah su'uzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawunaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara kita, akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Baik, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini, malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Berarti amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke bumi berarti Allah di atas. Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Cuma rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh, maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, nah malaikat, kenapa Allah berkata, "Hal min da'in?" Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya, akhirnya orang tatkala ditakwil-takwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum kesemangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya ya. Apakah berdoa di raudhah ada anjurannya? Iya, raudhah itu sudah mulia semenjak Nabi masih hidup. Rasulullah SAW mengatakan baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman apa? Surga. Ya, situ seorang, makanya dianjurkan untuk banyak beribadah di situ. Tidak ada ibadah khusus di raudhah. Ya, tetapi seorang kalau di raudhah waktunya singkat, yang terbaik adalah salat dan berdoa. Yang terakhir salat berdoa. Kalau waktunya panjang di raudhah sampai 1 jam, 2 jam, silakan dia baca buku, dia baca Quran, dia zikir pagi petang, ya. Tapi kalau sekarang mana bisa seperti itu? Antum baru masuk 10 menit atau 7 menit sudah diusir-usir. Masuk aja ngantri 1 jam sampai dalam 7 menit sudah diusir. Bagaimana baca Quran enggak sempat? 7 menit apa yang kita lakukan? 10 menit ya sudah, salat dan berdoa. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau saya dulu masih umur masih belum ramai tahun 2001-2002, setiap saya datang sore dari kampus saya mampir, maksudnya kalau saya mampir ke raudhah sepi, nggak ada orang mau zikir situ, nggak ada orang ngantri-ngantri, masuk aja santai. Dulu orang jarang yang umroh ya, belakangan baru kemudian umroh itu sangat apa ramai ya. Ada jemaah bilang saya, Ustaz alhamdulillah saya di raudhah lama Ustaz, 1 jam lebih, masya Allah nggak diusir. Enggak. Karpetnya merah atau hijau? Itu yang saya lupa Ustaz. Kalau karpet hijau raudhah, kalau karpet merah berarti bukan. Ya kalau karpet merah siapa juga yang mengusir? Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Yusabbihu

0: Hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada orang menghina Rasulullah SAW? Bunuh, tetapi bukan kita yang membunuh. Dalam agama Islam, eksekusi bukan hak sipil, penguasa. Ya, bukan sipil, kita tak punya hak. Bahkan sebagian mengatakan tak diterima pernyataan tobatnya di dunia. Tobatnya itu dia dan Allah di hari akhirat, terserah. Jujurkah dia, tak diterima di dunia. Itu dia dan Allah. Jika hatinya tulus, benar, Allah terima di akhirat. Tapi di dunia, mancung. Min ghair istitabah, tak disuruh kau bertobat, dilepaskan, tidak. Sama dengan dukun. Dukun, tukang tenung, tukang santet orang, itu ketika ketangkap dipancung tanpa disuruh untuk bertobat. Kalau dia mengaku salah, bertobat, tetap tak akan menghilangkan hukum pancungnya, tobatnya dengan Allah SWT. Berbeda orang yang murtad karena perkara-perkara syubhat, diberi tempo engkau beberapa hari, pikirkan baik-baik, didatangkan ulama menghapus syubhat-syubhatnya. Ya, setelah hapus syubhat-syubhatnya tetap ngeyel, diberi tempo 3 hari, sebagian ulama mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari baru dipenggal. Kalau dia tobat, selesai. Tapi yang namanya dukun, penghina Rasulullah, tak ada cerita. Ya. Adapun pada masa Rasulullah, jika ada orang-orang munafik yang menghina Rasulullah, Rasulullah tidak menghukumnya, itu hak Rasulullah. Hak Rasulullah SAW, itu hak dia. Dia tak ambil haknya. Setelah beliau meninggal, tak ada cerita. Subhanallah.
1: سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ada dua pertanyaan yang serupa, Ana satukan saja. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran jazakallah.
1: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustaz. Kalau memang dia seorang ustaz, seorang yang alim, gak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang gak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa. Bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan. Sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalikin, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama antu. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf, yang anak pelajari ya, yang anak ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk anak antar. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan. Kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul sih, mah boleh kita minta doanya orang yang alim. Yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam agama kita yang merupakan sumber kebahagiaan yang utama dalam kehidupan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat mengenal iman, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh barang siapa mendapatkannya berarti dia mendapatkan karunia yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan pemahaman agama yang benar, al-hikmah, kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya, dan barang siapa yang diberikan kepadanya pemahaman agama yang benar, maka sungguh telah dilimpahkan kepadanya khairan katsira, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbangga dengan karunia Allah. Karunia Allah yang terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia, yaitu karunia mengenal Islam, mengenal jalan Allah yang benar, jalan yang telah digariskan oleh nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dengan karunia ini adalah ciri utama orang yang beriman dan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, merasa bangga, merasa mulia. Karena karunia Allah ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Karunia Allah, fadlullah dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan al-iman, keimanan. Dan rahmat Allah ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi karunia Allah yang kita diperintahkan untuk berbangga, dan memang itu pantas dibanggakan karena itu merupakan sebesar-besar karunia Allah kepada kita, adalah nikmat mengenal Islam, nikmat merasakan manisnya iman, nikmat mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perintah berbangga ini ditujukan kepada setiap orang yang beriman. Dan cukuplah ini menjadi kebanggaan besar bagi diri mereka. Belajar agama akan melahirkan kemuliaan yang hakiki, menjadikan diri kita mulia lahir dan batin. Belajar Islam dengan pemahaman yang benar, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan diri kita mulia dalam artian yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat nanti. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah berbangga dengan Islam dan merasa mulia dengan Islam ini menggambarkan kepada kita bahwa agama Islam itu memang merupakan sebesar-besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita renungkan dengan seksama, tentu lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Bayangkan saja, agama Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunianya yang sempurna. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan kebaikan pada hamba-hambanya. Ingat kesempurnaan Islam yang kita ketahui semua diterangkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan, lengkapkan nikmatku atasmu. Kesempurnaan Islam adalah bukti sempurnanya nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Sebesar-besar nikmat, sesempurna-sempurna nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Wa raditu lakumul islam adinan, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Jadi diturunkan dengan karunia dan kebaikan yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan dia mencintai keindahan. Semua keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, Allah turunkan secara sempurna dalam Islam. Coba dari pertimbangan-pertimbangan ini semua, apa yang menjadikan kita ragu menerima Islam? Apa yang menjadikan hati sebagian orang-orang tertutup, merasa berat untuk menerima Islam? Wallahi tidak lain karena kebodohan, tidak lain karena tipu daya syaitan. Sesuatu yang indah harusnya diterima, bahkan gembira diterima oleh manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang dipilihnya, hati mereka akan dijadikan terbuka, lapang menerima Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, berikan taufik kepadanya, Allah akan jadikan dadanya lapang, terbuka, gembira dan lega menerima Islam, senang dengan Islam, bangga dengan Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan jadikan dadanya sempit, susah menerima Islam, tertutup, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi hanya orang-orang yang memang tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya yang menolak keindahan Islam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah kita berpikir, kita hidup di dunia sekali, dunia yang dikuasai, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu dia maha sempurna pengetahuan, maha sempurna pengaturannya. Kita ingin hidup kita di dunia ini berarti, karena kita tidak ingin sia-sia ketika menghadapi hari pembalasan di akhirat nanti. Dunia dan akhirat adalah milik Allah. Tidak akan mungkin kita berbahagia di dunia kalau kita tidak mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti petunjuk dalam syariatnya, sebagaimana juga tidak akan mungkin kita bahagia di akhirat kalau kita menyimpang dari syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dengan pengetahuannya yang sempurna, dia menurunkan syariat yang telah diaturnya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk mengarahkan, menyempurnakan kebaikan pada diri mereka. Ini sudah berulang-ulang dijelaskan oleh para ustadz kita insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagimu. Coba lihat, ini panggilan dari Yang Maha Pencipta yang di tangannya lah segala kebaikan. Agamanya diturunkan untuk menyempurnakan kemaslahatan hidup kita. Tapi anehnya kebanyakan manusia masih terpengaruh dengan tipu daya syaitan dan mengikuti ajakan hawa nafsu mereka berpaling dari keindahan Islam. Lalai dari mempersiapkan diri menghadapi balasan di hari akhir. Ini keadaan kebanyakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Hanya mengetahui yang nampak saja, menilai dengan yang terlihat saja. Tapi untuk urusan akhirat mereka lalai. Agama diturunkan untuk meluruskan bahwa keindahan yang akan menyelamatkan dan memuliakan diri manusia bukanlah yang tampak itu. Karena yang tampak itu akan dihiasi oleh syaitan sehingga menjadikan manusia lalai dari hakikat keindahan diri mereka yang sesungguhnya. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agamanya supaya menyadarkan keadaan manusia ini, untuk setelah itu dia mengetahui kekurangan dirinya, maka dia akan mengikuti petunjuk Allah yang sempurna untuk menghilangkan kelalaian dan kejahilannya tadi. Syaitan tentu berusaha untuk menggoda manusia agar terus dalam kelalaiannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Syaitan akan selalu menjanjikan janji-janji palsu, membangkitkan angan-angan kosong pada diri manusia, dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali kedustaan. Kita orang Islam tahu ini. Tahu tipu daya syaitan. Syaitan tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu ala Allahi ma'ala ta'alamun. Tidak lain yang diperintahkan oleh syaitan adalah kepada kejelekan dan perbuatan yang keji, dan supaya kamu berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa pengetahuan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tidak lain syaitan itu akan mengajak golongannya, pengikut-pengikutnya, agar semua menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita semua menyadari ini. Tapi kenapa kita masih banyak yang ragu-ragu mengikuti jalan yang menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan, yaitu jalan Islam. Sekarang kita akan bertanya, apa kelebihannya syaitan sehingga mampu memperdaya manusia? Syaitan, kalau kita tanya setiap orang, mesti dia akan mengingkari dan mengakui kejelekannya. Tidak mau menjadi pengikutnya. Bahkan orang saja, ya, kalau berlebihan dalam memaki orang, akan menghalang setan kamu. Berarti setan itu jelek. Buruk perbuatannya. Tapi yang jelek seperti ini, terbukti banyak berhasil menjadikan manusia pengikutnya. Dan yang menjadi pengikutnya bukanlah orang-orang yang bodoh dalam penilaian manusia. Orang-orang yang pintar, bahkan dikatakan cerdas. Bahkan ada dikatakan jenius. Bagaimana seperti ini keadaannya? Padahal syaitan dalam Al-Quran disebutkan tipu dayanya lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Tidak ada seorang pun ketika dia digoda oleh syaitan, syaitan menunggangi hawa nafsunya untuk mengajak dia kepada keburukan, kemudian dia menolak godaan tersebut. Tidak ada syaitan yang kemudian keluar memaksa dia, harus kamu lakukan, kalau tidak kamu saya bunuh. Tidak ada syaitan seperti itu. Lemah tipu dayanya. Tapi pertanyaannya, kenapa yang lemah seperti ini bisa kuat mempengaruhi manusia? Pikirkan secara logika. Berarti kebanyakan manusia itu pada hakikatnya mereka jauh dari nilai-nilai kepintaran, alias kebanyakan mereka jahil. Memang asal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kanal insanu dzaluman jahula. Bahwasanya manusia itu zalum, banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat aniaya, jahula dan banyak kebodohannya. Manusia harus tahu itu. Bukti kebodohannya, sudah tahu syaitan mengajak kepada kejelekan, keburukan, mengumpulkan pengikut untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, kebanyakan orang masih mengikutinya. Sudah tahu Islam itu diturunkan oleh Zat yang Maha Indah, sempurna rahmatnya, semua kebaikan hidupnya ada dalam Islam, masih ragu-ragu, bahkan dia menolak ajakan tersebut. Jahil manusia. Nah, agama ini diturunkan, syariat Allah diturunkan untuk menghilangkan kejahilan manusia. Untuk memberikan penerangan kepada manusia. Untuk menjelaskan hakikat tipu daya syaitan, hakikat hawa nafsu yang harus ditundukkan di jalan Allah, karena hawa nafsu merupakan senjata atau tunggangan syaitan. Nah, makanya syaitan itu menyuruh pengikut-pengikutnya supaya selalu hidup dalam kegelapan, kejahilan, kebodohan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Syaitan itu mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Banyak yang mengikutinya. Dari sini kita berpikir, memang kebanyakan manusia itu orang atau orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah tidak lain adalah orang-orang yang sangat bodoh, tidak menggunakan pikirannya. Sampai pun dia dinilai orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang jenius, ketika dia tidak beriman kepada Allah berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Sudah yang mengajaknya itu lemah tipu dayanya, tidak bisa memaksa. Ajakannya jelas mengajak kepada keburukan, tidak mengajak kepada kebaikan. Keburukannya di dunia dan di akhirat, lebih-lebih di kehidupan yang kekal abadi, masih juga dia mengikuti. Kebodohan yang sangat. Dan subhanallah, maha suci dan maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan dalam Al-Quran, ternyata sifat utama, salah satu ciri yang menonjol yang ada pada penghuni neraka adalah sifat bodoh. Mereka di dunia adalah orang-orang yang bodoh, tidak bisa menggunakan pikirannya dan akal sehatnya untuk mengikuti jalan yang bisa memuliakan diri mereka. Jadi sifat bodoh ini pantas mereka miliki. Pantas untuk kita sematkan kepada mereka. Allah sendiri yang menyebutkan, dan ini pengakuannya penghuni neraka. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillahi min dhalik. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah menceritakan di dalam ayat ini, setiap kali penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka karena dihinakan, dimasukkannya pun dengan cara dilemparkan, dicampakkan dengan keras. Setiap kali golongan-golongan ini dilemparkan ke dalam neraka, penghuni neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kalian seorang rasul pemberi peringatan? Maksudnya tidak pantas. Kenapa kalian sampai celaka seperti ini? Kenapa kalian sebodoh ini? Bukankah ada Rasul yang membawakan ilmu, yang memberikan penerangan, petunjuk mereka membawa kepada keindahan hidup? Kenapa kalian memilih kegelapan dan kebodohan? Apakah belum ada datang kepada seorang Rasul pemberi peringatan? Ternyata penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, menjawab, qalu bala qad ja'ana nadzir. Tidak demikian, bahkan telah datang kepada kami. Mereka berkata, bahkan telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Bahkan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, tidak lain kalian hidup dalam kesesatan yang nyata. Mereka menambahkan, waqalu, dan mereka berkata, penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, lau kunna, sekiranya dulu, seandainya dulu waktu di dunia, nasma'u, kami mau gunakan pendengaran kami untuk mendengarkan petunjuk Allah, mau diisi dengan ilmu, belajar petunjuk Allah, dengarkan Al-Quran, renungkan isinya, nasma'u au na'kilu, atau kami gunakan hati kami untuk memahami petunjuk Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, mestinya saat ini kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaan atau kebinasaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengaku Rasul itu datang memberikan peringatan, Al-Quran menasihati tentang jalan keselamatan, sehingga mereka menyesal. Kenapa dulu kami tidak mau mengikuti petunjuk itu? Seandainya kami mau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan peringatan para Rasul alaihissalatu wassalam, mau belajar sunnah dan mengamalkannya, mau memahami dengan hati kami kebenaran dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka mestinya saat ini kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihatlah kebodohan. Inilah kebodohan yang hakiki. Hati, pendengaran, dan penglihatan, ini adalah tempat karunia Allah yang harusnya digunakan untuk diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ini hati akan lurus, pendengaran akan bermanfaat dengan maksimal, mata juga akan benar-benar terang melihat jalan yang lurus. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil istinbat dari ayat ini bahwa tiga anggota tubuh manusia ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, adalah tempat masuknya ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia dan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, karena seharusnya tiga anggota tubuh ini dimanfaatkan untuk memahami kebenaran yang menyelamatkan diri manusia dunia dan akhirat nanti. Nah, ketika orang menjalankan ini berarti dia cerdas dan pandai dalam artian yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang terbuka akal pikirannya menerima kebenaran. Coba kita perhatikan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدَ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Perhatikan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni neraka jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Allah jadikan kebanyakan dari penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Sebabnya atau ciri mereka, lahum qulubun, karena mereka itu punya hati tapi tidak digunakan untuk yafqahun, memahami ayat-ayat Allah. hatinya salah digunakan. Tidak diisi dengan tujuan terbesar diciptakannya hati itu sendiri, yaitu untuk memahami petunjuk Allah. Akhirnya dengan ini mereka celaka. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu tidak lain seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang selalu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang ternak

mereka tidak punya hati untuk memahami. Tidak punya pikiran. Manusia punya pikiran. Bisa memahami kebenaran. Tahu siapa seharusnya yang diikuti. Ya, dalam urusan-urusan yang kita ketahui dan kita sepakati bersama keburukannya saja. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang buruk, kita katakan orang ini tidak waras. Pikirannya kurang, bahkan kita cap dia orang gila. Ketika ada orang dihadapkan, dia melihat makanan yang basi, beracun, membahayakan kesehatannya. Dia makan, sudah pahit, berbahaya, beracun lagi. Dia makan, kita katakan orang ini kurang waras. Akal pikirannya kurang sehat, atau minimal bodoh. Bahkan mungkin kita katakan dia gila. Ini orang yang berakal menilai demikian. Nah, kecelakaan dengan berpaling dari Islam lebih parah daripada keburukan yang ditimbulkan dari makanan yang beracun tadi. Kenapa orang juga mau mengikuti tipu daya syaitan yang memalingkan manusia dari jalan Islam? Padahal jelas-jelas keburukannya, jelas-jelas kecelakaan yang akan menimpa orang-orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebodohan yang sangat. Dari sinilah manusia salah dalam menilai orang-orang yang berakal. Ketika dalam Al-Quran disebutkan ulul albab, orang-orang yang berakal. La'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa memikirkannya. Kebanyakan orang maksudnya memikirkan ini menggunakan akalnya untuk memahami keadaan-keadaan di sekitarnya. Nah sekarang orang-orang yang memahami keadaan di sekitarnya, memahami alam semesta, seperti yang sering disebut orang-orang yang ahli katanya atau jenius, tapi dia tidak beriman. Apa manfaatnya dikatakan dia pandai? Orang-orang seperti ini justru sesuatu yang kepandaian yang hakiki yang menyelamatkan dirinya dia tidak ketahui. Apa gunanya penemuan tersebut? Tidak ada manfaatnya. Karena dia kufur. Yang menyebabkan dirinya akan mendapatkan kecelakaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Tidak ada manfaatnya. Dari sinilah kita ketahui, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang jauh dari keimanan, ya, tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kebaikan sekecil apapun. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan hidup, kemuliaan hidup, orang-orang yang jauh dari keimanan tidak akan pantas kita jadikan sebagai panutan. Kenapa? Orang yang tidak beriman, jauh dari iman, tidak menggunakan hati, pendengaran, dan penglihatannya untuk diisi dengan petunjuk Allah, mereka ini untuk dirinya saja tidak bisa mereka luruskan, apalagi akan meluruskan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan firman Allah maha benar. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka inilah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Akibat dari tidak mengenal Allah, maka manusia tidak akan bisa mengenali kebaikan apapun untuk dirinya. Makanya orang seperti ini, apa gunanya kita kagumi? Apalagi kita jadikan panutan. Kita cita-citakan diri kita atau anak kita, keluarga kita agar seperti dia. Dia sendiri tidak bisa mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Bagaimana akan bisa menjadi panutan untuk orang lain diarahkan kepada kebaikan? Coba kita perhatikan. Justru pada hakikatnya mereka-mereka inilah orang yang bodoh sesungguhnya. Seperti sifatnya penghuni neraka tadi. Ya. Sehingga dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah. Di hadapan Allah itu merekalah orang yang dikatakan cacat sesungguhnya. Bahkan mati, tidak ada kehidupan padanya. Padahal menurut penilaian manusia mereka, ya mungkin segar bugar. Kekuatan fisiknya mungkin kelihatan sangat sehat. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menamakan orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran.

0: Apakah mereka tuli? Artinya indera pendengarannya terganggu? Apakah mereka bisu? Artinya tidak bisa berbicara? Atau mereka buta, matanya tidak bisa melihat? Bukan. Kalau secara penilaian fisik seperti ini, ya keadaan indera mereka, panca indera mereka, ya normal-normal saja. Tapi kenapa Allah menamakan mereka itu bisu, tuli, dan buta? Sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Karena anggota badan ini tidak mereka isi dengan sesuatu yang pantas untuk diisi dengannya. Yaitu belajar petunjuk Allah, memahami dan mengamalkannya. Makanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun mereka ini punya keindahan fisik, kelihatan mengagumkan, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak bernilai. Di dalam ayat Al-Quran orang-orang kafir disebut amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun disebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan kagum dengan keindahan fisiknya. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengar ucapannya karena indah kata-katanya. Tapi mereka itu tidak ubahnya seperti, hanyalah seperti khusyubum musannada, seonggok kayu yang disandarkan. Tidak punya kebaikan dalam batinnya. Fisiknya tidak bermanfaat, dianggap mati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha la ta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulubul lati fis sudur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bukanlah pandangan mata itu yang buta, kalau dikatakan buta sesungguhnya, tapi yang buta itu, yang mati itu adalah hati yang terdapat di dalam hati, di dalam dada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, wallahi Anda adalah orang yang pintar, yang cerdas dalam artian yang sesungguhnya. Kalau Anda mau belajar, mau mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar untuk memahami Al-Quran, mengamalkan isinya, bersabar menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencintai dunia secara berlebihan, ini semua akan dapatkan seiring dengan pelajaran-pelajaran iman yang Anda dapatkan melalui pengajian-pengajian yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, orang-orang yang jahil, yang bodoh, maka sesungguhnya kami akan jadikan neraka sebagai tempat kembalinya, kata Allah. Tapi orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah karena mereka belajar tentang iman, belajar tauhid, menahan nafsu dari yang memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya kami akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Orang yang mempertimbangkan kenikmatan yang kekal abadi dengan dia bersabar sebentar, menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang yang cerdas dengan dalam artian yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita, kita mau bersabar melakukan sesuatu, berpayah-payah untuk mendapatkan hasil nantinya. Padahal hasilnya tidak seberapa. Bagaimana kalau hasilnya adalah kehidupan yang kekal abadi kebahagiaannya? Ini orang yang pandai dalam artian yang sesungguhnya. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan keadaan manusia yang tadi saya sudah jelaskan, hanya melihat perkara-perkara yang zahir sehingga hawa nafsunya tertarik. Hawa nafsu inilah yang selalu ditunggangi oleh syaitan untuk merusak hati manusia. Allah menurunkan Al-Quran dan menyuruh kita bersabar. Dengan kesabaran kita akan perbaiki kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Setelah itu, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah kamu menjalankan hukum-hukum Rabbmu. Ketika orang mengatakan Al-Quran berat, selalu menyelisih keinginan kita. Baik, permasalahannya keinginan Anda itu membawa kemana? Nafsu Anda itu mengarahkan kemana? Kalau seandainya kita yakin nafsu kita, keinginan kita mengajak kepada kebaikan, Al-Quran menyelisihinya, baru kita katakan Al-Quran itu berat, sulit, dan seterusnya. Tapi ini kita telah yakin keinginan nafsu kita membawa kepada keburukan, sementara Allah dalam petunjuknya menginginkan kemuliaan dan keselamatan bagi kita. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu menjanjikan kepadamu kemiskinan dan memerintahkan kamu kepada kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan bagimu pengampunan dan karunia darinya. Mana yang kita pilih? Orang ketika mengetahui tujuannya baik, tujuannya menyelamatkan dirinya, maka dia bersabar melakukan sesuatu. Ya, kita tahu dalam kehidupan kita, kita bersabar melatih diri kita, belajar sesuatu yang asalnya berat, karena kita tahu ini misalnya berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan sumber penghasilan kita. Kita bersabar misalnya berdagang, menunggu pembeli, karena kita mengetahui kita membutuhkan hal ini. Terus seperti itu. Nah sekarang, kita diajak untuk kemuliaan yang ada sedikit penghalang hawa nafsu, itu pun Allah turunkan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk untuk menghilangkan keburukan tadi. Kita bersabar. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu dalam memahami dan menjalankan hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna ahkamar rabbi subhanahu kathiran ma ya'ti ala khilafi agradin nas. Sesungguhnya hukum-hukum yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakan menyelisih keinginan-keinginan nafsu mereka, ambisi-ambisi pribadi mereka. Allah turunkan untuk meluruskan semua ini. Nafsu ditempatkan di tempat yang benar supaya tidak mencelakakan manusia. Dengan nafsu diarahkan, tipu daya syaitan akan semakin lemah. Karena syaitan itu lemah tipu dayanya, dia kuat karena menunggangi hawa nafsu. Sudah kita berkali-kali bahas, menundukkan hawa nafsu seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah syarat utama untuk meraih kedekatan, meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita menyadari ternyata belajar agama itu benar-benar memuliakan diri kita. Ada yang kita perjuangkan, memang segala sesuatu ya yang namanya meraih ketinggian itu butuh pengorbanan, dan pengorbanan kecil dalam masalah ini. Karena yang kita inginkan sesuatu yang tinggi, segala sesuatu yang tinggi itu kita akan dapatkan dengan perjuangan. Dalam urusan dunia seperti itu, apalagi urusan agama. Seorang penyair mengatakan, penyair Arab, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan yang tinggi tanpa kesungguhan, tanpa perjuangan, berarti Anda mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan, tidak mungkin untuk didapatkan. Di sini kita lihat, ternyata kita belajar Islam, memang kita perlu bersabar, kita perlu berjuang menundukkan hawa nafsu. Tapi ternyata ini adalah proses untuk kita meraih kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki. Ini merupakan jalan untuk melatih diri kita supaya mengutamakan kemuliaan-kemuliaan yang sesungguhnya, melatih diri kita untuk berbangga dengan Islam, yang dengan ini kita akan menghancurkan tipu daya syaitan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun Anda berada ya, berhubung juga waktu yang membatasi kita, sebagai nasihat yang perlu kita camkan dengan sebaik-baiknya, berbangga dengan Islam, merasa mulia dengan Islam, ini adalah keyakinan harus yang harus kita tanamkan kuat-kuat dalam diri kita. Mungkin kita masih berat menerimanya, tapi ini jadikan sebagai target hidup kita. Karena inilah jalan kemuliaan kita. Dengan kita jadikan ini target hidup kita, kita akan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita agar bisa merasakan kemuliaan tersebut, yang dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan manusia sesuai dengan bagaimana mereka merasa mulia dengan petunjuk yang diturunkannya dalam Islam ini. Oleh karena itu kita terus belajar dan bersabar memahami agama. Bacalah Al-Quran dan renungkan isinya, bersabar untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ingat, Al-Quran diturunkan bukan untuk mencelakakan kita. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjadikan kamu celaka, untuk menjadikan kamu berat. Tidak, untuk membahagiakan kamu. Anda seperti orang yang sakit. Orang yang sakit disuruh makan mungkin rasanya pahit. Disuruh makan hal-hal yang bergizi sulit. Perasaannya tidak enak, tapi dia harus memaksa diri. Dia harus bersabar. Ketika kesehatannya telah pulih, dia akan merasakan makanan tersebut ternyata nikmat dan memang dibutuhkan untuk kesehatan tubuhnya. Maka pengaruh dan fungsi Al-Quran lebih daripada makanan yang enak. Maka bersabarlah Anda, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan ini sebagai kemuliaan yang utama dalam diri kita. Dan dengan sebab ini ya, menjadikan kita selalu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan selalu istiqamah di atas jalan Islam, di atas kemuliaan, menghiasi diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kemuliaan ini ditetapkan dalam diri kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayat kita nantinya. Maka inilah nasihat yang ingin kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Berbangga dengan Islam dan Sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan rahmatnya kepada kita semua dan menjauhkan kita dari tipu daya syaitan, dari tarikan-tarikan kuat hawa nafsu kita, dengan selalu kita berada dalam pertolongan dan penjagaannya yang sempurna. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik Ustaz. Khotbah salam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, demikian tausiah ilmiah dengan tema berbangga dengan Islam dan Sunnah disampaikan oleh Ustaz Abdul Taslim MA hafizahullah. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kami buka kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita awali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang telah masuk dan kita bacakan diantaranya. Ustadz, dari Al-Akh Eko di Ciang Sana, kita bangga dengan Islam, tapi bagaimanakah sikap kita agar Islam bangga dengan kita? Mohon penjelasannya. Demikian.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Al-Akh atau Pak Eko ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Kita bangga dengan Islam, tapi bagaimanakah supaya Islam bangga dengan kita? Pertanyaan menarik. Bagaimanakah agar kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, agar Islam ya menerima kita? Maka jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaidah dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu dari jenis perbuatan. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengampuni dosa-dosamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Menolong agama Allah artinya ya, seperti diterangkan dalam tafsir Adwaul Bayan, innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bintithari awamirihi wajtinabi nawahi, yaitu dengan cara mengikuti syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihfadillaha yahfadka, kata Rasulullah SAW. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi, bagaimana agar Islam menerima kita? Ya, kita terima Islam dulu. Pahami Islam, laksanakan dengan benar. Perbaiki iman kita. Cintailah Allah. Kalau kita cintai Allah dengan benar, mengamalkan petunjuk Allah yang dicintainya, yang dipraktekkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kita belajar iman. Belajar tauhid, amalkan. Jauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan iman. Jauhi perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Dengan sebab ini, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam akan menerima kita dan juga kita akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dan juga jawabannya. Berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Nah, di layanan telepon kita sapa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
2: Ana Afifi dari Sukabumi, Ustaz.
1: Afifi, silakan.
0: Silakan, Pak Afifi.
2: Mau tanya, Ustaz. Ya. Saya seorang penghafal Al-Qur'an. Yang saya tanyakan terkadang itu futur itu menimpa saya, Ustaz. Tak kalah saya menuruti hawa nafsu. Kemudian solusinya gimana, Ustaz? Solusinya gimana, Ustaz? Nah. Iya, Ustaz. Wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Pak Afifi ya, atau Al-Akh Afifi, yang sangat bermanfaat sekali ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai hamba yang benar-benar menjadi ahli Al-Qur'an dalam artian yang sesungguhnya ya, dan juga kita dimudahkan seperti itu. Masya Allah, ini satu karunia besar ketika dia tadi menyebutkan dia adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Yang ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk yang akan membimbing kita dalam kebaikan. Baik, masalah futur. Dia mengatakan futur yakni imannya lemah, gampang tergoda untuk berbuat hal-hal yang buruk ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Jawabannya memang demikian. Harusnya Anda yang telah memahami dan menghafal Al-Qur'an disibukkan dengan kesibukan yang sangat indah, yaitu membaca dan merenungkan isi Al-Qur'an, supaya dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Di saat-saat futur berarti iman kita sedang turun. Sebelum ini terjadi, kita harus usahakan sebab-sebab. Di saat-saat kita sedang lapang, sedang semangat, kita siapkan sebab-sebab yang nanti waktu kita sedang lemah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ingat kepadanya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyiddah." Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, sewaktu kamu dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dan menolongmu. Kita melakukan sebab-sebab. Misalnya, di saat-saat ini kita perbanyak teman-teman bergaul yang baik. Kita membuat kesepakatan dengan mereka, kalau ada di antara kita yang futur atau ada yang lemah, tolong dinasihati. Teman-teman dekat seperti ini akan bermanfaat. Waktu kita sedang futur, kita mungkin sedang malas untuk menghadiri pengajian. Bahkan na'udzubillah min dzalik, malas membaca Al-Quran. Teman akan menelepon kita atau SMS kita atau mendatangi kita menasihati untuk kita kembali semangat dan tidak termakan tipu daya syaitan di saat-saat seperti ini. Termasuk juga dalam masalah ini, coba kita membaca kisah-kisah yang ringan dari kisah-kisah orang-orang yang soleh. Siapkan buku-buku yang ringan yang kita bisa membangkitkan semangat kita untuk membaca kisah-kisah orang yang soleh, semangat mereka dalam memperjuangkan Islam. Kemudian ya, hal-hal yang bisa kita lakukan ya, kalau kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu, datanglah ke majelis ilmu, meskipun cuma sekedar datang saja. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Nafsu itu diperintahkan untuk dilawan dan ditundukkan. Rasulullah SAW bahkan bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan kita dilemahkan oleh hawa nafsu. Jadi sekarang saat ini mumpung kita lagi lapang, kita banyak berdoa kepada Allah Dari sekarang kita harus terbiasa menundukkan hawa nafsu. Ketika saat-saat kita lemah, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertolongan dari Allah melalui sebab entah itu nasihat teman atau hal-hal yang lain yang bisa mengingatkan kita, akan segera Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya dengan sebab-sebab itu untuk menyadarkan diri kita dan kita kembali kepada petunjuknya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta motivasi nasihatnya. Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk menunjukkan ibadah sesuai sunnah sedangkan setiap kali kita menegakkan syariat Islam selalu saja ada perselisihan?
0: Iya, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Bagaimana kita menegakkan syiar-syiar Islam sesuai dengan sunnah sedangkan kita setiap menegakkan ibadah selalu ada perselisihan? Ini pernyataan yang kurang tepat mungkin. Siapa bilang Anda ketika menegakkan sholat berjamaah ada perselisihan? Siapa yang mengatakan ketika Anda membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, menerangkan tafsir Al-Quran dari tafsir para ulama ahlus sunnah wal jamaah lantas ada perselisihan? Siapa bilang ketika Anda bersedekah membangun masjid ada perselisihan? Tidak ada. Ini semua kebaikan. Mengadakan pengajian-pengajian yang bermanfaat, mendengarkan ceramah radio di Rojak TV misalnya, apakah ada perselisihan? Tidak ada. Ala kulli hal, hal-hal seperti ini tidak benar. Kalau mungkin dikatakan ada sebagian permasalahan yang ada perselisihan, Anda diperintahkan untuk mencari ya yang terkuat dari pendapat tersebut sesuai dengan dalil, kemudian Anda kerjakan. Itulah yang benar. Karena Anda memahaminya dengan dalil, dan itulah yang akan nanti Anda bawa ketika bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tidak ada perselisihan yang dimaksud. Ada perkara-perkara yang diperselisihkan dalam masalah-masalah fikih. Ini pun bukan masalah-masalah yang mencegah kita untuk menegakkan syiar Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar agama dengan benar, insyaallah kita akan dapati permasalahan-permasalahan agama ini demikian lengkap, demikian jelas, karena permasalahan-permasalahan dalam Islam ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, insyaAllah. Baik, khawatir Islam, dimanapun Anda berada, sisa waktu yang ada, kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa. Barangkali satu pertanyaan dari line telepon dan kemudian satu pertanyaan dari pesan singkat jika memungkinkan. Nah, silakan kita sapa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
1: Baik Pak, dengan siapa atau dari mana?
3: Bapak Salta dari Trenggalek, Jawa Timur.
1: Nah, silakan Pak.
0: Silakan Pak.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
3: Nah, gini Ustaz ya. Nah, di lingkungan saya kan banyak ibadah-ibadah yang tidak menurut tuntunan ya. Nah, terus saya pernah di masjid itu ya. Pada waktu jamaah Jumat
0: ya.
3: Itu ada yang yainya menjelaskan bahwa setelah sholat Jumat salam itu membaca Al-Fatihah 7 kali, kulhu dan seterusnya, kulhu langkoi, surat-surat itu 7 kali itu apa aja tuntunannya?
0: Iya.
1: Baik, cukup
3: ya. Cukup ya, hanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Trenggalek. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga semangat beliau dalam memahami dan mengamalkan sunnah serta bagi kita semua. Iya, pertanyaan beliau, ada berapa ritual-ritual yang dikerjakan di masyarakat di sekitarnya, termasuk ada yang menjelaskan katanya setelah selesai sholat Jumat ya, diperintahkan membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu Ahad 7 kali dan yang lainnya. Jadi jawabannya Bapak, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Zikir-zikir setelah selesai sholat yang sudah kita ketahui, itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dikumpulkan oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga beberapa ustadz kita mengumpulkannya. Itu yang kita baca karena jelas dalil-dalilnya. Yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih setelah kita membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkat salam tabarok tayyadal jalil wal ikram. Kemudian ada juga nanti membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan digenapkan dengan 100 kali la ilaha illallah dan seterusnya sampai selesai. Kemudian ada membaca Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi satu kali masing-masing. Itu semua ada dalilnya. Adapun yang 7 kali ini mana dalilnya? Kita katakan kalau dikatakan itu dianjurkan, sebutkan dalilnya. Karena tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak akan mungkin satu kebaikan itu luput dari apa yang diturunkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jumlah bilangan tersebut pasti akan sampai kepada kita. Para ulama mesti akan menjelaskannya. Imam Syafi'i tidak menjelaskan demikian. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, mana penjelasan tersebut dari dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Karena tidak ada, maka kita ketahui ini adalah amal yang tidak boleh dikerjakan. Semua termasuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka amal tersebut tertolak. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Na'an, barakallahu fikum. Ya.
1: Nah, berikutnya di pesan singkat kita bacakan satu ya. Nah, di sini mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dosa-dosa yang kami perbuat pada masa lalu akan Allah ampuni, dan adakah perbuatan yang dosanya tidak akan terampuni, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Iya, barakallahu fikum. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, semua dosanya akan diampuni. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semua dosa. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni. Ada sebagian orang salah dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik menyekutukannya, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Mereka mengatakan orang berbuat syirik biar bertobat tidak diampuni. Keliru. Maksudnya ayat ini, orang yang meninggal berbuat syirik belum mohon ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya, gugur semua keislamannya. Adapun perbuatan maksiat yang selain syirik, yang di bawah syirik, ya, dosa-dosa besar misalnya, orang yang meninggal dunia belum bertobat darinya, ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah diampuni, Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan diampuni, tetap diazab, tapi itu pun tidak kekal dalam neraka. Setelah dibersihkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau hamba ini bertobat dari perbuatan kufur, perbuatan syirik, dosa apapun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dengan syarat dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ikhlas karena Allah, ya, harus ada penyesalan yang sesungguhnya, an-nadam. Kemudian al-azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Ada al-ikhla, membersihkan diri, menjauhkan diri dari dosa tersebut dan sebab-sebab yang bisa membawa kepada dosa tadi. Kalau berhubungan dengan hak manusia, dikembalikan hak-hak tersebut, minta maaf dari perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kalau berhubungan dengan harta, kita kembalikan harta tersebut. Maka ini syarat untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan diterima taubatnya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Naam,
1: jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan apanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir saat menutup kajian kita, sebuah nasihat penutup atau istifadah kita.
0: Iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan ringkas dari ceramah tadi adalah berbangga dengan Islam, yang perasaan bangga ini kita harus wujudkan secara nyata dalam hati kita. Makanya terus kita belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan keislaman dan keimanan kita. Terus kita belajar memahami keindahan Islam, berusaha kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua ini bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Pemerhati Roja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Ini paling paten ya. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaannya dengan ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran, jangan tiru itu. KW itu. Santri benar itu tak pacaran. Itu yang KW, jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW. Masa agama mau ikut yang KW? Kenapa ke pacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan. Itu ecek-ecek. Bahasa Medannya. Kata orang Minang itu ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran itu apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak halal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya anda tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kau moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya itu, fitnah besar. Antum malu berbicara, aku ni malu. Panggil kawan, tolonglah aku bilang dia. Kira-kira dia mau enggak sama aku? Aku tengok selalu lihat aku dia tu. Bilang tanya mau enggak? Mau. Kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau anda kata gini-gini dia mau dari backstage dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Anak ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala anak malas murojaah. Ha, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
0: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.

0: Naam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa yang dimaksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahli bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh?
2: Banyak
1: kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masyaallah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di

maka ini hadis, kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah satu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan, dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang mengapur kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya nah, hadisnya ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Thayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya, salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan sholat zuhur bunyinya, jangan sholat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya. Enggak ada kan larangan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah sholat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, dia kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu fihima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi menyatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu. Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Masya Allah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala solat terawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu

0: sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada. Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, yang kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadhihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Enggak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas kan? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz masa Nabi kan belum ada. Berarti enggak mesti setiap bidah yang enggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun. Yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qath'i. Yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisih. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Qur'an. Belum mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Qur'an di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Qur'an tertulis di lempengan-lempengan batu, ya. Di lembaran-lembaran pelepah-pelepah kurma, di dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Qur'an penghafal Al-Qur'an meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bi'ir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Qur'an meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Qur'an yang beliau kumpulkan 30 juz itu itulah Al-Qur'an yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tarbiyah kebah. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh. Berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru. Ah, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Enggak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan enggak ada larangan. Enggak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan salat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Enggak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, udah tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Enggak bisa Anda larang. Kenapa? Karena kaidahnya tadi enggak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik dan kedua enggak ada larangannya. Enggak ada larangan. Jangan salat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan salat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Enggak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama ikuti saja. apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah, jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat lima waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat lima waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan itu misal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya-hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba, dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah, untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat, dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية.

وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk Ustaz. Nah, dan cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu Ustaz. Nah ini bagaimana menurut antum Ustaz hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang, hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, "Huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam." Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan, rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang.
1: Iya. Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Artinya, semua yang Allah kehendaki, suka atau tidak suka, kita harus terima. Ini pertama. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita akan mesti terima. Jadi kita pikir tidak berpikir, ya terjadi. Karena semua yang ada dalam semesta ini adalah milik Allah. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Makanya, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dengan tidak menerimanya dia, dia mau tidak mau juga harus menerima, yang ini menjadikan dia dua kali menderita. Sudah dia menderita karena harus memikirkan, yang kedua menderita karena semua ketentuan Allah mesti berlaku, dia terima atau tidak terima. Sedangkan orang yang beriman, dia hatinya akan lapang. Dia mendapatkan pahala karena dia selalu siap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan tentang indahnya iman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Coba lihat, ketika kita takut menghadapi masa depan kita, seharusnya kita berpikir, apa yang bisa menjadikan saya bersikap baik menghadapi masa depan kita? Kita berpikir, sekarang masa depan tidak bisa kita rubah, mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka berarti untuk mengurangi atau menghilangkan, ya paling tidak mengurangi stres saya menghadapi masa depan, saya berpikir dengan pemikiran positif. Yang kalau ini bisa kita terapkan pada diri manusia, seperti masalah penjagaan tadi, kita berharap karena yang menjaga saudara kita yang bisa kita percaya, kita berharap rumah kita pulang dalam keadaan baik. Nah, kenapa pikiran positif ini tidak kita tempatkan pada Zat yang Maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya? Kalau kita berpikir positif seperti ini, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kekuasaannya, Maha sempurna kekuatannya, Maha sempurna penjagaannya. Dialah Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Hafidh, Maha Penjaga. Ditambah dengan dia Maha sempurna kebaikannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha sempurna rahmatnya kebaikannya. Terus yang seperti ini apa yang kita ragukan dari ketentuan yang diberlakukannya kepada manusia? Apalagi orang yang beriman yang Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dirinya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat, kasih sayang. Kalau kita bersangka buruk, maka pertama itu akan membuat pikiran kita semakin sempit, kegalauan tidak akan hilang, ditambah hal tersebut tidak akan merubah keadaan yang akan terjadi. Tapi kalau kita bersangka baik, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya sesuai dengan persangkaannya kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kemudian kita tambah lagi dengan keyakinan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal buruk bagimu. Kita kan yang kita harapkan kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita orang kita di stres? Karena dia pikir nanti saya ditimpa musibah, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Dia tidak mengetahui kan apa yang dibalik musibah. Coba kita bertanya pada diri kita, di lingkungan kita saat ini banyak orang-orang yang tadinya kita merasa dia mendapatkan musibah, tiba-tiba kemudian dia menjadi orang sukses. Mungkin kita pernah dengar ada tetangga kita dipecat dari pekerjaannya. Dipecat dari pekerjaannya, padahal dia punya anak dan seterusnya. Kita pikir kasihan sekali dia menderita, dan dia pun di awal-awalnya menghadapi dengan stres hidupnya. Ternyata dengan sebab itu dia usaha, dia bisa mencari sebab-sebab untuk mencari penghasilan yang halal. Justru dengan itu dia sukses. dan bisa bertambah penghasilannya, lebih baik meningkat taraf hidupnya. Yang tadinya kalau mungkin dia terus bekerja di tempat tersebut, dia tidak akan memikirkan usaha tadi. Coba lihat hikmah di balik semua ini. Makanya Allah berfirman tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Dan bisa jadi kalian suka sesuatu padahal kalian membenci sesuatu padahal justru baik bagimu, kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengakhiri dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui padahal kamu tidak mengetahuinya. Ini berlaku dalam semua urusan. Keadaan yang kita anggap kita tidak sukai padahal bisa menjadi sebab terbukanya kebaikan bagi diri kita dalam hal-hal tersebut. Sampai dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Ada orang-orang tertentu yang dia mendapati dirinya misalnya ditempatkan untuk bekerja di tempat yang dia tidak sukai, padahal dia inginnya di kampung halamannya. Sering kita dengarkan, ternyata ketika dia berpindah di tempat tersebut, di situ dia mendapatkan hidayah, dia lebih semangat belajar agama, mengenal sunnah, kemudian memperbaiki dirinya, yang mungkin kalau dia menetap di kampung halamannya, dia tidak akan dapatkan sebab-sebab untuk meraih hidayah tersebut. Allah memiliki banyak hikmah dan kebaikan. Makanya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi, dengan kita mengimani masalah takdir, kita akan lapang. Semua yang kita hadapi akan optimis, karena yang menanggungnya adalah Zat yang Maha sempurna kebaikannya, sempurna ilmunya. Dia lebih mengetahui kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya, lebih apa yang ditahui oleh hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Makanya benarlah, keimanan kepada takdir itu merupakan sebab yang akan menjadi sumber kebaikan bagi kita semua. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, asasu kulli khairin anta alama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Landasan utama segala kebaikan dengan kamu meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Maka dengan ini kita akan merasa yakin dan selalu memasrahkan segenap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkannya. Dan ingat, sebab yang terbesar di semua, di antara semua sebab, yang atau kita istilahkan dalam bahasa kita ikhtiar, yang paling tinggi di antara semua ikhtiar adalah menyandarkan hati dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kekuasaan atas semua urusan manusia. Ini lebih tinggi kedudukannya dengan dibandingkan dengan sebab yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan anggota badan kita. Bersandar kepada Allah justru merupakan seutama-utama sebab, seutama-utama ikhtiar yang hendaknya dilakukan manusia dengan cara tadi, memperbaiki keyakinannya dalam menghadapi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggapnya baik ataupun yang dianggapnya buruk, tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian.
0: Jadi intinya Ustaz, ketakutan kita ini tidak merubah apa yang akan terjadi, Pak.
1: Tidak akan merubah keadaan yang terjadi. Justru dengan kita optimis, justru ini sangka baik kepada Allah yang akan menjadikan Allah memberikan kebaikan kepada kita.
0: Ustaz, mungkin secara singkat Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita tenang menghadapi masa depan, artinya menggantungkan masa depan kita,
1: praktisnya itu ya. Kiat-kiatnya adalah tadi, setelah kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengimani nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, ilmunya sempurna, berarti kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Kita mengimani rahmat Allah, kebaikan-kebaikannya kita tahu, Zat yang demikian sempurna kasih sayangnya, masa akan memberikan keburukan untuk kita? Kemudian kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Masa kita mengatakan, saya lebih bagus pilihan saya dibandingkan Allah yang sempurna ilmunya? Tidak mungkin. Setelah itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkan kebaikan kepadaku, jadikan aku ridho dengan segala ketentuan yang Engkau berlakukan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudahkanlah segala urusan-urusanku untuk nanti menjadikan kebaikan untuk urusan duniaku, apalagi urusan agamaku. Maka dengan itu kita akan optimis, insyaallah seperti hadis tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan pengharapan dan persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.
1: Hayakumullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Baik, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillah min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan. Sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: سأل سائل بعذاب واقع لله

Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma. Ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang rajih adalah dosa besar, sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Sekarang saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudhil an sabilillah." Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi, demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadis, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram.
ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasihat-nasihat, saya juga ada hafal nasihat-nasihat. Kalau terlalu sering saya bernasihat-nasihat, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca. Itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasihat-nasihat, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tua enggak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Teng teng teng teng teng. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi nih. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain tidak dia salami. Lewat terus tempat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal, laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya ingin sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi bi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini, geng Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Apalagi apa enggak boleh seperti itu. Nah, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh, enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makasih Ustaz. Makasih, jangan makasih. Makasih saya pikiran, bilang terima kasih kira. Makasih, terus hik, aduh, hei, ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Ustaz juga manusia, siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Ya. Ikannya saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang yang telepon lama-lama dengan istrinya. Jangan ngapain, dia harus hormat, dia punya suami. Tidak boleh kita ngomong lama-lama, saya tidak boleh ketawa ketiwian, tidak boleh ya. Setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aura. Saya pernah kejadian ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz, itu ternyata udah punya suami. Kenapa gak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama jadinya sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan ya. Oleh karenanya memberi salam pun kalau wajar, insya Allah gak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus ini berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya, dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya harus hati-hati.
1: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kita akan membahas misteri rumah angker. Pernah lihat rumah angker enggak, Pak? Apa sih yang dimaksud dengan rumah angker? Ya, rumah serem lah. Katanya banyak setannya. Rumah adalah merupakan tempat tinggal kita, di mana kita di sana menutup aurat kita, melindungi dari hujan, panas. Demikian pula di sana kita berumah tangga, mendidik anak-anak dan yang lainnya. Dan kita butuh sekali dan menginginkan rumah yang damai, rumah yang betul-betul yang dikatakan oleh sebagian orang dengan istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Namun rumah itu menjadi sesuatu yang angker di saat di sana ada hal-hal yang menyebabkan rumah itu angker. Apa yang menjadi menyebabkan rumah itu angker, Pak? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, rumah itu angker karena adanya makhluk halus, dari jin, setan, yang ikut menumpang di rumah kita, sehingga akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat apa namanya, orang yang tinggal di situ ketakutan. Iya, saya pernah mendatangi suatu rumah. Penghuninya bercerita ke saya, waduh, kenapa ya di rumah ini kalau malam-malam itu terdengar suara-suara yang aneh. Kadang ya di dapur itu ada suara orang masaklah, orang mencucilah. Kalau dilihat, gak ada siapa-siapa itu. Iya. Kok bisa seperti itu? Kita katakan, ya, karena di sana ada makhluk halus. Makhluk lain, dunia lain. Yang ternyata mereka ikut numpang di rumah kita. Iya. Sehingga akhirnya rumah kita terasa angker rasanya. Dan perlu diketahui, Pak, keberadaan para setan dan jin di rumah kita pun tidak menguntungkan kita. Setan selalu ingin ikut serta dalam seluruh aktivitas kita, termasuk masalah jima dengan istri pun dia pengen ikut. Termasuk ketika kita makan pun dia ingin ikut serta. Bahkan, ya, setan di antara tujuannya adalah ingin memisahkan antara suami dan istri. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, ketika Allah turunkan iblis ke dunia, iblis pun mengambil arasnya di atas laut. Faba'atha sarayah, maka iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya Aqrabuhum ilaihi manzilatan ya'dhamuhum fitnah. Di mana pasukannya yang paling dekat kepada iblis, yaitu yang paling besar fitnahnya untuk manusia. Fayaqulu ahaduhum, salah satu pasukannya berkata, fa'altu kadza wa kadza. Aku melakukan begini dan begitu. Maka iblis berkata, kamu belum melakukan apa-apa. Ma sanata syai'an. Lalu berkata salah seorang dari mereka, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan sampai aku ceraikan ia dengan istrinya. Aku berhasil menjadikan rumah tangganya pecah. Maka kemudian si setan ini didekatkan oleh iblis sambil berkata, ni'ma anta, kamu sebaik-baiknya pasukan. Berarti di antara tujuan iblis mengirim pasukan-pasukannya di antaranya ini, Pak. Keberhasilan untuk memecah belah antara suami dan istri. Makanya keberadaan setan dalam rumah kita sangat tidak menguntungkan kita. Ini sebab pertama rumah kita angker. Sebab yang kedua rumah kita angker karena penghuni-penghuninya yang angker. Ada seorang laki-laki berkata, saya malas pulang ke rumah. Kenapa, Pak? Angker rumah saya itu. Setiap saya pulang, saya melihat mata terbelalak, suara yang tinggi. Ternyata tiada lain itu istrinya yang suka marah-marah. Akhirnya angker, merasa angker sama suaminya. Atau sebaliknya, istri pun merasa tidak betah di rumahnya. Kenapa? Karena dia punya suami yang ya ringan tangan, mudah marah. Kalau marah yang keluar itu kebun binatang, sumpah serapah, maunya nempeleng dan yang lainnya. Saya yakin, Pak, rumah ini terasa angker buat istrinya. Pasti dia tidak akan betah tinggal di rumah. Pasti dia ingin segera pergi dari rumah itu. Kenapa? Karena penghuninya yang angker. Nah, inilah dua sebab kenapa rumah itu jadi angker. Dan kita akan bahas yang pertama dulu. Kenapa rumah kita jadi angker? Sebab yang pertama karena adanya makhluk lain yang tinggal di rumah-rumah kita. Dahulu di zaman Rasulullah, disebutkan dalam sebuah kisah dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat pulang, didapati istrinya sedang berdiri di depan rumah. Rupanya sahabat ini terbawa cemburu, mau diserang istrinya pakai tombak. Maka istrinya berkata, sebentar hai suamiku, jangan tergesa-gesa, kamu lihat dulu apa yang ada di dalam rumah itu. Dibuka rumahnya, ternyata di dalam rumah itu ada ular besar. Maka suaminya pun segera menyerang dengan tombaknya. Ya, namun kedua-duanya mati. Tidak diketahui mana yang duluan mati. Ternyata itu jin. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin-jin. Maka apabila kalian menemukan ular di rumah kalian, kata Rasulullah, suruh dulu pergi 3 kali. Kalau ternyata tidak mau, maka bunuhlah dia, karena itu memang ular beneran. Lihat, di zaman Rasulullah SAW, jin ini masuk ke dalam rumah dan ternyata berbentuk menjadi ular beneran. Ya, ular beneran. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib, bahwa Uqbah bin Amir biasa beliau menyimpan gandum-gandum itu hasil panen dalam dirijen-dirijen. Namun Uqbah bin Amir merasa heran, setiap hari dia hitung dirijennya selalu berkurang, padahal sudah dikunci rapat. Aneh. Maka Uqbah bin Amir pun malam itu berjaga. Tiba-tiba kata Uqbah, datanglah seorang makhluk. Makhluk itu aneh. Tangannya tangan anjing. Iya. Dan kakinya kaki kuda. Dan dia mau mencuri. Lalu kemudian Uqbah pun menangkap dia. Ternyata itu jin yang mau mencuri, Pak. Iya. Mungkin kalau di Indonesia istilahnya apa? Tuyul. Iya. Cuman kan kalau di Arab tuyulnya beda, Pak. Kalau di Indonesia tuyulnya kecil-kecil gitu kan. Lucu-lucu. Iya. Bahkan ada juga tuyulnya yang seksi, Mbak Yul namanya. Tapi di Indonesia juga macam-macam. Terkadang ada babi ngepet, ada anjing sugihan namanya, Pak. Bekerja dengan para jin untuk mencari kekayaan. Ikhwatul iman, azakumullah. Nah ternyata dalam kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa jin-jin itu, ya, terkadang mengganggu kita di rumah-rumah kita. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama, bagaimana kok bisa rumah kita jadi angker? Yang pertama, ya akhwat Islam, rumah kita menjadi angker karena yang pertama, kita selalu lupa membaca zikir tatkala kita masuk ke dalam rumah kita. Disebutkan dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, "Idza dakhala ahadukum baitaha," apabila salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya, "alam yadhkur ismallah," dan ia tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan salam, maka setan berkata, "Malam ini aku mendapatkan tempat tinggal." Apabila dia makan dan tidak menyebut nama Allah, maka setan berkata, "Malam ini aku dapat makan malam." Masya Allah. Rupanya penduduknya ini, ya, kalau masuk itu masuk aja, wala salam wala kalam. Padahal Rasulullah SAW menjamin, kata Rasulullah, tiga orang yang Allah jamin dia. Di antara yang Allah jamin siapa? Seseorang yang ketika masuk rumahnya mengucapkan assalamualaikum, maka Allah jamin. Maksudnya jamin apa? Terlindung dari syaitan. Jangan lupa, Pak. Kita ini sering lupa, masuk-masuk aja. Nyelonong, lupa kita ucapkan assalamualaikum. Anak kita masuk-masuk aja. Kita tidak ajarkan, enak keluar lagi. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk ke rumah, ya tanpa mengucapkan salam, disuruh keluar lagi oleh Rasulullah. Ucapan salam. Kemudian mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Supaya apa, Pak? Supaya setan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Ini akibat daripada kita lalai berzikir kepada Allah. Akhirnya setan pun ikut masuk ke dalam rumah kita. Makanya benar firman Allah, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang kosong, yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan setan untuk dia yang akan menemani dia. Bayangkan, Pak, kalau kita tidur di tempat setan. Yerep-erep, Pak. Kadang kita tidur, kayak di apa namanya, ditindihin gitu, ya. Kadang kita tidur mimpinya serem. Kenapa? Karena kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sebab yang pertama, kenapa rumah kita angker? Jawabannya karena kita kalau masuk rumah jarang berzikir. Kalau kita masuk rumah, jarang mengucapkan salam. Jangan lupa. Sebab yang kedua, kenapa rumah kita angker? Karena rumah kita sering terbuka di saat-saat malam, terutama di waktu maghrib. Karena di waktu maghrib sampai isya itu, Pak, kata Rasulullah, itu saat-saat setan sedang bergentayangan, Pak. Roh-roh jahat, jin-jin itu sedang bertebaran, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, idza dhahaba al-lail, idza aqbala al-lail, apabila malam telah datang, faqufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian di rumah, jangan keluar. Tutup jendela dan pintu rumah kalian, kata Rasulullah. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena itu saat setan itu sedang bertebaran. Hati-hati, Pak. Kadang kita di waktu maghrib rumah kita melongo. Kadang di waktu maghrib jendela kita terbuka. Kadang di waktu maghrib anak-anak kita main di luar. Akhirnya apa? Jangan salahkan kalau setan pun senang. Kata Rasulullah, tidak ada satupun pintu dan kamar yang apa namanya jendela terbuka kecuali setan akan masuk. Setan masuk, Pak. Siapa di antara antum kalau waktu maghrib pintunya suka dibuka itu? Siapa di antara kita yang kalau di waktu malam pintunya suka dibuka? Jangan. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau telah masuk waktu maghrib, segera tutup pintu-pintu, baca bismillah. Ya, hatta tadhhaba fu'atul isya, sampai pergi waktu dari isya. Nah ini, Pak, sebab yang kedua, Pak. Kenapa rumah kita jadi angker? Rumah kita jadi angker karena apa? Karena rupanya kita ini sering membuka pintu jendela di waktu-waktu yang ternyata setan di situ apa? Bertebaran itu. Ya. Sebab yang ketiga. Kenapa rumah kita angker? Sebab yang ketiga, karena di situ ada foto-foto, gambar-gambar, patung-patung bernyawa. Itu rumah yang tidak masuk dimasuki oleh malaikat rahmat, kata Rasulullah. Ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan gambar. Kadang terpampang di rumah antum tuh gambar antum waktu menikah dulu. Ya. Pamer tuh, saya pernah nikah tuh. Terpampang di situ foto keluarga, masya Allah. Ya, istri pertamanya di sini, istri keduanya kali. Ya. Hal seperti itu bisa mengusir malaikat rahmat, Pak. Kita kan sebagai seorang Muslim pengen rumah kita dirahmati. Kalau rumah ke rumahnya pergi, kah ngacir, gimana? Bagaimana akan datang rahmat ke rumah kita? Kalau malaikat rahmatnya pergi, rahmat pun tidak akan datang ke rumah kita. Kalau rahmat tidak akan datang ke rumah kita, berarti yang datang apa? Setan. Makanya tidak berkah hidup kita. Ya. Nah ini ya akal Islam, azakumullah. Ini sebab yang keberapa? Hah? Sebab yang ketiga, kenapa rumah kita jadi angker? Ya. Sebab yang keempat, kenapa rumah kita jadi angker? Banyak jinnya, banyak makhluk halusnya. Karena banyak kamar-kamar yang kosong, tidak terisi. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasulullah, rumah itu untuk tiga orang. Yang pertama untuk tamu, kamar tamu. Yang kedua untuk kamar pemilik rumah. Ya. Dan yang ketiga untuk, saya lupa yang ketiga ini, untuk apa ya? Saya lupa, untuk dapurnya apa ya? Saya lupa. Adapun selainnya, kata Rasulullah, untuk setan. berarti kalau antum punya rumah antum banyak yang kosong. Ya, yang kosong itu tempatin setan, Pak.
2: Ya.
1: Makanya hati-hati akhwat Islam, azakumullah, jangan sampai ada ruangan dari rumah rumah kita itu yang ternyata kosong, melompong, tidak diisi. Maka pada waktu itu akan diisi oleh apa? Setan. Makanya tidak aneh di sebuah perumahan yang mewah, rumahnya gedong, besar, kamarnya banyak, ternyata penghuninya cuma beberapa orang doang. Akhirnya angker. Salah siapa? Karena kamar-kamar kosong itu akan diisi oleh apa? Oleh setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang keberapa? Yang keempat, Pak. Kenapa rumah kita jadi angker itu, Pak? Yang kelima, sebabnya apa? Adanya kesyirikan dalam rumah kita. Kalau di kampung-kampung, Pak, di sebagian kampung-kampung itu ada kalau rumah-rumah itu biasanya ada kamar khusus tempat sesaji. Kalau di kampung-kampung ya, yang masih primitif. Ya. Primitif apa primitif? Primitif ya. Orang Sunda enggak bisa F, Pak. Biasanya P. Itu di dalam rumah itu ya, ada kamar khusus sesaji itu. Kalau sudah seperti itu, kesyirikan. Dan setan paling senang kesyirikan di situ ada. Di saat kesyirikan ada, disitulah setan akan datang. Apalagi kalau penghuni rumahnya suka main jelangkung-jelangkungan. Saya dulu waktu SMA pernah tuh, Pak, nyobain main jelangkungan. Itu ada tulisan yes, no. Ada tulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian pakai duit kita. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Kalau kamu datang katakan yes, kalau enggak no. Tahu-tahu itu duitnya gerak sendiri, Pak. Ya, terus nanya kemarin yang ngambil sendal saya siapa? Akhirnya apa? Karena itu acara manggil jin, minta bantuan kepada jin. Yang namanya jin paling senang nyusahin manusia. Dia sudah dipanggil masuk ke rumah kita. Makanya Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Dan sesungguhnya di antara manusia dari laki-laki ada yang minta bantuan atau minta perlindungan dengan jin laki-laki juga, maka para jin itu semakin menambah kesusahan. Ya, bahkan hal itu bisa terjadi kesurupan tuh, Pak. Ya, bisa terjadi kesurupan. Sebab yang keberapa? Yang keenam, kenapa rumah kita itu angker? Karena banyak maksiat di rumah kita. Yang harusnya terdengar suara lantunan ayat Al-Quran, terdengar malah dangdutan. Ya. Yang harusnya terlihat sholat ditegakkan, malah terlihat jaipongan. Akhirnya apa? Setan senang di rumah itu, Pak. Betah dia. Ya. Dengan maksiat-maksiat yang ada di dalam rumah kita itu. Maka setan pun merasa senang dengan adanya kemaksiatan-kemaksiatan di dalam rumah kita. Inilah, Pak, 6 sebab kenapa rumah kita menjadi angker. Maka bagaimana caranya dong, Ustaz, supaya rumah kita tidak angker? Bagaimana caranya, Ustaz? Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita juga cara. Yang pertama, baca surat Al-Baqarah sering-sering di rumah kita tuh, Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda,
2: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Bacalah oleh kalian surat apa? Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Makanya bapak-bapak tiap malam Al-Baqarahan, jangan cuma yasinan.
1: Ya. Al-Baqarah antum baca, bisa disetel, kalau bisa antum baca sendiri, antum hafalkan. Apalagi kalau antum bisa ngapalin Al-Baqarah. Maka kata Rasulullah, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa'inna akhzaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu berkah. Watarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah kerugian, penyesalan. Wala yastati'uhal batalah, dan para penyihir pun tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Para penyihir tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah. Makanya sangat dianjurkan sekali pak, ya, di rumah kita, kita sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Kalau bisa bapak menghafalkannya, mempelajarinya, supaya apa? Supaya setan pun lari dari rumah kita. Ya. Sebab yang kedua, yang insya Allah berusaha kita supaya rumah kita tidak angker, yaitu jangan lupa berzikir kepada Allah. Di saat kita makan, di saat kita masuk ke rumah, di saat antum apa namanya, ya, berjima dengan istri antum. Antum punya istri enggak? Punya. Doa jima. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kamu mau makan, Pak. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, sampai-sampai di antara ya orang itu ada yang menambangkan pakai apa namanya? Kaligrafi gede, bismillah janni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Ini penting ya, akhi, karena zikir itu sangat kuat dan kokoh sekali untuk melindungi rumah-rumah kita dari apa? Ya, daripada gangguan setan, para jin-jin yang jahat. Ya, karena zikir itu kekuatannya dahsyat sekali. Yang ketiga, agar rumah kita tidak angker, ya akhwal Islam, azakumullah, laksanakan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhid di dalam rumah kita. Amalkan sunnah dalam rumah kita. Copot itu yang namanya foto-foto, jangan dipampang. Iya. Patung-patung yang ada, kepalanya dipotok, diputuskan. Kadang antum punya beli apa? Beli boneka anak. Mirip bonekanya sama binatang. Ini pun juga diantara sebabnya tuh, Pak. Iya. Kalau antum mau beli boneka, bonekanya yang jangan kayak manusia banget, Pak. Atau jangan kayak binatang banget. Kalau bisa tidak ada kepalanya, dicabut aja itu matanya. Ya, yang penting kan ada boneka. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat Aisyah bikin boneka-bonekaan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Aisyah, ini boneka apa?" Kata Aisyah, "Ini kuda ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kok kuda ada sayapnya?" Kata Aisyah, "Kan ini kudanya Nabi Sulaiman." Iya. Aisyah bikin kuda-kudaan tapi dari kain. Kalau sebatas begitu saja enggak masalah. Itu diperbolehkan kata para ulama. Tapi kalau ternyata itu mirip banget, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya dan yang lainnya, jangan, Pak, jangan. Karena itu bisa mengundang apa? Syayatin. Maka kalau kita ingin rumah kita supaya tidak angker, bapak sekalian, tegakkan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhidullah. Jadikan mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian yang ketiga, agar rumah kita tidak angker akal Islam, atau yang keempat, atau yang ketiga, terserahlah berapa kek. Ya. Yang keempat, ya akal Islam, azakumullah, tegakkan sholat di rumah kita. Kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum fil masjid," apabila salah seorang dari kalian telah salat di masjid, "falyaj'al fi baitihi nasiban min salatihi," hendaklah ia jadikan bagian dari salatnya itu di rumahnya. "Fa innallaha ja'ilun lahu min salati khaira," sebab Allah akan menjadikan kebaikan untuk rumahnya dari salatnya tersebut. Rasulullah menyuruh supaya rumah kita itu ada bagian dari sholat kita. Makanya kalau kita sholat di masjid, sholat sunahnya di mana? Di rumah. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Maka antum jangan biasakan sholat sunah itu di masjid terus. Biasakanlah sholat sunah itu di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita kena bagian sholat itu, Pak. Sebab dengan sholat itu, kata Rasulullah, Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Yang kelima, agar rumah kita tidak angker, tidak dimasuki oleh para jin-jin itu, makhluk-makhluk halus itu, yaitu akal Islam, azakumullah, berusahalah rumah kita itu, ya akhi, dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran secara umum. Sebutkan dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani bahwa rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan bersinar bagi penduduk langit, itu seperti bintang-bintang bagi penduduk bumi. Kalau antum melihat ke langit di waktu malam, berkedip-kedip. Demikian pula rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, maka buat penduduk langit rumah itu berkedip-kedip, ya, terlihat bercahaya. Makanya subhanallah, jangan lupa, Pak, rumah kita itu jangan sepi dari membaca Al-Quran, Pak. Karena ini sangat penting sekali. Syaitan pun akan pergi insyaallah dari rumah kita. Jangan lupa, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk baca Al-Quran, ya, supaya khatam Al-Quran sebulan sekali kalau bisa. Kalau enggak bisa ya 2 bulan sekali. Kalau enggak bisa ya 1 tahun sekali. Tapi kalau bisa antum bisa sebulan sekali, masya Allah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia sebab pertama kenapa rumah itu angker, karena rupanya di dalam rumah kita ada makhluk lain yang ikut hidup di rumah kita. Adapun sebab yang kedua, penghuninya yang angker. Ya. Yeah. Ini bisa menyebabkan rumah itu angker, Pak. Suami yang temperamen atau istri yang marah-marah, akhirnya kehidupan rumah tangga pun menjadi sesuatu yang bagaikan api neraka. Gak betah dia tinggal di rumah karena melihat pasangannya, suaminya atau istrinya ternyata ia membuat dia tidak bisa nyaman dalam rumah dia. Maka akhwat Islam, azakumullah, ini banyak sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Sebab yang paling utama adalah akibat maksiat-maksiat yang dilakukan oleh penghuni rumah. Suami yang di luar ternyata ganjen. Suami yang ternyata di luar matanya jelalatan, gak betah melihat akhwat bening. Ya, istri mungkin pula ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya maksiat itu merubah sikap dan sifat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi apa? Ma tawadda itsnan, tidaklah dua orang yang saling mencintai tadinya, tsumma yufarraq bainahuma, kemudian pecah, bercerai, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Biasanya akibat dosa itu, Pak. Ya, ima dosa suami atau dosa istri. Akibat dosa akhirnya menyebabkan sifat seorang manusia berubah. Akibat dosa menyebabkan seorang bisa saja mudah marah. Akibat dosa terkadang menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Akibat dosa akhirnya rumah kita, tetangga kita tidak berkah. Makanya berusaha suami, istri, tinggalkan dosa. Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Yang kedua, rumah tangga kita, rumah kita menjadi serem dan angker. Ya. Disebabkan oleh ada benda-benda asing yang membuat mereka tidak akrab dan tidak harmonis. Apa itu benda asing itu? Nih Pak, nih. Gadget, HP, ya, BlackBerry, WhatsApp. Suami pulang ke rumah, istrinya lasik asik aja lah. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam, buka lagi, tuh balik lagi bebean. Orang disambut suaminya, mas, gimana kabarnya mas? Ya, sediakan makanan. Sudah lupa itu semua tugasnya, gara-gara apa? Ini bisa berubah menjadi malapetaka, Bapak. Si anak pun terkadang terlalaikan oleh hal seperti ini. Ibunya lagi WhatsApp. Ya, anaknya minta sesuatu. Emaknya marah, kamu ngapain sih? Kenapa? Karena emaknya lagi asik WhatsAppan rupanya. Lu lagi asik BBM-an. Makanya benar, Pak, survei membuktikan. Oh, survei membuktikan. Ya. Yeah. Bahwa yang namanya hal seperti ini seringkali membuat tempamen antum tuh. Anak, ya, ketika suami ataupun istri sedang asyik begitu, dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya kalau anak merasa tidak diperhatikan, akhirnya dia akan sedikit nakal, karena dia minta perhatian. Tapi apa yang menjadi permasalahan? Si ibu pun sedang asyik begitu, tidak suka diganggu. Suami istri masing-masing asyik. Memang betul ya kata orang, ya, BBM ataupun yang lain menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, suami istri lagi sendir-sendiran, punggung-punggungan masing-masing begini aja. Ya, akhirnya hubungannya jadi kurang harmonis. Apalagi kalau suami atau istri sudah asyik dengan Facebook, sudah kenalan sama yang namanya lawan jenis. Wah, bahaya itu, Pak. Ada seorang akhwat ngomong ke saya, Ustaz, suami saya ini kok aneh ya, main Facebook sampai jam 3 malam, Ustaz. Main Facebook sampai jam 3 malam, bayangkan. Masya Allah. Saya pernah tegur sama suami saya, marah dia, Ustaz. Tuh kan, angker enggak? Ya. Marah dia. Saya bilang, ngapain sih mas habiskan, saya ini mau dakwah. Loh, dai. Ya. Kalau jadi ulama Facebook, dia bilang mau dakwah, ngapain habiskan waktu dengan itu? Kenapa dia tidak habiskan waktu dengan ngapalin Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Itu kan lebih manfaat daripada dihabiskan dengan Facebook, Facebook, Facebook. Sebaliknya, suami, ada ikhwah datang ke saya kayak nangis, mau sedih gitu. Kenapa, Afi? Mau tahu lah, Ustaz. Istri saya semenjak saya izinkan main Facebook kok berubah. Ya sekarang tidak sesemesra yang dulu. Lebih asik dengan Facebook. Dan subhanallah, semakin kemari kok semakin berubah temperamen. Bahkan kemarin dia minta cerai. Oh, bisa begitu ah? Ada curiga, kata ada. Coba antum lihat, kayaknya dia kenalan sama laki-laki itu. Ternyata benar, rupanya ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Cinta kembali bersemi. Wah, teringat-ingat masa lalu yang indah. Cinta pertamaku ini, alah. Ya. Dan ternyata semakin buruk keadaannya, Pak. Allahu a'lam, setelah itu saya enggak pernah dengar lagi dia. Saya dengar katanya sudah cerai. Subhanallah, bisa seperti itu, Pak. Gara-gara apa? Facebook bisa seperti itu. Menghancurkan rumah tangga manusia. Makanya benda-benda asing seperti itu, waspadalah, waspadalah. Iya. Karena ini berat sekali. Ini senjata yang punya dua mata. Kalau tidak menghancurkan hidup kita, menghancurkan waktu kita dan yang lainnya, habis terkadang. Ikhwatul iman, azakumullah. Iya. Nah ini, akhi, benda asing ini yang terkadang membahayakan kita. Kita harus segera sadar. Karena kalau benda asing itu sudah masuk di hati kita, terkadang mata kita buta. Terkadang mata kita sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Terkadang ya sulit rasanya untuk apa namanya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian di antara sebabnya, kenapa rumah kita angker gara-gara penghuninya? Yaitu karena suami maupun istri tidak menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Tidak menjadi hamba-hamba yang taslim kepada Allah dan Rasulnya. Salawatullahi alaihi wasalam. Sehingga ketidaktundukan dia kepada Allah, ketidaktundukan dia kepada Rasulullah, menyebabkan akhlak-akhlaknya berubah, menyebabkan sikap dan sifatnya berubah.

Karena memang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu akan menyebabkan panasnya jantung, panasnya hati kita. Dan panasnya hati akan merubah sifat dan sikap seorang manusia. Makanya antum lihat, saya pernah lihat ada seorang ikhwah, ya, setelah ngaji sifatnya berubah jadi 180 derajat, Pak. Bahkan pekerja-pekerjanya sendiri cerita ke saya begitu. Ustaz, bapak bos kita ini dulu waktu belum ngaji, ya Allah Ustaz, pemarah banget, cepat marah, gak sabaran, cepat stres. Tapi setelah ngaji ini, ya Allah, 180 derajat berubah. Lebih adem, lebih sabar. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena dulu sebelum dia ngaji, mungkin dia lupa kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Dia lebih senang untuk dia menghabiskan waktu dengan berleha-leha. Sehingga akhirnya hatinya pun tidak tentram, tidak tenang. Menyebabkan akhirnya sifatnya pun pasti seperti itu. Tapi setelah dia mengaji, dia banyak berzikir kepada Allah, dia dekat kepada Allah, hatinya tenang. Makanya Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi apa? Tentram. Tenang, ya akhul Islam, azakumullah. Nah ini sebabnya. Makanya ya akhul Islam, bagaimana supaya kita ingin sekali mendapatkan atau mempunyai rumah tangga yang isinya Masya Allah. Ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama tentu kita berusaha ya akhi untuk menjadi dan mengisi rumah tangga kita dengan kelemah lembutan. Bukan dalam hadis yang sahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kalangan Imam Ahmad dan yang lainnya, apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, adkhala fi qulubi murriqa, Allah akan masukkan ke dalam mereka itu kelemah lembutan. Suami lembut sama istri, istri pun lembut sama suami. Suami sabar menghadapi kekurangan istri, istri pun sabar menghadapi kekurangan suami. Suami berusaha untuk pengertian sama istri, istri pun sama berusaha untuk pengertian sama suami. Kalau seperti itu insya Allah Pak, ya, rumah tangga itu Masya Allah, rumah kita itu rumah surga Masya Allah. Surgaku rumah, rumahku surgaku, betah rasanya. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat kelemah lembutan yang Allah masukkan. Nah, untuk bisa lembut bagaimana, Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi tiada lain dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makanya sebab yang kedua, isi rumah kita baik suami maupun istri dengan banyak menaati Allah dan saling membantulah untuk menaati Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, ia salat di waktu malam, lalu ia pun bangunkan istrinya untuk salat. Jika tidak bangun diperciki wajahnya. Dan semoga Allah rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam. Lalu ia pun sholat malam. Lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Bila tidak bangun maka diperciki apa? Wajahnya. Pak, antum kalau diperciki lagi tidur sama istri antum, antum ngapain? Yo, ngambek nggak? Ya. Kalau antum gak ngambek bahkan berterima kasih sama istri, terima kasih mah, thank you. Ya. Saya dibangunin buat sholat malam, berarti memang antum orang yang ingin dibantu untuk kebaikan. Tenang. Ya, untuk saling apa? Membantu dalam kebaikan. Tapi juga istri jangan cemberut kalau suami

0: ternyata gak mau bangun. Dan juga suami pun jangan maksa istrinya supaya bangun. Karena tauladan kita Rasulullah SAW, beliau sholat malam dalam keadaan Aisyah tidur di hadapannya. Ketika beliau mau sujud, dia dicubit itu kakinya Aisyah. Aisyah pun kemudian melisai sudah. Demikian pula gambar-gambar di kaleng, terkadang di kaleng susu ada gambar perempuan atau gambar orang, ya, di koran atau di buku-buku pelajaran. Maka kita berusaha untuk melakukan itu. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, insya Allah tidak akan memberikan bahaya apa-apa. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari syaitan dan dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat, kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatu, maka dia akan mendapatkan haji dengan haji. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia, tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga, menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung, dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan, karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet, itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat

seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin enggak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin enggak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan, inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlap kita terjemahkan, tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. Atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang gak bisa ngomong kalau berhadapan, itu gak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali, hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat, semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh, antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa, ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya, karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini?
jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda, masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Enggak. Beliau over dalam beribadah. Istrinya enggak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da Isya sampai menjelang subuh Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus. Tapi jangan lupa wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Enggak bisa qiyamul lail dari ba'da Isya sampai subuh tiap hari itu enggak bisa. Harus tidur. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita?
Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa, seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Heran juga saya, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran, kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat ada kan, paling enggak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan ustaz, alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus, luar biasa. Tapi kita husnudzon, mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insyaallah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia gitu ya, semuanya? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan. Kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tempat perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan. Karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat. Suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup, dan juga gak jelas. Ketika dicek cuman ha ha hi hi ha hi hi ha ha. Untuk apa?
Padahal Nabi SAW mengatakan wala tuq

Firud dahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahaya. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup gak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kalau kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Gak ada. Yang hanya punya 2 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh ya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup, dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional gak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Mendingan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih kepunya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update nih, Bang. Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa. Kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada. Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham,
udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan Anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Lalu 2 dinar? Hah? 1 gram berapa? 500 ribu. Kali 4. 2 juta. Kali lagi. 4 jutaan deh. 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut. Gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada

cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun? Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man shamata naja, barang siapa yang berbicara, maaf, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisapnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak.

semua akan dihisab oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang ketiga tentu saja niat, hadirin sekali ini. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya gak bisa ceramah Ustaz, saya gak punya ilmu, saya gak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan Ustaz-Ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri ini. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah, dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol, gak bisa. Sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada gak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita.
Itu yang ketiga. Yang keempat, atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaidah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara baik secara langsung atau melalui media di dunia nyata atau dunia maya kecuali dengan tiga syarat. Dan tiga syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain, camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu, jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak, pastikan dulu. Tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa gak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi, atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak?
Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak. Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh, gitu loh. Yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama enggak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informanya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting.
Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real. Dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah. Jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan. Kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahala, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal, udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross-check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu, pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yamzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billatihi ahsan,
dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, gak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum, tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan, syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa. Kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus. Bahasanya santun. Bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini?
Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini, ini Pak Ustadz, ya udah gak usah jadi admin. Kan gak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin. Kan gak ada. Gak ada dalil. Kalau anda gak mampu, gak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau anda gak mampu. Kalau anda mau terjun di dunia ini, anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudaratan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya, Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tubuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudaratan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat.
kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya. Dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal lift dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita, sebelum berbicara dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh Anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, Ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini.
Begitu ada orang datang, tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu. Aman enggak nih? Ada orang yang nguping enggak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia. Itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat Anda. Itu bukan lucu, itu rahasia, Mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang gak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga, kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum gak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini-begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh. Hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustaz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang. Itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Itu isyarat. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih. Dia ada di grup. Terus tiba-tiba dia japri. Kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri. Kan japri. Jaringan pribadi. Kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham. Kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh. Hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam. Hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam. Kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara. Karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin. Karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa?
an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private, ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa besar. Oleh karena itu kita filter dulu, kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana? Terus benar enggak? Cocok enggak cara penyampaiannya? Lalu yang berikutnya, efeknya seperti apa? Jangan dikit-dikit share, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Poin yang keberapa? Hah? 7. Hati-hati dengan ghibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari ghibah. Bersihkan Facebook kita dari ghibah. Bersihkan Twitter kita dari ghibah. Ghibah perboden di sosmed kita. Gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan ghibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Ya itu ghibah mas. Ghibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadiktartah, kata Nabi. Itu yang namanya ghibah. Dan kalau salah, faqadbahartah. Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami, adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadha. Tapi dia bawa dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang. Maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif, dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut?
Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadirin? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita gibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa? Makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak enggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih. Dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, okay. Mangkok kedua oke okay lah. Ketiga itu udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso. Ini bangkai. Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana. Semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, ulah jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real. Real, hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu.
Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu, zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41-42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41-42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lis-suhd, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan wa man yuridillahu fitnatahu, dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Ma'idah 41-42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib, mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja.

menuntut ilmu. Jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama. Lalu belumnya tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, inni la ara syai'a aqrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan Al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan Al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman

pengajian antum terfitnah dengan wanita, dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh, lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh, maka kata pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud nggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwal al kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdul bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua di komentar. PC Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, Ustadznya miring itu, subhanallah. Iya. Pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinter yang mereka itu. Kita dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih udzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah. Merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran, kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka
wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda. Dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Enggak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda enggak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Pada evaluasi diri, kau saya ikut caci maki. Karena Allah akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran. Ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah. Orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini, tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka,
atau di Facebook mereka, di Twitter mereka, dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan, agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel, dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustadz, selektiflah, jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami, Ustadz, semuanya bisa, Pak Ustadz, dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan, selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan, dinuka, dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu. Karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudh anil ladina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudh anil ladina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama, kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang, tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar. Dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah. Tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Gak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, gak bisa. Dia gak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver, begitu juga. Kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya gak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Ana ingin tanya sama antum ya. Nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Di sini aja enggak, itu enggak enak, yang di situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan, Ustaz saya gak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sathri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini, kalau kita gak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan,
ma aftaitu hatta syahida alayya annani syahida alayya sab'una aliman annani mu'ahlan li dzalik. Aku enggak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas enggak sih ini ngisi? Saya pantas enggak sih buat artikel? Imam Syafi'i enggak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekkah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan, karena kita nggak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiraikum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan diantaranya Ibnu Hibban. Siapa yang bisa cek? Orang awam enggak bisa. Maka minta referensi. Enggak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustaz yang bisa nilai ustaz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting. Baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan main share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatlunal kitab. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu sekalian baca dulu buat kita dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat. Tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Gak semua artikel yang benar itu di share lalu coba, kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di share sana, share sini, share sana. Gak bisa.
kita punya grup teman-teman SMA semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres, sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustadz, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Gak bisa, katanya Anda mau dakwah, gak semuanya di share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana sini, yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarga, ini apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah, mereka akan selfie di depan kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM, biar Anda semua, biar yang lain tahu Anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, gak ada yang begini, jelek kan, backgroundnya gak dapat. Subhanallah, jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu Anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan, lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik, harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan backgroundnya gak dapat. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan backgroundnya gak dapat Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempat-sempat selfie di Marwah, masih sempat-sempat selfie di Safa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara khurafat aja udah gak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya, biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, berasteran manusia dan dewa. Dan dia terpukau dengan ketampanannya. Dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan di antara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut. Sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta tahu lah. Aphrodite marah. Akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah
sebuah danau atau sebuah sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak. Dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan Anda ketika di depan mata Anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jemaah sekalian, saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnul Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam posting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Pak ibu juga di belakang jangan, dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga, gimana udah bercadar selfie tuh kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati, dan kalau foto kita dipampang lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi ngelihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hanya karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang, kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaij bil kitman fa inna kulladzina ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya.
dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasal. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan, jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum, hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gua kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu. Itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori. Ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaiji bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadith, itu silahkan, selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys. Emangnya semuanya dukung antum? Kan enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, enggak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup atau tweet. Enggak usah, antum pergi kemana enggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita enggak suudzon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan, "Ma syai'un akhwafu 'alayya minan nisa." Tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, "Kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya." Itu apa? Muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, janganlah Anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Enggak boleh. "Mas, kok check-in, saya lihat Mas sama Mbak tadi check-in." "Iya, Mas. Mau belajar Iqra 4. Enggak boleh. "Kok Iqra 4 check-in?" "Ya biar private." Enggak boleh, haram. Bahkan dalam madhab syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri walaupun dengan dalih bangunin tahajud, gak boleh. "Kenapa antum Japri dia?" "Tahajud Pak Ustaz. Insyaallah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabar." Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam
dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram? Ustaz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud. Kita bilang, teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di jurusan antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Ngapain wanita di sana dibangunin? Subhanallah, fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, nggak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed, banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ada sesi tanya jawab berarti ya, subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini bisa disampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Taala, mendapatkan rahmatnya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu, karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu gitu, enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat, dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insyaallah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insyaallah. Yang pertama, kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus terus diulang. Enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang enggak paham. Yang enggak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para dai, para tokoh agama, banyak yang enggak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi SAW dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jar wa Ta'dil, Mizan al-I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa. Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah, qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah, wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi, wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun, faman sya'u min jihati ar-rasul, wa anna kulla sharrin fil 'alami mukhtassun bil 'abdi fasababuhu mukhalafatur rasuli aw al jahlu bima jaa bihi, wa anna sa'adatal 'abd wa anna sa'adatal 'ibadi
fi ma'ashihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah. Wa risalatu daruriyatun lil ibadi la budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'in. Wa risalatu ruhul alam wa nuruhu wa hayatuhu fa ayyu salahin lil alami idza adima ar-ruh wal hayata wan nur. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qaidatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Qaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta, ini ada yang terlewat dalam terjemahannya, wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi, bahwasanya kesesatan dan juga celaka disebabkan karena menyalahi Rasulullah SAW, dan bahwasanya atau sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta ini, baik yang sifatnya umum atau khusus, sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa ayyu salahinil alam idza adima ar-ruha wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar, yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau ruhnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran dan sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab,
apa itu iman. Akan tapi kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah. Yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Kalau dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dan dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustaz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna salaha فَكَمَا أَنَّهُ لَا صَلَاحَ لَهُ فِي آخِرَتِهِ إِلَّا بِاتِّبَاءِ الرِّسَالَةِ فَكَذَلِكَ لَا صَلَاحَ لَهُ فِي مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ إِلَّا بِاتِّبَاءِ الرِّسَالَةِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مُضْطَرٌّ إِلَى الشَّرْعِ. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 29, halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan fa innahu baina harakataini, fa innal insan mutarun li syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa innahu baina harakataini, harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل بالحيوات العجم أتقول الحيوات العجم فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإحفاء
وشجاعتي والحلم وصبري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. Tolong lihat di halaman 29. Sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak. Gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan. Bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah, ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau enggak ada risalah kenabian, kita enggak bisa. Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini, tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga, artinya ada penglihatan, pendengaran, kemudian juga akal, hati, dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain. Selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk. Yaitu Allah turunkan kitab. Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur cahaya. Dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja, tanpa ada yang bisa menjelaskan, gak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil, umpamanya. Ada buku petunjuknya. Tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau gak ada yang menjelaskan, gak tahu. Gitu. Al-Quran itu untuk dunia. Kalau untuk akhirat, lebih lagi. Butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Rasul yang diutus lebih dari 300 Rasul. Dan Nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu Nabi. Karena manusia butuh petunjuk. Butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal enggak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walau la risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini enggak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya
baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Dia akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah yang tunjuki jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 43. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini, dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang rasul-rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama itu tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan wajib atas kami menolong orang beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sungguh kami akan menolong orang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini. Artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar. Mereka belum mengamalkan Islam yang benar. Belum. Dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad surah 47 ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya, kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu. Nuntut ilmu syari, Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama. Puluhan tahun kita belajar. Kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, dia berdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ilmu langsung dakwah.
Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila azimtum fa'malu. Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian, belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan waj'ala dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Ya diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan Sunnah, dengan beliau mendakwakan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya, karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwakan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira, dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19, di halaman 169 dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan begini: wal khairu was-sa'adatu wal kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amali shalih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhal dzalika wa wal huda wa dinil haqq kama qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya di surah Al-Fath ayat 28, surah 48 ayat 28. Dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq, al-amal salih, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, Surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam Surah Ali Imran, ayatnya antum bisa lihat di buku ini di halaman 27.
Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW. Dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah SAW. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini gak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Asli Arab. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang itu perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini. Dan terus waktunya lama. Karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, nanti di hari kiamat, enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi, semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi
ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina ra'uf rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama, antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan, telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar, datangnya seorang rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini, yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Enggak sulit agama Islam. Semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam. Semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya semuanya mudah. Enggak ada yang sulit, sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, matali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk
dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan maksiat. Nabi jelaskan semuanya. Lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bidah itu bidah, yang taat taat, yang maksiat maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya, maka Rasul menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik, patung-patung yang ada syirik, kubur-kubur yang sembah syirik, pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok, berlepas diri dari semuanya itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah, kecuali satu, itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi enggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang kepada umat, harus dijelaskan, meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, enggak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah, namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar, bukan tuntunan. Mahal hidayah ini, pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah bahaya beda, justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama ahlul bidah, dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan. Padahal kita gak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang kesesatan.
Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Quran. Atau misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik, sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Jelas syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya, kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan bahwa ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bapak, kalau kita lihat, sekarang kita balik. Kita balik. Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat beda, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, enggak tahu tentang tauhid dan syirik, enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'budu illallah wahda la syarikalah. Wa ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi. Au fi sunnati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi au fi sunnati rasuli Muhammadin SAW la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Kita melihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Yaitu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia. Kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, dan yang lainnya. Majusi dan segala macam sudah. Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka. Agar mereka beribadahnya kepada Allah.
Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena beliau adalah nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalqi ajmain. Penghulunya seluruh makhluk, semuanya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia dari semua yang ada.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk dalam agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan dulu. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama." Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas, wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar kalau itu siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan siyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dia. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil. Semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu hanya satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah, selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Al-Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim." Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya
Allah itu Rabb kami dan Rabb

kalian ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengadakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibu taghut. Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka umat ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama, karena para ulama kata Nabi pewaris siapa? Al ulama waratsatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama waratsul ilma. Faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Makanya dakwah enggak ada duit. Itu. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang Nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat. Ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan. Dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib, yang diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu. Mereka belajar. Mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya, puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar. Baru belajar, kemudian udah bisa ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya. Kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia. Ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama, seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah. Enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas gak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah. Dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan, semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini harus perhatikan. Gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Ini penyesatan umat ini. Gak boleh, gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Gak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah. Bukan orang kaya. Enggak ada kemuliaan bagi orang kaya. Enggak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid manfaat daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini enggak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustaznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustaz juga gak ngerti tentang manhaj.
Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kalau umat menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak penceramah umum yang enggak ngerti agama ceramah. Enggak dijelaskan apa-apa karena dia enggak ngerti agama. Maka ini bala, musibah yang besar dalam agama ini, lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya dai-dai ruwaibidhah yang muncul yang enggak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu ala na'budu illa bima syara', enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Enggak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan, tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan beda dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat beda. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampun dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda SAW dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan beda, karena beda terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berlawan agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang berbau agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengadakan yang berbau agama yang tidak ada contohnya tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah SAW sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu Fatawa, bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah, kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Quran. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting, serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para da'i.
baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syar'i maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Sahih dan Bukhari Muslim. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama, yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah. Yang kedua, Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita. Kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, dan juga ulama salaf lain mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Surah An-Nisa ayat 65. Tum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan dan antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim, tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan.
Jadi kalau sudah datang kebetulan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ta'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ta'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ta'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh, dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat, enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras. Di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan li hubuti a'malihim, fa kayfa taqdimu ara'ihim wa 'uqulihim wa adhwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim 'ala ma ja'a bi wa rafa'a 'alayhi." Alaysa hadha awla an yakuna muhbitan ni'amalihim? Kata Al-Imam Muqayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Ilmul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang pertama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua, kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi itu sebagai sebab hapusnya amal mereka, bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW. Dia kalahkan itu sunnah Nabi. Demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik, atau yang lainnya. Ini batal enggak amalnya? Alaysa hadza aula aw ayyakuna muhbitan ya'malin? Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal amal mereka? Antum bisa cek nanti di kitab I'lamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mukmin taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na.
surah 24 surah An-Nur. Tum lihat antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Tum lihat surah An-Nur surah 24 ayat 51 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yakum baina man yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yataqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Dan kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ta'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67, 67-68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya, surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman. Dilihat ayatnya, yang punya buku dilihat di halaman 67, yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan, jangan ngobrol. Semuanya yang ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar anda dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon-kumohon kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia sami'na wa ata'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa ata'na. Ini haram, sami'na wa ata'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya, sami'na wa ata'na. Jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda sesuatu yang belum agama, yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa ata'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menantang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib gak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa ata'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Gak punya adab Rasulullah.
Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Gak punya adab. Kalau kepada Allah gak punya adab, kepada Rasulullah gak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja gak dihiraukan oleh mereka. Rasul gak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insya Allah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, ya sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah. Kenapa? Dakwahin dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Gak ada yang lain. Gak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Gak mau terima Quran, gak mau terima sunnah. Tapi ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat gak sesuai. Kalau bilang ahlu sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau jamaah ikuti siapa? Para sahabat. Mereka gak ikut al-jamaah para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah, 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kata Nabi apa? Al-jamaah. Al-jamaah maksudnya apa? Sahabat. Ma'ana al-yawma wa-sahabi. Jadi ngaku al-sunnah al-jamaah gak ngikuti sunnah, gak ngikuti sahabat. Jadi gak bisa dikatakan mereka al-sunnah al-jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi nggak gitu sunnah, nggak ada manfaatnya. Intisab mereka nggak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia nggak belajar Quran dan sunnah lepas misalnya, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, apa akibatnya? Masih di bab yang ketujuh. Untuk melihat ayatnya. Di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63 bukan 65, ayat 63 surah An-Nur surah 24 ayat 63 Allah berfirman subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa adab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ana amri ay an amr Rasulullah sallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu fatuzal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana kama thabata fi sahihain. Qala Rasulullah man amila amalan laysa 'ala amrihi fa huwa raddun falyahdhar wal yakhsha man yukhalif syari'at ar-rasuli batinan wa zahiran
antusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin aw yusibahum adzabun alim ay fid dunya bi qatlin aw haddin aw habsin aw nahwi dzalik. Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung, itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung, sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir lanjutnya, dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amra fa waradun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalan yang tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya, orang awam, orang banyak atau ulama, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu. Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan, begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru dia mengikuti mazhabnya, mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka, orang yang membencimu Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu orang, begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad akan terputus dia.
Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka tuh perhatikan, siapa aja? Apakah seorang dai, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, antum bisa lihat akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan syekhul Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW. Baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Itu perhatikan di sini. Terakhir yang saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat. Ikuti dan jangan berbuat beda. Nanti engkau akan tersesat. Tidak akan barokah hidup dan amalmu. Dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Artinya orang yang membenci sunnah Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat beda. Tidak ada kebaikan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16, halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang halaman 74. Nabi bersabda dalam kullu ummati yadkhulun al-janna illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may yaba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang neraka kepadaku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba Rasulullah. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Kata beliau begini, antum lihat di halaman 75 di akhirnya. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul SAW, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahiran. ومن لم يكن مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهوى ومشى على الماء. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يوم وفاة تون 790 هجرية. Kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah. Tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin
yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiyah. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Enggak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau. Mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, enggak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan. Orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi. Wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Kita lihat dari halaman 92. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu lakum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajma'in." Tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau? Ini kita akan bahas nanti. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca. Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka dengan ittiba kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah pribadi Nabi dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan ludah atau riak diperbutkan oleh sahabat. Keringatnya Nabi wangi. Rambutnya Nabi ketika Nabi cukur rambut diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali gak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99 halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Di sini sahih dari Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud. Menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah,
Tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini. Tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Ibn Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah. Jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amal mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan bid'ah-bid'ah, masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat bid'ah, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca. Kita baca sekarang ke-11. Karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama. Sering dijadikan dalil, yang melakukannya kan banyak orang. Sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabila yattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi, bukan berarti kita enggak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan untuk mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang kecuali ada apa? Dalil. Dan kita dalam beragama ikuti dalil, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan. Ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak mengadakan perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka antimo, anti maulid. Mana mereka? Kok dibilang antimo kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka.
Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi, nomor satu dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka gak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang sunnah, yang mana yang beda, agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Kita melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya, ilmiah. Bukan kita anti Maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau, padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, kamu terima, yang dilarang kamu tinggalkan, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda Rasulullah SAW, ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan tertolak. Artinya Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan Maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Enggak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak pernah mengadakan perayaan Maulid, sama sekali gak pernah. Gak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyina rasyidin tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala." Dalam kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berhubungan agama, karena setiap yang berubah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, dan yang lainnya. Peringatan Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Mukatsir
Rahimul mengatakan seandainya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-7. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan

yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi, bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Untuk bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala, orang yang pertama kali mengadakan beda ini itu Al-Mu'iz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan. Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna, jadi gak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi gak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar kata Ibnu Katsir yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjuki. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyinakum. Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan, apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan, lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, gak mungkin Nabi gak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, internet kalau Imam Muslim, antum lihat hadisnya di halaman 121. Kata Nabi SAW, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kan haqqan alaihi ayadula ummatan ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya Nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke surga, yang membawa ke neraka Nabi juga jelaskan. Jadi enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan Maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan, mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu
timbul kesan.

bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini, sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak ragukan lagi mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia ke mana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesatuan neraka, Nabi SAW bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafid bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikit pun darinya yang diterima. Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ialah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid, sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang kedelapan, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam hari raya mereka, padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, alasan kesembilan tidak bolehnya, orang yang berakal tidak akan terperdaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid, karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun. Saatnya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi wal harastu bimuminin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini.
Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya, melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah, di ayat 49 dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Surah Al-Ma'idah, di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Ma'idah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi, ukuran apa? Orang banyak. Ya, suara terbanyak. Ini agama, wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Quran dan Sunnah. Bukan mengikuti orang banyak. Kalau mengikuti orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah. Ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut dalil di Quran dan Sunnah kalau kita ingin selamat. Jadi orang banyak mengikuti kebenaran. Ini kan terlalu dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke nggak ada maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke, atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulnya atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dari dalam Ilmul Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok. Tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan. Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Nabi nggak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lain, nggak ada. Kemudian yang ke-10, berkaitan kaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perkara kepada kitabullah dan rasul-rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan kemana? Quran Sunnah, karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada enggak di Quran tentang maulid? Enggak ada. Ada enggak di sunnah? Tidak ada. Nabi enggak pernah melakukan salat seumur hidupnya. Sahabat enggak pernah melakukan. Tabi'in enggak pernah melakukan. Tabi'ut tabi'in enggak pernah melakukan. Hatta empat imam enggak pernah melakukan rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW atau pengikut nenek moyang? Atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11, yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin, berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari di aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa. Tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain. Tapi wafatnya sepakat. Para ulama sepakat. Wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu.
Nabi bersabda, iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma halakan man qada qablakum wal ghuluw fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Nanti bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Itu Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa nama abduhu wa qulu abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya Maulid Nabi, maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka sebagai kuburan keramat, tambah banyak. Tambah banyak orang berbuat bid'ah. Tambah banyak juga maksiat dan yang lainnya. Banyak sekali maksiat-maksiat dilakukan ketika acara Maulid. Dan juga enggak mewujudkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Dan lalu lihat, dari zaman dahulu sampai sekarang orang makan maulid, ada enggak perubahan? Enggak ada. Perubahan umat Islam dan bangsa ini dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu, amal saleh. Dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa, bahwa Allah akan memberikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini. Yang ke-14, dalam peringatan maulid Nabi, terdapat keyakinan yang batil bahwa Nabi Muhammad SAW menghadiri acara maulid. Ada gak itu? Ada. Sekarang kau di satu tempat yang adakan 10 perayaan, bagaimana ruh Nabi datang ke sini, datang ke sini? Berapa ruh Nabi itu? Kau 100 yang adakan. Dan ini gak sesuai dengan ajaran Islam. Gak mungkin orang yang sudah meninggal kembali ke dunia, gak mungkin. Mustahil. Allah berfirman, kita lihat ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi SAW. Goncang para sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Goncang. Karena apa? Karena sangat cinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Sampai orang katakan, barang siapa mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar gak menoleh omongan Umar, langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Untuk melihat ayatnya supaya jelas ini, dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khat min qablihi ar-rusul afa in mata wa qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibi fala yadullu shay'a wa sayajzilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran, tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu, Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun surat ayat 100, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan Rasulullah. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj lagi ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Taala. Setelah itu Nabi enggak pernah bicara lagi soal itu. Dan enggak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Enggak pernah ada. Ini kan dongengan. Khurafat namanya, khurafat. Cerita bohong namanya ini. Enggak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atu, syekh anu, ini rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.

0: Roger, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan, cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba. Karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12 ribu pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat perang Badar, berapa jumlah umat Islam di perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di perang Uhud, 1000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain, 12 ribu pasukan. 10 ribu pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW dan 2 ribu yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum katharatukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12 ribu rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batalas sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan, sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke-11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke-11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam, dan beberapa kabilah Arab, dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansar fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa Allah maghfir laka, ya Allah maafkanlah kesalahan Anda, atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan dia beliau mengatakan bahwa gimana prediksi Anda, Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10 M. Komentator dapat 10 M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, "Ya Rasulullah," bayangkan Abu Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana?" Bayangkan 100 unta anak saya mana? 100 unta 10 M. Antum kalau dikasih orang 10 M, antum masih berani bilang, "Mana bagian anak saya?" Udah lupa, udah 10 M. Abu Sufyan mengatakan, "Mana anak kebagian buat Muawiyah?" Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga 1 unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam, 100 unta. Harith bin Haris, 100 unta. Haris bin Hisham, 100 unta. Suhail bin Amr, 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam, 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza, 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Sakif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra' bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW enggak dikasih apapun? Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Said bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzuma bin Naufal, 50 ekor unta. Amr bin Wahab, 50 ekor unta. Hisham bin Amr, 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami'us Sirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW. Lalu antum lihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taktur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita enggak dikasih? Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutup begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih. Gimana ini? Subhanallah. Perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Ini enggak adil. Ini tidak fair. yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabail arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al ansari syai'." Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu. Siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab. Bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau gak mengatakan saya gak setuju ya Rasulullah. Tidak, beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena, tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar. Fajama'an nas fi tilkal hadhira, maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin, dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin enggak ada urusannya, enggak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham, dikhawatirkan timbul rivalitas kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin enggak boleh ikut. Karena saya mau mendudukkan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqala, "Qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal Ansar." Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahumu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun bagalatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wahai kaum Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita. Lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'ada'an fa'allafallahu bi baina kulubikum. Wahai kaum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat, lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj, lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik, dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan, jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan, ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdhulan fanasarna, dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak, dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainak, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, empat perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? Tiga jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, dua. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, tiga. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan tiga bantahan, empat bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, satu. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, dua. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, tiga. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, empat. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, wahai kaum Ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ngungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syaral ansar, fi lu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukam ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi, oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta, ini sampah, wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah?

Mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa. Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa? Ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur, syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi, jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang berani nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial. Tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat, tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12, langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya, kita masuk di lift, ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa? Mereka takut dengan angka 13. Kita dapati lift sana,

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita mengenal Islam, mengenal petunjuk yang indah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dengan itu kita mengenal hakikat Islam, mengenal kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di akhirat bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, mengetahui tentang buruknya azab neraka pada hari kiamat, sehingga kita selalu berusaha berlindung kepada Allah dari keburukan azab tersebut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita agama Islam yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah. Tema kajian kita tentang bingkisan bagi perindu surga. Perindu atau pendamba surga, siapakah yang dimaksud? Pastinya orang yang mengimani hari akhir, hari pembalasan. Karena kalau orang yang tidak beriman, tentu dia tidak mengharapkan ada balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik, dan na'udzubillahi min dzalik, balasan keburukan bagi orang yang berbuat buruk. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak lain balasan perbuatan baik itu adalah kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan yang semisalnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengenal Islam, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

yang menjelaskan dengan rinci tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah pasti tepat, tidak mungkin dia menyelisih janjinya. Kita dapati hati kita tergerak untuk mengejar keutamaan tersebut, untuk mendapatkan janji kenikmatan tersebut. Ya, sehingga setiap orang yang beriman, setelah dia belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, pengharapannya dan rasa takutnya itu selalu ada menyertai dirinya. Dia tidak akan melampaui batas, melakukan perbuatan maksiat tanpa terkontrol, ya, jika imannya benar. Karena ayat-ayat Al-Quran selalu menyebutkan tentang ancaman, tentang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Dan ayat-ayat Al-Quran adalah sebaik-baik yang dibutuhkan oleh hati manusia untuk menumbuhkan rasa takut ini. Sebagaimana juga dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, karena ayat-ayat Al-Quran merinci tentang kenikmatan, luasnya rahmat Allah, pengampunan Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa kemudian ingin kembali kepadanya. Ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a fi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun." Seandainya orang yang beriman mengetahui, yakni meyakini tentang hukuman siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah jelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran, di dalam hadith-hadith yang sahih, seandainya orang yang beriman mengetahui hukuman yang ada atau azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang mengharapkan masuk surga, saking dahsyatnya ancaman azab Allah. Sebaliknya, seandainya orang kafir mengetahui luasnya rahmat di sisi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berputus asa tidak bisa masuk surga. Yani agama Islam mengajarkan kepada kita sebab yang menjadikan hidup kita selalu terbimbing dalam kebaikan, tidak melakukan perbuatan maksiat atau hal-hal yang melampaui batas karena ada rasa takut yang mengontrol kita. Kemudian tidak juga berputus asa dari rahmat Allah, merasa tidak mungkin untuk masuk surga karena ada pengharapan. Kita mengharapkan rahmat Allah yang maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga tetap kita berharap. Ya, makanya kata para ulama, takut dan berharap ini ibaratnya seperti dua sayap burung. Ya, kalau burung itu ingin terbangnya lurus, maka dia butuh dua sayap ini untuk selalu bisa mengepak dengan kuat sehingga dia bisa melakukan perjalanannya terbang di udara. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah, perindu surga, pendamba surga adalah setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Ketika Allah menjelaskan kepada kita kenikmatan di surga, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memang mengajak hamba-hambanya di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Yunus ayat ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, negeri yang selamat dari segala keburukan, yaitu surga, yang semua kenikmatan yang ada.
Semua yang kita inginkan ada. Tidak ada keburukan sama sekali di sana. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk menempuh jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengajak kita. Mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan, mempraktikkan begini caranya supaya bisa bertemu Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan janji kenikmatan tadi. Makanya kita tahu tugas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam kan pertama mengajak umat untuk bertauhid, iya kan? Semua para nabi dan para rasul menyerukan kepada umatnya apa? Anibudullaha wajtanibu at-taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian mereka menjelaskan kepada umat jalan untuk meraih keridhaan Allah. Ibadah mereka contohkan, karena ini yang membawa kepada keridhaan Allah. Dan kalau kita telah mendapatkan keridhaan Allah, kita akan dapatkan janji keutamaan kenikmatan di surga. Ini tugas para nabi dan para rasul. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, inti pokok atau poros dakwah para nabi dan para rasul, kata beliau, inna da'watal anbiya'i war rusuli taduru ala thalathatil asya. Thalathati asya. Seruan dakwah para nabi dan para rasul itu berkisar pada tiga pokok utama. Ya, pertama, da'watuhum ila rabbil mad'uwi ilaihim, ta'rifuhum bir rabbil mad'uwi ilaihim bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, karena dengan mereka mengenal Allah, mereka akan menyembah kepada Allah. Mereka mengenal Allah maha kuasa, maha kaya, di tangannya segala sesuatu, maha luas rahmatnya. Mereka akan selalu minta kepada Allah, akan selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata, mentauhidkannya. Yang kedua, ta'rifuhum, mengenalkan kepada manusia apa balasan yang akan mereka dapatkan dengan mereka menegakkan ibadah kepada Allah. Ya, kenikmatan yang mereka akan rasakan nanti di surga, di akhirat yang merupakan kekal, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya penjelasan tentang surga dan neraka kita tahu, ayat Al-Quran dipenuhi dengan penjelasan seperti ini, hadis-hadis yang sahih seperti itu. Kemudian yang ketiga, ta'rifuhum bittoriqil musili ilaih, mengenalkan kepada manusia jalan agar sampai kepada ridha Allah, sampai kepada kenikmatan tersebut. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur Islam ini diturunkan dengan lengkap, menjelaskan semua yang dibutuhkan, didambakan oleh hati manusia agar dia tenang dalam melangkah, tahu tujuan hidupnya, agar dia bahagia di dunia. Kan sudah pernah kita sebutkan, surga itu bukan cuma ada di akhirat, ada surga di dunia. Dan cara untuk meraihnya sama, yang dirasakannya pun juga sama, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Cuma tentu saja kenikmatan di akhirat benar-benar murni dan lebih tinggi. Inilah yang menjadi motivasi kita untuk lebih cinta kepada akhirat dan tidak terlena dengan dunia. Masih ingat saya pernah nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ya, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, di dunia ini ada surga, jannah. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk di surga di akhirat nanti. Ya, ini siapa yang tidak merasakan nikmatnya surga di dunia ini, maka dia tidak akan rasakan di akhirat nanti. Ternyata surga dunia sini, kata Ibnu Taimiyah, maksudnya adalah orang yang mengenal Allah,
beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan cinta, takut dan berharap, menjalankan, mengamalkan agama ini dengan benar. Inilah surga dunia. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan agama ini untuk menjadi beban, untuk mempersulit hidup kita, tapi justru untuk menjadikan kita rasakan surga di dunia, supaya nanti kita dapatkan balasan yang lebih tinggi di akhirat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma anzalna alaikal qur'ana litashqah. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk kamu celaka, untuk kamu sengsara, wahai Rasulullah SAW. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan yang indah untuknya di dunia. Inilah surga dunia. Orang beriman dan beramal soleh akan merasakan ini, sehingga dia tidak butuh dan tidak akan terlena dengan urusan dunia, karena dunia pada hakikatnya tidak membahagiakan dia lahir dan batinnya. Kebahagiaannya palsu dan semu. Ini di dunia. Kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti sungguh-sungguh kami akan berikan balasan kebaikan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beberapa ayat seperti ini di dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa balasan kebaikan itu Allah berikan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beriman itu beruntung. Ya, karena dengan imannya dia akan mendapatkan janji kebaikan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Maka dari sudut pandang ini, sudut pandang keimanan ini, pasti setiap orang yang beriman akan merindukan surga. Di dunia saja dia sudah rasakan senang, apalagi di akhirat. Semua apa yang kita inginkan Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti kamu akan dapatkan apa yang diinginkan oleh jiwamu, yang kamu sukai, dan apa yang kamu minta. Kalau di dunia itu kenikmatan, masih ada ujian, masih ada musibah yang merupakan konsekuensi dalam kehidupan dunia. Di akhirat nanti semua murni kenikmatan. Bayangkan ketika Al-Quran menjelaskan tentang rincian kenikmatan, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, ini buah-buahan yang indah, sungai-sungai saja bermacam-macam. Matsalul jannati allati wu'idal muttaquna, di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-15 misalnya. Matsalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi athinin. Ghairi athinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Wa anharum min khamril ladzati lisyaribina wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada air-air, di dalamnya ada sungai yang mengalir air-air yang tidak pernah berubah rasanya, selalu segar. Kemudian ada lagi sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah basi rasanya. Ada lagi sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang yang minumnya. Ada lagi sungai dari madu yang murni. Masya Allah, ini gambaran rincian seperti ini menjadikan setiap orang beriman semangat untuk mengejarnya. Tapi itulah masalahnya, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, semua ingin, tapi tidak semua orang melakukan yang sesuai dengan keinginannya. Karena semua, tidak semua mendapatkan hidayah. Masya Allah, itu hidayah itu mahal. Ya, kenapa kita selalu minta kepada Allah hidayah? Bahkan sudah dapat hidayah, kita minta diteguhkan di atas hidayah. Itu kan makna dan faedah yang kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa setiap sholat 5 waktu, bahkan sholat semua,
Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, kita ulang-ulang wajib di dalam setiap rakaat solat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Berikanlah kami hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Kan orang bertanya, bagaimana orang yang sudah dapat hidayah, apa gunanya lagi baca ayat ini? Kan orang, ayat ini dibaca semua orang kan? Orang yang soleh, para sahabat, bahkan Nabi SAW salat baca ayat ini. Mereka sudah dapat hidayah. Jawabannya, karena hidayah itu kita butuhkan saat ini, terus sampai mati. Istiqomah di atas hidayah. Talabul mazid minal hidayah wa talabul thabat alaiha. Kita meminta tambahan hidayah agar sempurna hidayah kita, dan meminta keteguhan di atas hidayah. Jadi tidak semua orang yang ingin melakukan sesuatu yang diinginkan dan didambakannya, ada yang bahkan salah jalan karena keinginannya tidak diarahkan untuk mencari sebab yang benar untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dan kita harus ingat, surga itu indah, tetapi Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih. Iya kan? Hamba-hamba yang terpilih saja bertingkat-tingkat. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Orang yang terpilih bertingkat-tingkat. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an ini, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara mereka. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri sendiri. Ya, masih berbuat dosa. Tapi ada keinginan untuk baik. Di antara mereka ada yang bersikap sederhana. Melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi tidak menambah dengan amal-amal sunnah. Ada lagi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang paling tinggi tingkatannya. Allah memilih. Maka dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang sempurna, supaya menguji siapa di antara manusia yang mau bersungguh-sungguh mewujudkan keinginannya, mencari sebab-sebab untuk memenuhi dambaan hatinya tadi, yakni menjadi penghuni surga. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kenikmatan surga itu huffat bil makarih, dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Sebaliknya neraka apa? Huffat bisyahwat, dilingkupi dengan hal-hal yang disukai dengan syahwat. Akhirnya orang yang tidak sabar ya, hanya mengaku saya ingin surga, saya ingin masuk surga. Semua sekarang kalau kita tanya orang yang muslim, bahkan orang selain muslim saja, mau surga atau neraka, pasti semua inginnya surga. Semua jawabannya ingin surga. Tapi apakah semua mewujudkan atau menyesuaikan antara jalan perbuatannya pada anggota badannya sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dengan lisan? Karena Allah ingin mengkhususkan. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang dipilihnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya, yang dipilihnya untuk meraih kenikmatan surganya. Amin. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal makarih yang dibenci oleh nafsu manusia. Sepintas tidak menyenangkan, berat. Tapi kalau kita sabar menembus sedikit tutupannya tadi, ketemunya surga. Di dalam riwayat Abu Hurairah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dengan hujibat, surga itu dihijabi, ditutup dengan tabir berupa hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Sedangkan neraka, wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dilingkupi dengan
hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Maka memperturutkan keinginan syahwat nafsu manusia, ya, kelihatannya enak sesaat, tapi ujung-ujungnya dapatkan neraka. Dan ini berlaku untuk neraka di dunia dan di akhirat. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Coba kita perhatikan, ini kan hikmah yang sangat tinggi. Makanya kenapa ada anjuran menuntut ilmu, anjuran membaca Al-Quran, merenungkan isinya, anjuran bersungguh-sungguh memperbaiki iman, memperbaiki tauhid, supaya dibedakan siapa yang pantas dan menjadi orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan karunia Allah dan siapa yang tidak pantas. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan tentang hadis ini lebih rinci bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan surga yang demikian indah. Semua orang yang mendengar tentangnya pasti ingin masuk surga. Sebaliknya neraka, naudzubillah min dzalik. Semua orang yang mendengarkan tentangnya pasti ingin menghindarinya. Tapi setelah dilingkupi, surga dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu, sementara neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, jadinya ya dikhawatirkan tidak ada yang masuk surga. Sementara neraka dikhawatirkan tidak ada yang selamat darinya. Itu disebutkan di dalam hadis yang juga sahih, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala dan para ulama yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril alaihi salam, idhhab fanzur ilaiha." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, ya, Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salatu wasallam, "Wahai malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi. Lihatlah surga." Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqal. Maka Jibril pun pergi melihat surga. Setelah itu dia kembali kepada Allah dan berkata, "Ai Rabbi, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga kecuali pasti dia ingin masuk ke dalam surga. Ya, kenikmatan yang tiada taranya. Bagaimana mungkin orang tidak ingin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma haffaha bil makarih." Setelah itu Allah yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Nah, inilah ujiannya. "Tsumma qala," setelah itu Allah berfirman lagi, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergi, lihat lagi ke surga. "Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqal." Maka pergilah Jibril melihat surga, kemudian datang kembali dan berkata kepada Allah, "Ai Rabbi wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena hal-hal yang benar-benar tidak disukai oleh nafsu manusia, dan manusia jarang yang bersabar menundukkan nafsunya, nafsu keinginan jiwa kita yang sudah seperti itu keinginannya, syaitan menungganginya, selalu membisikinya, karena dia mengetahui dari inilah arah kelemahan kita dan inilah arah yang bisa merusak dan mengotori hati kita, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, "Falamma khalaqallahu an-nar qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Pergilah kamu kepada neraka dan lihatlah bagaimana dahsyatnya azab neraka." "Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqal." Maka Jibril pun pergi melihat ke neraka. Setelah itu datang dan berkata, "Ai Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Wahai Rabbku, sungguh demi kemuliaanmu,
tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang neraka, kecuali dia pasti tidak ingin memasukinya. Pasti dia takut, pasti dia berusaha lari darinya. Ya, fahaffaha bisyahwat, kemudian Allah melingkupi neraka ini dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, keinginan nafsu syahwat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Tsumma qala, ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Pergilah lihat kembali kepada neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha tsumma jaa fa qala. Maka Jibril alaihissalam pergi melihat neraka, kemudian kembali dan berkata kepada Allah, "Ay Rabbi wa izzatika, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha." Wahai Rabbku, sungguh demi kemuliaan-Mu, aku benar-benar khawatir tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali semuanya masuk neraka. Karena apa? Godaan-godaan untuk menarik kepadanya itu sangat disukai oleh nafsu syahwat manusia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini yang menjadikan kita takut sekaligus berharap. Dan inilah tujuan agama Islam diturunkan, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bisa mengusahakan sebab yang menjadikan keinginan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surga bisa tercapai, dan terhindar dari api neraka bisa kita dapatkan. Ya, makanya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, bingkisan bagi perindu surga sesungguhnya adalah agama ini. Cuman siapa yang mau mempelajari agama? Agama ini Allah turunkan dan Allah mudahkan karena disesuaikan dengan keinginan hati kita. Disesuaikan dengan apa yang didambakan oleh hati kita. Hati manusia ingin tenang, ingin damai. Al-Quran diturunkan justru untuk mendamaikan, untuk menenangkan hati manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketauhilah dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dimudahkannya, dan itu janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu disebutkan di dalam beberapa ayat di surat Al-Qamar. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ya, ini siapa yang mau belajar? Siapa yang mau bersungguh-sungguh menghadiri majelis ilmu, mendengarkan dan memahami? Siapa yang mau mendengarkan dalil, bersabar ketika Al-Quran dibacakan, kemudian diterangkan maknanya, penafsirannya sesuai dengan penafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf dinukil oleh Syekh Abdurrahman As'adi dalam tafsir beliau, salah seorang ulama terdahulu mengatakan, "Hal min talibil ilmi fayu'anu alaih?" Apakah ada seseorang yang mau menuntut ilmu, belajar Al-Qur'an, maka pasti Allah akan menolongnya untuk memahaminya. Jalan ilmu agama ini memang ya jalan yang dirasa berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Jalan untuk mau mengkaji Al-Quran dengan sabar, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, apalagi mengkaji akidah, mengkaji tauhid, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji permasalahan-permasalahan iman, ini butuh kesabaran. Dan kesabarannya sedikit. Yakni yang dibutuhkan tidak banyak waktunya. Kalau kita telah berhasil menembus hijabnya, kenikmatan yang kita rasakan. Cuma disitulah syaitan, dia menghiasi.
Yang pendek waktunya ini dikesankan akan panjang, kamu akan menderita, kamu akan susah. Sementara kalau kamu perturutkan syahwatmu, kamu akan senang, kamu akan bahagia. Kan sekarang agama ini dikesankan oleh sebagian orang seperti belenggu, seperti mengekang kebebasan. Padahal kalau dia lepas dari agama, apakah dia akan bebas? Dia akan masuk dalam belenggu syaitan. Ya, sementara di dalam agama dia berada di dalam perlindungan Allah yang maha luas rahmatnya, yang lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya, yang dialah Al-Muhsin yang maha berbuat baik, Al-Wahhab, Al-Mannan, maha pemberi karunia, maha pemberi anugerah. Masya Allah, nama-nama Allah yang menunjukkan sempurnanya kebaikannya, sempurnanya pemberiannya, sempurnanya rahmatnya. Ini tidak ragu lagi orang yang beriman, ya, yang ketika berpegang teguh dengan agamanya pasti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dan menjadikan hatinya akan tenang, memilih untuk berada di dalam agama ini karena inilah kebaikan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menurunkan agama ini tujuannya untuk mengingatkan manusia sekaligus membimbing mereka untuk meraih keinginan tersebut. Makanya jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Hadisnya tidak asing bagi kita semua dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi menuntut ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya, paham dalam urusan agamanya. Inilah jalan menuntut ilmu. Ya, cuma namanya menuntut ilmu, ya, seperti ibadah yang lain. Kita harus benarkan niat kita, ikhlas. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, memahaminya, membersihkan kotoran penyakit hati kita dengannya. Menuntut ilmu bukan dilakukan dengan cara bersantai-santai. Kita harus memperbaiki cara kita dalam menuntut ilmu. Yani, sekarang orang ketika menuntut ilmu, betul dia menghadiri majelis, tapi dia mencari majelis yang sekedar dia senang-senang dengarkan, bisa ketawa-ketawa di situ. Tidak ada yang ditulis, tidak ada yang tersimpan di hatinya, tidak ada faedah ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Bagaimana ilmu ini akan memperbaiki dirinya? Dulunya para ulama salaf seperti Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in yang mulia, mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi, ilmu tidak akan diraih dengan menyenang-nyenangkan badan, bersantai-santai. Ilmu itu kita pelajari. Dulu para ulama salaf menghadiri majelis ilmu, mereka dengan serius mendengarkan. Di sebagian majelis ilmu para ulama salaf tidak ada seorang pun yang boleh tersenyum, apalagi ketawa. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah seorang penghafal hadis yang kuat, ahli hadis yang terkenal, di majelis beliau tidak ada seorang pun yang bisa berpaling menoleh ke kiri ke kanan, tersenyum. Karena kalau ada yang senyum, langsung dia berdiri meninggalkan majelis tersebut. Dan semua orang merasa rugi. Mereka yang sudah seharian menulis ilmu seperti ini, para penuntut ilmu di zaman dahulu, ya, setelah pulang mereka tidak langsung istirahat. Mereka punya kewajiban lagi untuk murojaah. Dulu para ulama ahlul hadis di majelis hadis itu mereka menulis. Setelah pulang mereka harus mencocokkan tulisannya dengan buku dari syekh, supaya apa yang mereka tulis sesuai. Sampai diceritakan oleh beberapa para ulama, mungkin kita pernah dengar cerita kisah dari Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama besar yang menulis kitab Jarh wa Ta'dil. Ketika dia berkunjung beberapa hari di sebuah tempat yang di situ banyak para ulama,
itu mereka menghabiskan waktunya siang dan malam untuk belajar, siang hari menghadiri satu majlis pindah ke berikutnya, malamnya untuk mencatat kembali, mencocokkan dengan buku, sampai untuk memasak saja tidak ada waktu. Jadi antum dengar kisahnya, satu kesempatan mereka dapatkan ada kesempatan, salah seorang syekh sedang berhalangan sakit, akhirnya mereka gunakan untuk membeli makanan di pasar. Ya, mereka membeli ikan, dibawa pulang ke tempat menginap mereka. Baru tiba ternyata sudah masuk waktu belajar berikutnya. Ditinggalkan sampai waktu lama, ikan ini tidak diolah-olah, tidak ada kesempatan. Akhirnya mereka makan mentah-mentah. Ya, sudah berapa hari dimakan karena tidak mubazir nantinya. Tidak ada waktu untuk mengolahnya. Lantas dia mengatakan, "La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi." Memang ilmu tidak akan bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ini pendamba surga yang sesungguhnya seperti ini. Ya. Inilah orang-orang yang benar-benar mengikuti keinginan hati mereka untuk meraih surga. Mereka mengetahui surga itu kenikmatannya tinggi, berarti dibayar dengan sesuatu yang mahal. Ini kan sudah merupakan konsekuensi kehidupan kita. Dalam urusan dunia kita, kita mencari yang tinggi, kita mencari yang keren, kita mencari yang bagus kualitasnya, apakah dengan harga murah? Padahal urusan dunia, kita tahu surga tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi tentang surga? Ala wa inna sil'atallahi ghaliyatun, ala wa inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu tinggi, mulia. Ya, sudah kenikmatannya kekal abadi dunia akhirat. Kita berdagangnya dengan siapa? Dengan Allah, zat yang maha mulia. Dan ini tidak mengapa, karena Allah menamakan tawaran kepada hamba-hambanya dengan tijarah, iya kan, perniagaan. Cuman kelebihannya perniagaan dengan Allah tidak akan rugi, dan pasti barangnya tinggi. Ala wa inna sil'atallahi ghaliyatun, ala wa inna sil'atallahi jannah, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu sangat tinggi, dan ketahuilah barang perniagaan Allah itu adalah surga. Dari sinilah jemaah sekalian rahimakumullah, seseorang yang punya keinginan mendambakan surga, kita katakan itu wajar. Ya, apalagi orang yang beriman. Cuman di sini harusnya ketika dia mengetahui keinginannya tersebut keinginan yang tinggi. Surga itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu disifati dengan al-aliyah, fi jannatin aliyah, di surga yang tempatnya tinggi. Disebutkan di dalam beberapa athar yang sahih bahkan, ya, surga itu tempatnya adalah yang paling tinggi di alam ini, sedangkan neraka itu di paling bawah. Makanya disebutkan di dalam surat At-Tin sebagai asfal safilin, thumma radadnahu asfal safilin, tempat yang paling rendah. Ya. Dunia juga dinamakan dengan dunia karena sering melalaikan, diambil dari kata-kata rendah atau hina. Dana yadni dana'atan. Ya, sesuatu yang rendah dan hina. Makanya pencinta dunia itu orang-orang yang rendah, orang-orang yang punya selera rendah. Sedangkan surga tinggi. Ya, bahkan kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kepada umatnya meminta surga, itu minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus fa innahu a'lal jannati wa ausatuha wa saffuha arsyur rahman." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah yang paling tinggi, surga yang paling tinggi dan paling di tengah-tengah. Wa fauqaha arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Bayangkan arsy ini adalah
Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha mulia, maha besar di atasnya. Makanya orang yang menempati surga Firdaus paling bisa sering mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka menempati tempat yang paling tinggi ya di surga. Ala kulli hal, gambaran ini kan menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan yang tinggi seperti ini memang ditujukan oleh orang-orang yang punya semangat yang tinggi. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan hal ini dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, menukil pernyataan seorang penyair yang mengatakan, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi, bi ghairi ijtihadin rajautal muhala, tanpa kesungguhan, tanpa bersungguh-sungguh berusaha keras, maka berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Dalam urusan dunia seperti itu, apalagi urusan agama kita. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, perindu surga, insya Allah setiap kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan sifat tersebut. Setiap orang yang mengenal agama ini, bahkan tadi orang-orang yang secara asal jalannya saja bukan mengikuti jalan Islam juga mengaku ingin masuk surga, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hanya Islam inilah jalan yang akan membawa kita kepada surga, dan berarti jalan untuk bisa mengenal sebab tersebut adalah mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, tauhid. Kemudian di dalam Islam kita mengenal tentang hawa nafsu yang harus kita tundukkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah pernah kita sebutkan dalam beberapa kajian-kajian kita yang lalu, insya Allah kalau kita ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at di bagian ayat-ayat akhir ketika menjelaskan tentang sifatnya penghuni surga. Ya, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man tagha, jadi penghuni surga dan neraka ya, fa'amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, dia sudah tahu dunia rendah, dia sudah tahu dunia banyak melalaikan, tapi dia mengutamakannya, maka sesungguhnya nerakalah yang menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kebesaran Allah, orang yang beriman dengan benar, bertauhid, dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, memang yang bisa menempuh jalan ini ya sedikit di antara manusia. Karena keadaan kebanyakan manusia yang mereka sukai adalah yang berhubungan dengan kenikmatan dunia yang semu. Ya, ini kenikmatan yang memperturutkan syahwat yang merupakan lingkupnya neraka tadi, penutupnya neraka tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan mayoritas manusia, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Ini menyenangkan bagi syahwatnya, ini memenuhi keinginan nafsunya. Itu yang mereka tahu, itu yang mereka kejar, ini yang mereka kuasai ilmunya. Kalau cara-cara mencari keuntungan duniawi, kebanyakan mereka faham. Inilah manusia, mereka mengetahui yang lahir, yang nampak dalam kehidupan dunia,
sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Padahal surga adanya di mana? Ya di akhirat. Meskipun ada di dunia, tapi yang penuh dengan kenikmatan tadi adalah di akhirat intinya. Berarti membutuhkan iman kepada perkara yang gaib. Ya. Agama Islam ini mengajarkan kepada kita ilmu dengan dalil yang ini sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, supaya kita yakin. Orang itu kalau yakin dengan sesuatu, tergerak seluruh anggota badannya untuk mengejar apa yang diyakininya. Perkara-perkara dunia ini kan kelihatan, orang lebih yakin, makanya dia termotivasi. Kalau urusan dunia dia akan mengejar. Seandainya keyakinannya terhadap akhirat kuat, pasti dia akan lebih semangat mengejar akhirat. Ilmu itu perlu kita dalami, perlu kita ulang-ulang, karena sudah pernah kita terangkan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan yakin itu ada 3 tingkatan. Semakin kuat keyakinan kita, semakin semangat kita mengejar sesuatu. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin. Ilmu yakin, yakin berdasarkan ilmu, berita, berita yang benar, kita yakin, kita belum pernah lihat sesuatu. Ada yang beritakan kita orang yang terpercaya, kita yakin ada, tapi masih sebatas ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan, ya, ada sebuah pemandangan yang indah. Taruhlah misalnya tempat permandian, pantai atau sungai, indah, airnya jernih, sejuk rasanya, mandi di situ benar-benar menyenangkan. Berapa orang memberitakan kepada kita tempat permandian ini sangat indah, sangat sejuk, ya. Orang-orang yang beritakan ini pernah merasakan, cuma kita belum pernah merasakan. Ini namanya ilmu yakin. Ya, kita yakin tapi masih batas ilmu. Di kesempatan berikutnya kita melewati tempat tersebut, menyaksikan dari jauh, meningkat ilmu kita atau keyakinan kita menjadi ainul yakin. Yakin sudah melihatnya. Kalau yang pertama baru mendengarnya, yang kedua kita sudah melihatnya, menyaksikan orang yang benar-benar mandi merasakan nikmat di situ, melihat airnya yang sangat jernih, yang sangat segar, yang sangat indah. Meningkat ilmu kita. Yang ketiga, hakul yakin, kita pergi dan bermandi sendiri di situ, merasakannya. Ya. Tentu yang paling kuat keyakinannya adalah yang ketiga. Karena kita merasakan langsung. Nah, di dalam Islam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita pelajari dengan benar akan meningkatkan tahapan-tahapan keyakinan kita. Makanya tidak heran kalau kita baca, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, apalagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian orang-orang yang soleh setelah mereka, kenapa mereka ketika mengerjakan agama ini benar-benar merasakan nikmat? Mereka ketika membaca Al-Quran tidak pernah berhenti, tidak mau berhenti. Apa kata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Ya. Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas untuk selalu membaca firman-firman Allah. Kita sekarang baca Al-Quran, belum satu lembar sudah mengantuk, iya kan? Bahkan ada yang menjadikan murattal sebagai pengantar tidur. Ya, ini kalau dengan tujuan yang benar, misalnya kata sebagian dari para ulama, ya, kita berzikir, kita baca Al-Quran sampai tertidur, ini kan baik kan? Karena kita jadikan sebagai yang terakhir. Tetapi kalau dia tidak pernah mengantuk, susah untuk tidur, tiba-tiba waktu baca Al-Quran baru ngantuk. Jadi seolah-olah kalau dia ingin tidur, baca Al-Quran dulu, pasti dia cepat tidur. Ya, ini kan berarti Al-Quran tidak dijadikan sebagai sebagaimana tujuan diturunkannya. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran keluhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan.
Siapa yang mau membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Sekarang orang yang membaca Al-Quran saja, ya beranggapan, banyak orang yang baca Al-Quran sekarang beranggapan apa? Mengamalkan Al-Quran itu membacanya, itu saja. Membaca saja, membaca dengan bacaan yang indah, dengan hafalan. Tapi perenungannya yang merupakan tujuan Al-Quran diturunkan agar bisa membersihkan hakan iman, ini mereka tidak pikirkan. Ingat tentang orang-orang Khawarij, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Itu dalam Sahih Muslim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya. Hanya di lisan saja. Ya. Ini terjadi. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an di akhir zaman beda dengan keadaan para sahabat. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika melaksanakan salat saking khusyuknya sampai ketika kakinya dipanah dia tidak terasa. Ini bagaimana yang seperti ini? Gambaran kenikmatan tinggi yang mereka rasakan. Tentu yang paling sempurna adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis sahih yang terkenal, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai urusan-urusan dunia yang Allah halalkan, ya ini tabiat manusia. Tetapi untuk urusan menyenangkan hati, menyejukkan hati adalah ketika menunaikan salat. Ini hadis sahih yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasai. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika menyuruh Bilal mengumandangkan adzan salat juga dalam hadis sahih. Ya Bilal aqimis salata fa'arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan adzan salat agar kita bisa beristirahat dengan melaksanakan salat. Masya Allah, ini kenyataan kita yang lalu. Iman itu kan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih. Digambarkan dengan halawatul iman, manisnya iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Agama itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan sesuatu yang memberatkan padanya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan sesuatu yang memberatkan bagimu dalam agama ini. Berarti di sini permasalahan menuntut ilmu kita harus perbaiki metode kita dalam menuntut ilmu. Ya, tentu sebelumnya adalah doa-doa kita kepada Allah minta ilmu yang bermanfaat. Niat kita, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Kemudian, ya, jangan lupa ketika kita menuntut ilmu kita perlu mengulanginya supaya bisa kita masukkan ke dalam hati kita agar keyakinan di hati kita semakin meningkat. Kotoran penyakit hati kita pertama disingkirkan agar ilmu bisa masuk. Kita sabar, karena semua proses ini adalah ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita sehingga mereka meraih keutamaan dengan ilmu. Setelah itu mereka menuntut ilmu dengan nikmat dan indah. Jemaah sekalian rahimakumullah, majelis ilmu disebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, iya kan? Taman dari taman-taman surga. Itu berarti hakikatnya taman surga itu indah, sesuatu yang menyenangkan. Ya, ketika ada orang yang menuntut ilmu dia merasa malas, tidak suka mendengarkan dalil ketika dibaca, tidak suka mendengarkan nukilan dari pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, berarti orang yang seperti ini ada permasalahan di hatinya yang harus dibersihkan dulu sebelum dia merasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga. Dia harus berusaha dulu menundukkan hawa nafsunya agar menghilangkan kotoran penyakit hatinya supaya kenikmatan ilmu itu masuk, yang dengan itu dia kemudian merasakan taman surga. Menuntut ilmu maka dia mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan mempelajari perbaikan iman, perbaikan tauhid, kemudian mengamalkan agama ini sebagai sesuatu yang nikmat dan manis. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menukilkan di dalam sebuah riwayat yang sahih dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di antara manfaatnya kita bersabar dalam belajar ilmu, ilmu itu akan membawa kita tanpa kita sadari untuk merasakan hakikat nikmatnya agama ini. Jadi awal-awalnya kita belajar terasa berat, betul, tapi kita sabar. Kita berdoa lagi kepada Allah, kita
tetap sabarkan diri kita untuk mendatangi majelis ilmu. Lama kelamaan tanpa kita sadari, hati kita akan dibersihkan. Setelah itu berubah yang kita rasakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam

membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk kemudian mereka merasakan hakikat dari keindahan agama ini. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim disebutkan diungkapkan dengan bahasa hajama. Hajama itu artinya masuk tanpa izin begitu, tanpa disadari. Makanya hajama itu digunakan misalnya musuh menyerang, karena musuh kan menyerangnya tiba-tiba. Hujum itu artinya menyerang. Karena yang namanya serangan ya pasti tiba-tiba, iya kan? Disebutkan, jadi ilmu itu membawa mereka tanpa mereka sadar akhirnya merasakan nikmatnya agama. Jadi mereka belajar, belajar, belajar. Allah jadikan dengan sebab mereka ikhlas, selalu berdoa kepada Allah, memperbaiki diri. Akhirnya sedikit demi sedikit penyakit hatinya dihilangkan. Hal-hal yang berat disingkirkan. Penyakit diobati. Akhirnya apa? Fastalanu mastau'aru minhul mutrafun. Maka setelah itu mereka merasakan mudah hal-hal yang dirasakan berat oleh orang-orang yang melampaui batas. Wa anisu bimastauhasya minhul jahilun. Dan kemudian mereka merasakan nikmat menjalankan agama yang itu dirasakan berat oleh orang-orang yang jahil. Subhanallah, ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib dari riwayatnya sahih. Ketika menjelaskan bagaimana ilmu itu prosesnya memperbaiki diri seorang hamba. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan motivasi untuk menuntut ilmu. Ya, sesuai dengan keinginan kita yang mendambakan surga, maka inilah bingkisannya. Agama Allah Subhanahu wa taala diturunkan ini sebagai karunia terbesar. Meskipun banyak yang tidak menyadarinya. Sekali lagi, kalau kita bandingkan diri kita dan bertanya, kenapa banyak orang-orang di luar yang tidak hadir di dalam majelis ilmu? Kenapa tetangga-tetangga saya tidak mau mendengarkan misalnya kajian di Rojak TV, Radio Rojak? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan ceramah-ceramah para ustaz-ustaz sunnah yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat? Maka jawabannya tadi, karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin memilih hamba-hamba yang dikhususkannya. Ya. Makanya karena kita tahu keadaan mayoritas manusia dan Islam ini di akhir zaman kan gurubah, orang-orang yang asing, iya kan? Kalau kita tahu ini, jangan ikuti orang-orang yang melampaui batas atau memperturutkan hawa nafsu tersebut. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man tamahat nafsuhu lil umuril aliyati fawajaba alaihi an yasuddaha min mahabbati turuqid daniyah. Barang siapa yang keinginannya sudah tinggi, meningkat untuk meraih hal-hal yang tinggi, maka wajib untuk dia menutupi keinginan nafsunya terhadap hal-hal yang rendah. Jadi kita harus melatih diri kita. Anda sekarang sudah belajar, sudah menuntut ilmu, masa seleranya masih seperti orang awam, masih tiap hari urusannya dunia, terus tiap hari urusannya untuk memperbaharui fasilitas ini. Memangnya kita mengatakan uang saya halal, terserah saya mau belikan apa, tidak ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah? Memangnya harta tidak melalaikan? Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Agama ini diturunkan kan untuk membimbing kita menggunakan harta yang benar. Ya, ini semua bimbingan agama ini kita ikuti. Kita tundukkan hawa nafsu kita. Ini caranya kita membenarkan ya keinginan kita sebagai pendamba surga, membenarkan jalan agar sesuai antara keinginan kita dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, agar kita bisa benar-benar meraih apa yang kita inginkan dan dambakan tersebut. Barakallahu fikum. Maka inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan waktu duha ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Ya, ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk semangat menuntut ilmu dan bersabar ya untuk menghadiri kajian-kajian, utamanya kajian rutin, apalagi ketika kitab yang dibaca. Bukan termasuk metode menuntut ilmu itu orang hanya hadir kajian umum saja ya, pembahasan tematik saja, meskipun pembahasan tematik dibutuhkan ya, banyak pembahasan-pembahasan yang bermanfaat dalam kajian-kajian tematik, tetapi tetap kajian rutin yang di situ kita membaca kitab Al-Utsulus Tsalatsah, kitab Tauhid.

Kasyful Syubhat atau Al-Aqidatul Wasithiyah, kita membahas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam masalah fikih, misalnya Bulughul Maram, apalagi sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ini adalah cara untuk membimbing anggota badan kita agar mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan, didambakan oleh hati kita untuk meraih surga. Ya, jadi kita harus semangati diri kita dalam menuntut ilmu, dan ketahuilah ini merupakan sebaik-baik sebab untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin, menjadikan kita selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dimudahkan istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan agama Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah, terbimbing untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan sehubungan dengan materi atau di luar materi, maka saya persilakan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.

ada pertanyaan di sini, Pak Ustadz, saya merasa banyak berdosa kepada suami setelah suami meninggal dunia. Bagaimana cara untuk minta ampun terhadap suami yang sudah meninggal? Ya, minta ampunnya kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah dan bersungguh-sungguh mohon pengampunannya. Adapun masalah yang berhubungan dengan suami yang pernah kita berdosa kepadanya, ya kita bisa wujudkan dengan cara misalnya berbuat baik kepada keluarga suami yang masih ada, ya, baik itu mungkin mertua kita kalau masih hidup, atau saudara-saudara suami kita, atau orang-orang yang pernah dekat, ya, yang apa ini, akrab dengan suami kita, teman-teman dekatnya, kita berbuat baik kepada mereka, karena ini termasuk kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada sahabat-sahabat, misalnya dari istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha setelah beliau meninggal, itu dianjurkan di dalam Islam. Nah, dan kita berusaha mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang dulu misalnya suami nasihatkan kepada kita semasa hidupnya, kita amalkan, kita praktekkan jika itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah pahalanya juga akan sampai kepadanya. Kemudian kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, karena kebaikan dari anak juga itu akan sampai kepada orang tuanya berdasarkan hadis yang sahih. Nah, ya berarti sampai juga kepada suami kita, kepada bapaknya begitu. Apa benar kalau tiap malam membaca surat Al-Mulk terhindar dari azab kubur, dan apa ada hadisnya? Iya, ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Mulk, dan ini termasuk surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam. Tapi ada keutamaan secara umum, ya, surat Al-Mulk itu menghindarkan seseorang dari azab seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Nah,

0: Akhwan, pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Jika orang tua meninggal dalam keadaan syirik, percaya para dukun atau paranormal, ya, lebih tepatnya para tidak normal, tapi masih salat lima waktu, apakah kita sebagai anak masih bisa tetap mendoakannya agar diampuni dosa orang tua tersebut, mengingat dosa syirik tidak diampuni oleh Allah? Ya, kalau kita dah pasti hal yang seperti ini dilakukan oleh orang tua kita, kemudian secara zahir dia melaksanakan sholat, ya. Kalau dia pernah mendatangi dukun atau paranormal, kan belum tentu dia mempercayainya, kecuali kalau kita dengarkan langsung. Artinya kalau ada masih hal-hal yang kita ragukan seperti ini, kita kembali kepada hukum asal. Dia adalah seorang muslim yang tentu kita doakan kebaikan untuknya, atau mungkin dia telah bertobat dari perbuatan dosa tersebut tanpa kita ketahui. Kalau selama tidak ada bukti-bukti yang jelas dari ucapannya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar telah, ya, kita hukumi melakukan perbuatan syirik. Memang betul orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada petunjuk yang diturunkan, kepada agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama ini tidak ada pernyataan yang jelas darinya bahwa dia membenarkan hal tersebut, meskipun juga tetap berdosa, ya. Orang yang mendatangi dukun tanpa membenarkan pun juga dapat dosa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 malam, 40 hari. Ya. Jadi, tapi untuk menghukuminya kufur, sebenarnya kemudian kita mengatakan tidak perlu kita mendoakannya, ini harus menunjukkan ada bukti yang jelas. Karena hukum asalnya bagaimanapun dia adalah seorang muslim, selama masih belum jelas pembatal keislamannya, hukum asalnya tetap kita mendoakan kebaikan dan pengampunan dosa baginya. Nah, ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan.
1: Assalamualaikum. Kita ampunan dosa untuk bertobat itu, apa kita harus menyebutkan dosa kita atau karena dosa-dosa kita banyak, ada juga yang tersumpah, mungkin ada.
0: Ya, barakallahu fikum. Kita sebutkan secara garis besar dan secara rinci yang kita ingat. Kan ada doa-doa dari Rasulullah SAW tentang pengampunan, kita sebutkan semua, ya. Allahumma fili dan bikullahu dikkahu wa jillahu wa khata'ahu wa amadahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awalahu wa akhirahu. Iya kan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun tersembunyi, yang awal maupun akhir. Kita sebutkan, kemudian nanti kita rinci lagi satu persatu dosa-dosa yang kita lakukan yang kita ingat. Adapun yang tidak kita ingat, kita sebutkan secara umum, ya. Jadi caranya kita bertobat itu memang harus dari setiap dosa yang kita lakukan yang kita ingat. Yang tidak ingat kita sebutkan secara umum, ya. Tetapi tetap yang kita ingat, apalagi itu dosa-dosa besar, kita harus mintakan pengampunan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah termasuk syarat dari tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini kajian kita. Mohon maaf sekali lagi atas yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan, bukan. Oh,
1: my God.
0: Bukan, bukan.
2: Oh, my God. Ini yang
3: sebelum kaji dimulai, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Kami informasikan bahwasanya tempat jemaah laki-laki bisa dibawakan di atas dan mungkin
0: satu dua tiga jemaah
3: bisa menempati ruang yang kosong dan yang jemaah di dalam masjid mungkin bisa merapat
0: satu dua tiga
3: agak maju yang di belakang supaya yang berdatang bisa menempati ruangannya di dalam masjid.
0: Satu, dua, tiga.
3: Kemudian kami informasikan juga untuk jamaah yang membawa anak kecil agar dikondisikan supaya kajian berjalan dengan kondusif.
0: Oh, bendera.
3: Dan jangan lupa
0: oh, bendera. Kajian iya, iya.
3: Agar tetap dalam persiapan di
0: mana. Enggak. Di pinggir. Suara gimana? Suara.
3: Masjid yang telah disediakan. Karena kajian direkam, dimohon tidak lewat jumlah kamera dari anggaran. Dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab.
0: Suara gimana? Suara.
3: Materi selesai. Jadi silakan bagi para jemaah.
0: Suara gimana? Suara.
3: Kepada Ustaz.
0: Soalnya di bawah jadi tes 1, 2, 3 masuk soalnya suara Ustaz di bawah bisa ya.
3: Demikian informasi yang disampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyimak kajian yang berjudul ketetapan Allah adalah yang terbaik. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustaz Dr. Syarif Rizal Basalam Mahfizullah Ta'ala. Kepada beliau, Pak Ustaz Dr. Syarif Rizal Basalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yawman aw ba'dha yawm. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari. Padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita. Apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab. Masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita. Allah berikan afiah kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-sihha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau enggak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat, milih mana?
1: Miliar sehat.
0: Milih 100 miliar sehat. Iku menungso. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya, emping wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. La tusalunna yauma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Wallahi ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Ya Allah, bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Anda masih ingat ya? Biar kelihatan sama ayah. Anda ingat sama ayah Anda, sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir, mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah, dibikin kopi, bagiin teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Anak mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, anak baru dipecat Ustaz. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja enggak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8, pulang jam 4. Kadangkala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. Lah baca Quran wala istighfar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la akrahu an arasyab sabahlan." Aku itu paling benci, kata Umar, enggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga enggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah. Ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak. Ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali. Tapi kadangkala gak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja? Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadangkala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 ana sudah kayak Elon Musk. Kayaknya dah ada aja. Ojo kayak Elon Musk, punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali kita enggak mensyukuri nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau enggak? 10 juta. Tapi bangun subuh telat. Jam 7. bagaimana jemaah? Telat. Kalau ketiduran kan enggak apa-apa Ustaz ya. 10 juta. Padahal dua rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Mana mau tanya, siapa yang bisa jawab, anda kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhil jam. Nah,
1: yang paling baik amal soleh.
0: Paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang.
1: Yang syahid.
0: Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang?
1: Yang tidak pulang.
0: Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi. Lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang? Kalau yang tidak pulang enggak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah maaf ya. Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin. Ini perlu kita ingatkan selalu jemaah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, Masya Allah masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhihi al-ayyam aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah 365 apa 54? Ini ke aliran nanyar meneng. Apa setahun 354, 55? Ya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Enggak. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan, zakat itu ibadah harta, haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Baik, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jemaah? Kita kadang-kadang enggak kebayang apa seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati, yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin, sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad, dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, enggak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Jemaah. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau gak bisa? Apa amalannya? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa gak? Bisa kan? Ini gak bisa. Orang ini gak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam, enggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal tastati, kamu bisa enggak? Idza kharajal mujahidu fi sabilillah, ketika mujahid berangkat ke medan perang, tadkhulu masjidak, engkau masuk ke masjid. Fataqum wa la taftur, lalu engkau salat dan tidak putus sholat. Watasumu wala tuftir, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau sholat tidak berhenti. 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Enggak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana. Itu enggak ada yang bisa nyaingin. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi, dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari. Aduh berat. Paling enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah. 24 jam. 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, apa ini bid'ah mending itikaf, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah, itikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran, Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Sholat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit, Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Gak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah. InsyaAllah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sodakoh, yang punya uang ana mau sodakoh set gak banyak, atau yang gak pernah sodakoh, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, gak pernah berhenti ya, Mak. 10 awal Dzulhijjah antum bismillah lah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Taib. Tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kulla yaumin huwa fi shan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarok, ayat kedua. Alladhi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat, banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini, kalau Ana boleh tahu, siapa perempuan yang paling baik? Siapa jemaah? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak, iya. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling kena. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya, salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya, salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya. Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Gak ada ukuran itu. Apakah Putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Enggak usah. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah enggak melihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya bularang ini. Melihat jamnya, melihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Gitu. Wa inna ma yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Anak bisa jalan. Anak bisa mendengar. Anak bisa berbicara. Anak bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor anak hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya?
2: Motor.
0: Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya, ya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi gitu. Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Mana kasih hadiah? Nah. Enggak ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz, sejak ngaji anak semangat tuh, alhamdulillah. Anak alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang enggak punya istri Ustaz. 1 tambah 1 0 jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun enggak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia ini jemaah. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya sudah isi tahun pertama belum, tahun kelima ditanya lagi sudah isi, setelah 20 tahun ditanya anaknya berapa, dia ngomong belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang, kadang-kala ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun, 45 tahun. ada yang ekonominya susah, ada yang masya Allah menikah alhamdulillah, tapi suaminya zalim. Milih mana tuh ibu-ibu? Gak punya suami, atau punya suami tapi suaminya zalim? Gak punya suami tapi suaminya soleh. Ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama Korea. Drama Cina sekarang ya, CEO wala apa. La haula wala quwata illa billah jemaah. Naam. Ada yang punya anak tapi tidak berbakti anak. Ada tadi yang tidak punya anak. Ada yang punya anak tapi anaknya tidak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih ada yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayo jemaah.
2: Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian
0: membunuh anak. Ya. Siapa yang membunuh anak?
2: Nabi Khidir.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang roboh.
0: Renovasi rumah yang miring. Ya.
2: Kemudian melubangi kapal.
0: Melugami kapal, ya. Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, berik. Kalau kita lihat tiga kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya, karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khidir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir, rusak ini, bisa tenggelam. Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini gitu dia. Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jamaah. Artinya sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita lihat orang soleh, ini orang soleh ya. Soleh-soleh pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang tidak pernah ke masjid, masya Allah. Okay, jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia. Tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Kan aku udah ngomong, jangan tanya. Oh iya, kata dia. Minta maaf lah. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia. Bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah, gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Dia kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu. Dikasih makan di rumah itu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kal apa, engkau nggak minta upah aja sama mereka gitu. Lalu aku sudah ngomong kok jangan tanya wala usul ini itu. Tiga hal ini ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu, karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Terima, kenapa ya Allah? Pasal ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadang-kala lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau

dosanya orang ini jangkung. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajatan. Tidak, kayak susah nih. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak, itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Tapi Khadir itu kalau bicara anak tadi, ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anaknya nanti. Kalau yang terakhir memperbaiki, akhirnya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya,

atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amrin mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak, tapi enggak akur sama anaknya, enggak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak enggak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka enggak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapaknya. Mungkin mau tanya, kenapa Nabi Ya'qub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu alaihi kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Ya'qub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini gak ada emaknya gitu. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir, ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua, kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini gak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, gak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf. Nabi di penjara berapa tahun? Bid'ah sini. Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah. Terus sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala enggak siap dengan proses tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temannya kaya gitu, masyaallah, seneng antum ya.

0: tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah seneng.
1: Bunda, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang masya Allah. Gitu.
0: Dia nggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah, harta. Ya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang, lahir piringnya sudah emas, sendoknya sudah emas ya. Karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi, lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah, lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Ya, bukan itu.
2: Dicaputnya kerajaan sama pula.
0: Dicaputnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan kehilangan kerajaan. Orang itu kalau dari dulu susah, wis biasa, anak panjeni miskin, Ustaz, wis biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh sakit. Coba. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, dikembalikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, enggak ada sudah kerajaan. Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan ya. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria gak punya anak. Sampai umur 100 tahun. Kira-kira. Kemudian kasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah. Bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Makanya datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun, padahal nabi. Kita sopo? Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah, tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa sama Tuhannya, dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya, lalu beliau berdoa, habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi cuma. Wa Ayyuba idznada rabbahu. Ini Nabi Ayyub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat ya. Sakit. Penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, "Yuk, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit?" Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya, kita terima. Ada yang mendustakan, kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, "Kok kenapa enggak minta sama Allah?" Lalu Nabi Ayyub balik bertanya, "Berapa lama kita hidup senang?" Kata istrinya, 70 tahun. "Terus berapa lama kita susah?" Ada riwayat 7 tahun, ada mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, "Baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa." Ini syukur kepada Allah dan sabarnya Nabi Ayyub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayyub seperti itu karena dosa. Nah, ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah enggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayyub? Nah. Masya Allah. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan, "Wa ayyu

Dan Ayub ketika beliau menyeru, Tuhannya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh. Emas itu disentuh, jom. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita gak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jemaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27.